0: Sadacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis, tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kagenep. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Tenang tunah heula kaayaan Nyimas Wayungyang, nyaeta Bagong Bikang anu ayeuna ngeus boga anak, nyaeta hiji bayi manusa. Kiwari urang nyungsi nu ngancik nagri anu mangkuk di lembur Galuh. Urang mapai laratan baheula nyusul catur anu kapungkur. Kocapkeun Kangjeng Raja Sungging Perbangkara, unggal poe teu aya kenatna. Istuning anjeunna ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara ngawangun Galuh metakeun akal tarekah. Kumaha carana supaya rahayat aman raharja? Sepi paling tong rampog, rame ingkawe sepi ing pamrih. Nagara aman raharja jadi udagan balarea, jadi cita-cita raja jeung rakyat. Taya deui jalana anu dipake iwati sauyunan, sabilulungan, sabeungkeutan. Nah, hiji babarengan sapa pahit sapa manis, sabata saribagan sabobot sapihanea. Nu jadi bapana rakyat kudu asih kanu leutik, kudu nyaah kasasama. Hirup Gusti waras abdi, kitu pangharepan rakyat balarea. Kocapkeun dina hiji mangsa, Kangjeng Raja Sungging Perbangkara, nimalan para penggawa, nyaur para menak negara, mantri jeung senopatina, tumenggung jeung bupatina, para arya, para bintara, panghulu jeung mantri jero. Atuh puguh we saprak ngadangu bewara ayat timalan ti raja. Brul ti kidul, jol ti kulon, bring ti hilir, bral ti wetan. Para gegeden karumpul hempak merbayaksa di karaton. Jol saurang cedok nyemah terus matuh, nyangakeun semah pihormat pangabaktos. Jol deui saurang, kitu jeung kitu sakabehna, bangun anu ajrih liwat saking serap ku Kangjeng Raja anu utama, isin ku Gusti anu welas asih. Paman Lengser oge geus nyampa karita teh. Ari Paman Lengser sila ngajemprak mani anekak, patuangan Mamang Lengser nu budayut namru lir karung butut bae. Ari Kangjeng Raja Sungging Perbangkara calik dina korsi gading kilang kancana. Ditaretes Mas Inten Rinukmi, murubmu biar cahayana, ngagebur hurung layungan, tingkar icep, tingkar tiping, kurilap matak seram. Gedengeunana Sang Raja nyaeta Prameswari, lingih mando, tekendat nyarengan ingkang caroge. Istuning Prameswari satya satuhu, tebengkok sinembah, tengejing sila, bela tumutur ka Kangjeng Raja. Ngong Kangjeng Raja ngandika, sorana ngandung komara ngagerem hanaruan.
1: Para punggawa sakabe, para menak nagri Galuh, syukur bagja kumanjangan. Andika sakabe geus kumpul di balairung, hempak merbayaksa di paseban, bagia ka sarerea.
0: Cendok para penggawa rampak sembah, geus kitu poki patih haturan karaja, teu poho samemehna nyembah heula, sakumaha umumna tata krama di kerajaan.
2: Kaula nun, nun Gusti semahen abdi, jungjunan panutan sadaya, hapunten anu kasuhun, isim abdi saja tumaros kaula nun.
1: Daya baya anak kipati, coba rek menyakeun naon. Gerapok pek ceritakeun ka kaula, kaula jadi penasaran naha hayang naon.
0: Kangjeng Raja neuteup seukeut ka kipati.
2: Kaula nun Kangjeng Raja, Mugi sarebu, mugi tejantan benua sajuta, mugi tejantan duka. Dupinu jantan angen-angen, paros kenan kagamparan, taya sanes. Kudi angkirna abdi-abdi sadaya, sasat di ondang lain mangsa, di saur lain waktu, di angkir lain wanci. Daku kituna badai ayat pikiran senaun, Gusti. Sumangga engal dawuhkeun ka abdi sadaya. Ari margi bujeng-bujeng siang dalah janari tengah wengi oge teu aya deui anu dianti-anti. Kajabi ti dawuhan ti dampal Gusti. Kitu kaulanmu.
0: Ceuki Patih cedok nyembah deui. Para pangagung nagara sejena mairan ku sembah bakti.
1: Syukur bagja kumayangan Ki Patih. Dasar Ki Patih anu memang surti nganyahokeun kana adat kaula. Kieu Ki Patih.
2: Sumuhun mangga geura uningakeun naon atuh ka pare salira Kangjeng Raja.
1: Kieu sanyana mah Ki Patih. Kaula teh memang sadar pisan. Yen danget ieu wang kiri-kiwari kaula ngonang ponggawa sadaya ngangkir Ki Patih jeung para mantri nyaur para tumenggung jeung pangagung nagri Galuh. Taya lian kaula teh banget kusono hayang patepung lawung paamprok jonghok anu maksudna pikeun makeuhan tarining silaturahmi ngadeukeutkeun duduruan ngaraketkeun babarayaan. Tak eta maksud kaula matak ngundang Andika sakabeh teh. Eta nu kahiji.
2: Sumuhun tau timalan Gusti, lajeng sarajengna kumaha ieu teh?
1: Sumuhun kulawan, monggo aduh sim kuring saraya parantos lengah di dieu. Naon anu maksud sarajengna?
2: Kulawan samohon kula nun mangga dugikeun ka sim kuring sadayana.
1: Monggo
0: reang para ponggawa.
1: Tadi nu kahiji geus ku kuring diuningakeun. Atuh anu kadua perkarana kaula teh memang aya tepikeuneun ka sakabeh ponggawa katut para menak nagara.
2: Nggih, kaula nun sumangga lajengkeun pangarsa.
1: Kaula teh geus waas, geus kacipta. Mani ieu teh asa gokwe jonghok jeung anu kungsi kaalaman, bet hayang patepung deui.
0: Kitu dawuh ratu timalan Kangjeng Raja.
2: Atuh puguh sadayana ponggawa pada gajenghok. Teu aya nu ngarti kana maksad kasauran Kangjeng Raja.
0: Atuh Ki Patih olohok bengong paman lengser mani lehek. Panona istuning meretet bari pinuh ku pananya dina manahna. Tapi henteu po da kapiheulaan ku Ki Patih.
2: Waduh, palay tepang sareng saha Gusti.
1: Kuring lain jeung manusa ieu mah. Hayang patepung teh tapi jeung sakabeh makhluk anu kungsi patepung jeung kaula dina mangsana keur bunga nya kasup jeung sasama manusia. Tak kitu kuring teh ari sanyana mah kieu tara-tara kisasari pangalaman kaula dina mangsana keur morok di leuweung tutupan teh.
2: Sakabeh nu geus dipilampah bet asa pikawaaseun bet naremongan wae

0: Orang ngelangkang dina ciptaan nyerepet na eta jamparing anu lepas cina gonewa ngahing na puntut jamparing anu nyemprung udak uncal mapag nyawa satu hewan nu diarah dagingna. Terusna ku kaula kadenge keneh guruhna sora anu surak jadi ningrah hayat bunga kalawan satya satuhu ka kaula salaku rajana anu jadi pepayung nagara Galuh. Seterusna ku kaula katenyo keneh ngolepat dina kongkolak panon hejo lemok na leuweung tutupan tinggurayangna monyet jeung lutung ting galawurna sora maung ting saragorna sora bagong jeung recetna sora manuk anu suka bunga. Ku kaula kerasa keneh kreserna cai deugan anu mapai ti koro kaula jadi ubar hanaang jadi tambak kan keur lapar seungitna amisna eta deugan nikmatna bet asa kamari ieu asa can deungit cina pangrasa kaula waktu ayeuna.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabar alami ibu teh kadu panyawa teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
4: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
3: Reaksi na.
4: Reaksi na.
3: Kumaha tak kena salira tuh.
4: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
3: Mohon.
4: Perih na ayah.
3: Ngeras.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
3: Majeng kasehatna.
4: Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah

0: Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
2: amin.
1: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan Karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

jadi ubar hanaan, jadi tambakan ke lapar. Sengitna amisna eta dewegan, nikmatna bet asa kamari ieu. Asa can leungit kina pangrasa kaula waktu ayeuna. Tah kitu, kawaas jeung kasono kaula teh bet asa hayang ngalaman deui nu cara kitu. Sabab saenyana kadaharan jeung sakabeh pangabutuh anu dipikahayang ku kaula di karaton geus nyampak. Kitu carek leuwidanganna mah atuh. Estuning salieuk beh. Titaheun rayap. Abdi-abdi karaton moal kurang. Kabeh pada satia satuhu moal paha kana

0: kahayang kaula. Tapi kumaha pangarsa? Tapi tetep baik kawaas mangsa kermoro. Hayang kasorang deui, hayang kalaman deui. Asa nakabungahan teh cacap di dinya mah. Asa moal aya pitaningeunana. Kitu tah pamanpati. Oge kasangkumna para pangagung nagri Galuh. Anu sami kumpul hempak merpayaksa di Ibala Irung. Kitu tah kuring teh hayang deui ngalaman deui suka bungah jiga kitu pamanpati. Kumaha carana ieu?
1: Jep jempling sakabeh penggawa masing-masing ngadumadakan jadi aringet karena pengalaman anu geus kaliwat. Basa keur moro sabatara bulan ka tukang nya atuh da memang suka bungah mata kelar mata kuas. Oge mata jadi pikir kana ati jadi sabab kana rasa. Keur kitu cedok nyemah paman lengser pok haturan ka Kangjeng Raja.
2: Kaulanun Kangjeng Gusti jungjunan emang. Jang. Aduh. Pangapunten mamang yang ngiring subangam suun.
0: Bae taya bayana paman. Bukrek jarita kenaon.
1: Kangjeng Raja ngararet ka paman lengser, cedok lengser nyembah deui.
2: Aduh, kaulanun hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sarajengna sejat tumaros naha kumaha ka palai Gusti danget ayeuna. Naparantos palai deui bubujeng ka eta leuweung. Bade ngeresakeun hiburan deui ka leuweung tutupan.
0: Waduh, memang teu salah paman. Ceritaan paman lengser memang teu salah. Kitu pisan kahayang kaula teh lantaran banget ku sono hayang kedak ngalaman deui. Ngan asana can mejehna diteang deui eta leuweung teh. Lantaran can ningang kana mangsana.
2: Sawios-wios atuh kirang sakedik mah juragan raja. Apan Gusti anu kagungan kawasa kadara eta cenah da caning caka genep sasi teh sawios beda sakedik mah tu. Dapun Kangjeng Gusti palai nepangan deui palai bubujeng di kata leuweung mangga urang sayokin di kumamang dan kawan-kawan. Ayeuna janten pamengan suun.
0: Bener kitu teh mah paman. Dangukeun ku sadayana. Hiji pamimpin mah atau hiji raja kudu tigin kana janji, satia kana ucapan. Kalawan ngahormat undang-undang kapentingan balarea. Kaula mah ngawatesanan waktu genep bulan. Lain keur kapentingan kaula pribadi, tapi ieu istuning keur sakumna rahayat eusning nagri Galuh. Tak kitu paman, sabab lamun kaula henteu nutup leuweung sarta teu ngawatesanan waktuna, tangtu unggal leuweung bakal diranjah paningaran, unggal poe puluhan sato bakal tiwas, dilalila bea kabeh, boh kakayon, boh sasatuan eta leuweung. Atuh moal aya waris keuneun ka anak incu urang. Baku kituna mun ayeuna kaula ngalangar paraturan nu dijieun ku kaula sorangan. Bet asana teh era parada, era kurarasaan. Kitu tah nu tanya nama paman lengser.
1: Paman lengser ungut-ungutan, manahna bungah anu taya papadana. Aya papadana geuning boga raja teh anu sakitu taweksana apik jeung satia kana ucapan nyalira alias kana janjina. Atunya paman lengser imut cedok nyembah deui terus teu menya deui.
2: Aduh atau sarajengna kumaha kapalai Gusti Tikite?
1: Kieu paman, kitu deui kasakumna anu hadir. Ayeuna mah coba heula we geura pariksa, geura roris ka leuweung tutupan teh. Kalawan tanyakeun ka para manorna, kumaha kaayaan leuweung kiwari? Kaula hayang nampa laporanana. Upama memang danget ayeuna uncal geus galede deui, geus baranahan deui, geus ranakan deui eta uncal teh, kaula tangtu bakal ngayakeun deui moro. Tah, sakitu paminta ti kula.
2: Oh. Onyok sumanga Gusti. Mangga. Tangtos kusim kuring diestokeun pisan Gusti.
1: Cek paman lengser bari nyembah. Cipati jeung para pangagung sajena sarua sajangestokeun kana timaran jeung raja.
3: Atuh kaduana.
2: Sarajengna kumaha, Sun?
3: Kaduana kaula teh hayang ngadenge laporan ti para pangagung nagara. Naha kumaha kaayaan nagara kiwari? Cingpok pek geura laporan saurang-saurang. Kahiji, kumaha tina urusan tatanen alias pertanian alias pangan nangis cukup keur nutupan kabutuh masyarakat urang di kerajaan Galuh ieu? Saterusna, kumaha anu dagang alias bidang ekonomi? Kumaha kondisina tentara urang anu ngaman ke nagara? Kumaha urusan kesehatan masyarakat, urusan pendidikan masyarakat, jeung urusan kabeh kahirupan rakyat jeung sajabana? Tak itu nukukula dianti-anti laporanana ti para pangagung nagara.
1: Atuh cungcong para menak nagara nyembah, tuluy bagilir saurang-saurang ngalaporkeun hasil pagawean sewang-sewangan. Utama nama Kipatih nu dipapancenan ngawaskeun kaayaan eusining nagri dumasar kana laporan ti para mantri. Rata-rata ngalaporkeun pikabungaheun. Teu aya laporan kosong, teu aya anu ngeuciwakeun. Kangjeng Raja ungut-ungutan. Imut gumujeng cerining bungah sabab laporan teu aya anu ngeuciwakeun salirana.
3: Syukur bagja kumayangan. Kaula bungah liwat saking mun nya bener kitu mah, tapi naha eta laporan teh bener atawa ngan saukur jijieunan?
1: Kitu saur Kangjeng Raja sabada ngalangukeun sadayana laporan ti para menak nagara.
3: Aduh, Kangjeng Raja, kumaha gibati?
1: Tapi nu damel Gusti, kitu pisan anu salarasna. Margi dina danget ieu mah nu tani marukti anu dagang sarenang, ulama pada toweksa, para santri gumati rahayat ayam tengtrem, panen untung pangwangunan teras majeng. Oge bidang pendidikan oge ketinggalna memang teras majeng, disesaluyukeun sareng perkembangan zaman. Kitu deui urusan kasehatan, dugdeg di mana-mana nyaeta urusan rumah sakit atawa pelayanan kesehatan di mana-mana. Katenan urusan keamanan mah para tentara, para penjaga keamanan sadayana istuning siap sadia ngalaksanakeun tugasna sewang-sewangan. Kitu kaula nun Gusti.
3: Ceuk Kipatih ngawuwuh deui laporanana. Syukur atuh mun kitu mah. Eta pisan anu dipiharep ku kaula. Da ayeuna cung geura utus nu baris init ka leuweung tutupan. Roris sagala rupana tanyakeun ka tukang ngajagana. Bisi aya itu sinareng ieu gancang laporan ka kaula.
4: Sumangga kaula nun, tugas dawuh pangandika. Unyuk sumangga Gusti.
1: Nyarita keneh Kipatih nimalan hiji tumenggung. Pikeun miang ka sisi leuweung tutupan ngarona kaayaan di sabudeureunana nu diutus langsung sagedangdan kalawan dikawal ku dua prajurit anu samakta pakarangna pedang jeung tameng katut tumbakna. Bral, eta utusan raja teh miang tumpak kuda ditegarkeun. Ting kurutuk sorasukuna ting hariem disadapat temalan eta kuda teh. Bekirila beki jauh, les teu katanyo deui. Utusan ka Batu Mampah ngeman timaran Kangjeng Raja. Kocapli Kangjeng Raja sungging perbangkara, ngarajengkeun merbayaksa masihan wejangan-wejangan sareng masihan tata cara dina ngolah nagara kudu kumaha. Kudu kitu kudu kieu supaya pangwangunan terus maju rahayat tetep aya dina kasenangan jeung kasejahteraan. Sanggeus rengse bubar sadaya penggawa, Kangjeng Raja cengkar sejak ngarideuhkeun palay diiring ku Prameswari dikawal ku penggawa karaton haritate. Murucatur ngudag carita kakocapkeun utusan nu init ka sisi leuweung tutupan tea. Haritate jog anjog kanu dituju. Gok pisan jeung anu ngajaga leuweung. Dua manor ting bedega nyekel tumbak nyoren pedang, leungeun kenca nyekel tameng. Barang jol menak ti karajaan, dua nana sikep hormat terus nyembah kahaturkeun wilujeng sumping. Crut kitu menggung turun tina kuda, na kitu deui para pangawal.
5: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes, abdi tos. Aya setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya. Notabina limam hoyong mam, karaos hasiatna. Teras anotabina, dina sabotol ge tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, yang hantina Radio Pis, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang krek paru. Alhamdulillah, saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: barang jol menak di kerajaan, dua nana sikap hormat terus nyembah katurkeun wilujeng sumping. Cerut kitu menggung turun tina kuda, nah kitu deui para pengawal.
1: Hei, Kibanor, kau ulang haja datang ngemban timbalan raja, mangul piutus ratu. Sejengarona keayaan di sabudeureun ieu leuweung.
0: Cek tumenggung bari ajeg nangtung, panona melongka manor leuweung.
1: Duh, juragan tumenggung, sumangga teh teuing sadayana parantos nemrak. Unggal dinten teu kalangkung, ieu leuweung tetep dijaga teu aya anu bantun lebet sun. Teu aya kai anu ical. Teu aya sato anu coceng. Sumangga tiasa dibuktoskeun sun.
0: Ceuk Ki Manor bari nunjuk ka jero leuweung.
1: Kaula hayang nempo ka jalan paranting kalangkung ratu ieu teh.
2: Oh, sumangga ngiringan mangga kaula nu ieu teh.
0: Atu bral temenggung miang dibarengan ku manor jeung para pangawal. Jol kajaran satapak anu geus matuh paranti ngalangkung ratu. Ngaliwat raja barang breh kitu menggung ungut-ungutan geus sidik teu salah deui leuweung beuteuh alas aman. Teu aya anu ngaganggu sabab geus katara tina kaayaanana. Jaran satapak geus lita katutup ku jujukutan, jukut pait, jukut raket, jukut riut, bayonah jeung gagajahan, talambu jalan ngaroyom, ngaheurinan jajalaneun nutup sakabeh anu lowong taya pisan keur ngaliwat. Ieu jadi hiji ciri yen kaeta leuweung tara aya anu ngaliwat, tara aya anu wani asup kajaba mun bareng jeung Kangjeng Raja. Atuh puguh kitu menggung sugema hatena ret ka manor pok ngandika.
1: Kaula percaya manor yen ieu leuweung salawasna dijaga, dijaring, diaping, diteteman tina rupa-rupa hal anu ngarugikeun. Kuayana kitu eta jalan kaula ngarasa yakin yen teu aya anu wani asup mana komo jeung ngaruksak. Eueuh nu wani asup ka eta leuweung. Tapi kumaha keayaan eusining alas uncal mencek jeung menjangan naha sok aya anu kapanggih.
0: Kitu menggung nanya ka manor hayang terangeunaan pangeusi eta leuweung.
2: Waduh, dawuh timalan juragan temenggung, aya berkah sun, teu kantos aya nanaon. Estu aman raharja pikabungaheun, rupina bae sasugrining pangeusi leuweung asa betah tumanina. Teu aya anu kagamahan sun. Atuh balukarna janten ranei baranahan eta uncal oge sareng sato-sato sanesna. Malih mah aya kelenci sagarupi ayeuna mah. Unggal sonten uncal sok bijil ka Tegal ngadonnya tuan bari maroyan. Loh, eta uncal kaula nuhun meni lalintuh bayuh-yuh. Buta terpikabi tahun aja teh gitu.
0: Cek manor bari seserian bakat kubunga.
1: Syukur bisa dari gitu madu. Pek tuluikeun mancen gawe. Kaula sejak mulang ke nagaranya. Sejak laporan kakangnya raja. Ngunaan kajan ieu alas.
2: Uduh, untun.
1: Ayah naon deui manor.
2: Puntun kawanun. Bade tumarosun.
1: Tumanya naon?
2: Noha geuningan gasik teuing ieu teh engal-engalan jungsun. Aya naon dimaksud ieu teh?
0: Manor waseun dumeh kitu manggung rusuhan.
1: Waduh, teu kudu rewas-rewas, da teu aya naon. Anggur mah sing suka bunga. Lamun kieu carana isuk pageto Kangjeng Raja bari sumping deui ka dieu. Sejak ngersakeun bubujeng deui, sagong biasana nyeta ngaron moro di jeung leuweung.
2: Waduh.
1: Nuhun atuh adi kitu mah. Waduh, saurana ari sumping Kangjeng Raja mah. Jadi rahaya teh milu bunga, milu ato. Atuh kitu lisim kuring sun anu ngajaga ieu leuweung. Waduh, asa nikmat. Maksudna sok aya Kangjeng Raja mah. Punten.
2: sok aya langkung nanti kitu kita. Oh, dah rarosan. Ari urusan gaji mah kita, urusan honor. Tos langkung dicekap sun. Namung sok aya emohanana ti Kanjeng Raja teh kitu. Aya hadiah tambahan kita. Tapi sanes kana eta sing kuring. Waduh. Atuh pamisumping Kanjeng Raja kalieu teh. Danten sim kuring ge, danten ngiring sugih deui rupina mah kitu.
1: Nyaho atuh. Mana sing getol digawena? Cagah. Hayu ah, kuring leuk init yeuh. Nek init deui ka kerajaan laporan ka Kanjeng Raja teh.
2: Oh, urang angkat sun. Juragan Tumenggung sumangga. Mangga teh. Progi dijajak ku sim kuring.
1: Ah, tegudu tegudu tegudu tegudu. Sok sing sason-sason gawena nya.
0: Ki Tumenggung jeung pangawal leumpang rusuh muruk kuda-kuda anu keur nyatuan deket pager. Manor nuturkeun paneuri, hatena bungah kaliwat saking sabab Kanjeng Raja tereh sumping deui. Tangtu rame macak resep. Pasti loba dahareun, loba hiburan, bakal meunang daging uncal ditambah bakal meunang honor hadiah ti Kanjeng Raja. Atuh celak Tumenggung mancal kana tonggong kuda dituturkeun ku para pangawal, pretek kuda ditegarkeun hayang buru-buru tepi ka nagara. Ari Manor ukur colohok ngajajapkeun ku paneuteupna beuki lila nu miang teh beuki jauh nu akhirna les teu katanyo deui kahalangan ku kakayon. Saeunggeus ditinggalkeun ku Tumenggung keur kitu seuleuneu Manor ngora ngadeukeutan. Manehna oge panasaran hayang nyaho tujuan Tumenggung datang ka dinya.
2: Kakang, aya naon cenah mani rusuhan ieu? Wabawa aya nu teu panuju juga nama.
0: Bisi aya gawe urang anu teu kapake kitu maksudna teh. Jika nama ieu Manor teh urang majalengka beda lagamna. Kitu ceuk Manor anu ngora keneh umurna beda jauh jeung nu saurang deui.
1: Ih, lain. Lain kitu atuh. Tunggu ge pikabungahun ieu teh. Aya beja yeun raja sejak ngersakeun deui bubujeng ieu teh. Ho, Manor. Lajeng nyana. Waktu nanggeus tereh ninggang ieu teh. Apa ngabakuh sataun dua kali sok moro.
0: Cek Manor kolot anu tadi. Duh, syukur ari kitu mah tuh geus heubeul teu manggang daging uncal.
3: Iraha cenah Kakang?
1: Nyotoy ngaduh. Can kabejakeun ngandang tuna oge tereh geura.
3: Nah, moga-moga wae tereh ieu. Ngadah urang ngeunah teh ngadah daging uncal. Jeung mawa loba dadahareun pasti datang ka dieu kitu urang mah.
0: Kitu guneum catur dua Manor anu keur mancen gawe poe eta. Mane geus garetek hayang bali hayang geura nepikeun peja ka babaturanana yen Kanjeng Raja tereh bubujeng deui ka eta leuweung. Panon poe geus dengdek ngulon langit bersih taya pisan aling-aling. Lenglang taya mega anu ngahalangan manuk recet di sarada ting kleper ting kalayan sawareh mating alat clog dina dahana. Angin gunung ngahiliwir nebak kana dangdaunan kadenge sorana seah mirig sora manuk recet. Kawas gamelan alam anu kacida endahna ti kajauhan kadenge gaurna maung segorna bagong ceritna surili jeung gandengna sora monyet anu keur otel jeung pada baturna. Geus ngabaku tara elat unggal poe monyet-monyet ting gurayang ngaseulih udak jeung baturna bari ting cerewet gandeng es tuning taya kabosen. Sedengkeun di hanap geus cumagug macan tutul megat mangsa nungguan anu murag. Lamun aya monyet ragrag langsung ditubuk tuluy dicekek dikerekeb. Jadi mangsana eta macan tutul. Kitu kebiasaan sato leuweung. Sedih arah jeung pada-pada sato deui da memang kitu ti ajalina dikadarkeun ku pangeran. keur nyambung hirupna kudu ngahakan sato sejena. Kahirupan di jero leuweung saha anu kuat eta anu meunang, saha anu pinter eta anu untung, nu lemah mah kapaksa jadi wadal, jadi tumbal diperebutkeun ku nu kuat jeung anu gede tanaga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 7 kilo.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gula netek bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
5: Abah ayeuna konsumsi naon?
6: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
5: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
6: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiat nyeri nyanyautan, panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh. Ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
5: Alhamdulillah.
6: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa disemot teh ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
5: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
6: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa sendi jasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
6: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
5: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.

0: Kahirupan di jero leuweung saha anu kuat eta anu meunang, saha anu pinter eta anu untung, nu lemah mah kapaksa jadi wadal, jadi tumbal diperebutkeun ku nu kuat jeung anu gede tanaga. Cunuk waktu ningang mangsa, sang surya megatkeun beurang mubus asup kana jero gunung. Reup ganti alam beurang kasilih ku peuting. Di kulon hibar kulayung dipepagkeun ku tongeret manuk recet, lalai badot pasulabreng haliber neangan mangsa. Kalong-kalong ting gaya bag liar, ting kalayang di jomantara, cungungung sada ajag anu babaung, segor sada bagong perebut hakaneun, maung napa tinggal laur ngahihila satu leutik calon mangsa. Nyaharita dua manor gasik balik, lempang gancang semurusuh hayang buru-buru tepi kalembur lempang dijajabkeun ku hiliwirna angin leuweung, dikenangan soragaang dipilih ku sorajangkrik, diwawaas ku cari cangkas. Jog kalembur dipapag ku kula warga, Sukabungah nenyo salakina datang jeung salamet, reueus boga salaki jadi bebenteng nagara, ngeman tugas anu mulia ngajaga leuweung miara alam lingkungan harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna di lembur singkur nu teu jauh ti leuweung tutupan. Kokolot lembur geus ngabaku isuk-isuk teh sok ngariling ngarona warga, ngaroris batur sakampung, bisi aya anu teu dahar, bisi aya anu galingging panas tiris. Eta kokolot lembur teh ngalingling we nguriling ka saban lembur, ngeriling kasaban madhab, bisi aya masyarakat anu memang butuh bantuan. Tapi na aya berkah, sehat waluya teu kurang nanaon, unggal imah dapurna ngebul haseupna mumbul ka luhur ka jomantara. Diburuan reuy hayam, anakna pating ngacariak diasuh ku indungna. Jagona pating telenen ngaheroan bikang anyar, kitu eta di lembur eta teh. Sampurasun. Cekokolot lembur ka hiji imah, nangtung diburuan bari melong ka lawang imah.
1: Rambes. Wanga sahanya.
0: Tembal pribumi tuluy norojol kaluar baranggok atoh jeung seuri ngabagiakeun kisema.
1: Eulah, geuning Abah. Sabangga leungih Bah, ya aduh. Alhamdulillah ya Abah, tiasa sumping jeung Bah.
0: Ceuk pribumi nu taya lianti Kimandora teh anu poe eta giliran pre dadi selangan ku baturna.
1: Syukur Jang Manor. Kumaha damang ka sep?
0: Duh pangesto teu kidang sawios-wios Bah. Gap duanana sasalaman terus gogek dariuk di nabang barung di emper hareup. Pantesnya duh di pilemburan anu kacida tenangna sigana teh pakampungan teh.
1: Eh. Ke ieu teh Kimanor.
0: Kumaha Bah?
1: Diburu gancangna bae ieu teh. Puguh kula teh mangih beja ti barudak cenah. Magara kamari aya tumenggung ka dieu. Ruas aya atau aya ieu teh. Kuring teh. Ruasna bisi aya kuciwa ti urang desa nu ngajadikeun teu raosna manah raja. Ari atohna susuganan mawa beja anyar anu pikabungaheun tak kitu Jang Manor. Cik. Nah kumaha eta teh da bejana nepungan manor tumunggung teh cenah.
0: Kitu cekokolot lemur nanya bangun panasaran, maklum pamimpin jaman harita sieun jeung ajrih ku atasan bisi aya itu ieu.
1: Oh, laras pisan Abah. Kamari teh aya juragan tumenggung. Langsung ngarolis ka leuweung. Maksudna mariksakeun alas tutupan. Daya pikahari wangun teges pisan pikabungaheun Bah teteh.
0: Cek Manor bari nyerenge.
1: Wah, Pika bungahan kumaha ya teh. Elah coba ya abah. Hayang apa ya dukumah ya teh.
2: Kokolot meni olohok. Kieu bah.
1: Nyanyanya kumaha ya teh. Aduh. Hari tebali udut desok tengena ya teh abah mah. Nya bah.
2: Waduh. Kuring moga udut dia lah. Di kota. Di Temenggung dah tinggal iyo, iyo mah Temenggung aja, mari urun ke kuring deh, jeng duit segarupa dulu. Ay duit mah biasa we, dibikin kau majikan lah. Berbiasa nambahan risiko sana, buh. Jadi kuring teteran nikal duit, bagian patih dapur tu gitu mah. Nganyam urun mah dah pemajikan mah tera urun gitu, sok lah di urun aja bayo.
1: Saya nikmat pisan gitu lah, diberi urun ke ujang ayah.
2: Nah, ini hari abah mah meni asa jag-jag wae ieu teh. Loba nu karasa kuring mah teh waduh. Padahal mah umur mah wah karek 50 tahunan kuring teh ieu.
1: Hari abah mah geus dek 70 masih keneh katingali cangkar kitu kuring ka bapa ya. Hari abah mah ieu nu pening mah sumanget. Aduh, nu penting ngajaga kadaharan urang deh. Ngajaga ulah peting ting hees gitu. Rumah sakeun geus sholat mah loba. Kakurang loba geus ruksak awak deh. Ruksak malu kanan deh. Jadi ruksak teh kieu ibarat kendaraan geuningan. Loba we anu geus sholat mah kendaraan deh. Heuh, da loba dipake atuh. Jadi loba nu kudu diganti ieu teh. Naon cenah geuningan ceuk aya nama? Oh, motor kendaraan. Ku loba nu diganti, diservis urang teh. Itu aduh kadaharan oge urang teh, ulah anu ngandung-ngandung bahan-bahan anu teu paruguh kitu. Nya, urusan eta mah kadaharan mah ieu mah ngan abah. Di Bandungan ku kuring teh duh, abah mah. Asa jag-jag wae teh. Syarat nama ye, lina naon abah mah pikiran. Pikiran ulah sok marungkawut jeng sulit ati, eta nu penting. Kaduana urang kudu loba loba ngadeketkeun diri ka rumah kawasa kitu. Katiduna tah boh obat, boh ubar, ulah loba ting ngadahar obat da kimia. Mending nu alami ayeuna mah. Nu alami loba pan obat herbal teh, obat herbal nu alami gitu. Naon cenah abah mah ieu? Abah mah sok tah kana eta kana lah naon teh teh? Alpa propolis. Eta geus heubeul abah mah geuda. Geus heubeul konsumsi eta abah mah. Alpa propolis. Eta teh obat herbal. Obat herbal alami 100% asli. Itu itu propolis. Jadi dina tubuh urang teh eta gede khasiatna keur ngagantikeun nying nyirnakeun racun-racun dalam tubuh ceuk ahli kedokteran. Matak jag-jag kitu dikeresakeun ku Allah abah teh. Nah ngomong wae teh. Udud heula penting atuh ieu sakedeung. Cok, kumaha ieu teh? Coba lah, bari ngomong we, bari ngomong dia teh.
2: Kieu abah ieu.
1: Nya nya.
2: Duka enjing deui pagetona mah.
1: Kang denger aja dungdunan urang teh bade ngarasakeun bubujeng. Sakumaha biasana? Tah ku kituna. Kitu Manggung teh ngarona heula ngalanglang ieu alas bisi teu dijaga. Bisi teu dijaring, bisi eueuh uncal poroeun, bisi eueuh kelenci tewakeun. Kitu dah abah, jadi Temenggung datang heula ka dieu ngaroris leuweung. Da kitu. Kitu maksudna mah teh abah teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geuningan baraya waktosna parantos tenyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian anu kagenep urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Lami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, ayah karaosna gitu untuk aboting. Tapi pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus gitu, tayo iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku Alfa Propolis, ayah nubada disawirkan kan usanesna pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat sepertos abdi. Nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu senak. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan lambai itu nanti teh boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada nangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mun rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya, Pak. Mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomong eta ate acan dicijet mah ke acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian tadinya galuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak spektak deui tuwur nyeri ti aya gitu anu teh kanen kedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelakung ti 20 tahun.
1: Lu
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama. Dijali ke nyeri tuur, kawit nama. Sangkeng ke ayah, nama
1: terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Nengasnya kuranana, sadinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi sobianna gale Alpha Propolis di radio UNASKO abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitos ieu, biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal jelepret, gening kitunya. Terlalu vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut.
0: Sok liur, ayah lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha, Bu, salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek gitu, enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos. Dina hoyong emam nanya, notabina limam hoyong emam, karaos hasiatna teras anotabina. Dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, yang hantina radiopis, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan pami sehat rezeki tabi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turun Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu, digaskeun. Mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen. Dijamin moa kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @ Indonesia's Horse Racing. Kurang tepang di Pangandaran ya.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati ke panya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
5: Renyam-renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun dua mohon. 2 tahun. Tah ayeuna kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
5: hilang benjolan hilang
4: terus ayah namanya
5: ayah
4: mohon
5: panas panas tuh ayah
4: sesak napas

0: Ya.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehatnya.
1: Ya. Mohon bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
0: Iya.
1: Mohon bapak aja aturun ya.
0: Iya, sami.
1: Mohon bang, assalamualaikum pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita, anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk, ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
3: Iya, betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim, memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
6: Pak Aca.
5: Bapak Aca teh di Palimanten.
6: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
5: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
6: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
5: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
6: Ayana aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
5: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
6: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya gitu, penyerangan gitu.
5: Para konsumsina kumaha Alpha Propolis?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
5: Uninga Alpha Propolis teh di manten Bapak?
6: Di radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
6: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
6: Amin
5: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda.
7: tetes mata Tesma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut. Satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Berpura-pura jadi penumpang ojek, pria asal Pangandaran ditangkap Polres Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia. Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inafis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
2: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban, mengatakan tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Pertama ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih orang tuanya.
2: Polres Banjar berhasil mengungkap kasus penggelapan sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi penumpang ojek. Pelaku berinisial FRA alias Kentung berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kasus dilaporkan pada 7 Juli lalu. Modusnya, pelaku meminta korban mengantar berkeliling menggunakan jasa ojek lalu mengajak makan di rumah makan Padang. Saat korban lengah, pelaku mengambil kunci sepeda motor dan langsung membawa kabur kendaraan milik korban. Setelah menerima laporan melalui layanan 110, petugas Samapta dan piket reskrim langsung menuju lokasi. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli menyebut pelaku bukan residivis, namun dari hasil pemeriksaan diketahui telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mencari barang bukti dari kasus lainnya.
7: Muter-muter ya, diajak beli nasi Padang dari rumah makan itu, kemudian pelaku langsung ngambil kunci sepeda motor ketika korban lengah, dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan CCTV, akhirnya dilakukan upaya pengejaran sehingga didapatkanlah pelaku kurang dari 1x24 jam, dan ternyata pelaku ini sudah 2 kali melakukan. Tentu ini tidak residivis, cuman dia sudah melakukan 2 kali, bahkan ketiga kali. Yang pertama punya orang tuanya sendiri di bawah kabur.
2: FRA diketahui warga Pangandaran beralamat di Kota Tangerang. Pelaku sudah berkeluarga dan mengaku menjual hasil kejahatan untuk kebutuhan pribadi. Saat ini FRA ditahan di Polres Banjar dan dijerat pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Kejaksaan Negeri Kota Banjar memusnahkan ratusan barang bukti dari 19 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Kota Banjar Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Zero Barang Bukti dan Barang Rampasan periode Desember 2025 hingga Juni 2026. Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Lukman Hakim Tausikal mengatakan pemusnahan bukan hanya menjalankan putusan pengadilan namun juga untuk memberi kepastian hukum dan mencegah barang bukti disalahgunakan atau beredar kembali di masyarakat. Lukman menyebut kegiatan juga wujud komitmen kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sesuai undang-undang.
3: Pada hari ini sebagaimana tadi kita saksikan bersama, kami dari Kejaksaan Kota Banjar telah melaksanakan pemusnahan barang bukti untuk yang kedua kalinya. Penyusunan barang bukti ini periode Januari sampai dengan Juni 2020.
2: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga kelompok perkara. Pertama, 7 perkara narkotika dan psikotropika. Barang buktinya dimusnahkan dengan cara dilarutkan. Kedua, 4 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda. Ketiga, 8 perkara tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum. Keduanya dimusnahkan dengan cara dipotong, dihancurkan, dan dibakar hingga tidak bisa digunakan lagi.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh
4: perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji, alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
4: Mohon.
3: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sa dinten genep teteh, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sarang ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tami maksimal gunasnya.
4: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.

0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok pingsan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, mudah-mudahan tambah sehat, bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: انفو اربع
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 28.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggi letor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean tinggi letot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
3: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Ka dok ke kantos genep pulihan. Terus ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun iya di radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, ayah iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
3: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua,
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit harita keur loba jalma gering ku rupa-rupa panyakit. Disebutkeun loba nu gering soteh, pedah ku waktu ayeuna eueuh kamar pasien anu kosong. Timimiti nu boga panyakit biasa nepikeun ka panyakit parna. Malah aya oge anu pura-pura gering. Siga harita, teuing kumaha mimitina, bah abu dibawa ku ambulan ka eta rumah sakit. Ngan cenah nurutkeun katerangan kula warga nama, pangna manehna dibawa ka rumah sakit teh gara-gara sawan kuya atawa panyakit bisa naik teu bisa turun. Caritana cenah mah manehna teh naik kana tangkal jambu rek nyokot langlayangan anu leupas eleh diadu tur nyangsang dina eta tangkal jambu. Ngan barang langlayangan geus aya dina leungeuna, manehna teu bisa turun. Bisa turun soteh sanggeus tangkal jambu na dituar, sabab dibere taraje oge, tibatan daek turun mah, kalah bekin rekel, naek nepi kadahan pangluhurna. Ti harita gejala panyakit bah abu, mimiti karasa tur panyakit na teh kawilang aneh. Sabab nu karasa kumanehna, sapopoe na teh hawana hayang bae naek. Malah waktu dibawa ku ambulan oge, bah abu mung asup kana jero mobil. Manehna tumpak mobil ambulan teh nangkel di tukang, bari satuluyna nerekel naek kana luhureun mobil. Waktu anjung ka rumah sakit oge, bah abu teh mugen mung turun tina luhur mobil. Dibawakeun taraje oge manehna teh keukeuh mung turun, kalah goledag-goe sare na luhur mobil. Ku hal eta, kacida bingungna pikeun petugas rumah sakit. Timimiti satpam, suster, malah dokter oge geus beakeun ide kudu kumaha carana nurunkeun bah abu tina luhur mobil ambulan. Ari supir ambulan sigana ngarasa keuheul ku polah bah abu anu embung turun tina luhur mobil. Sedengkeun harita mobil ambulan teh kaburu rek dipake pikeun nganterkeun jenazah. Atuh supir ambulan teh kadenge kukulutus. Aing mah kakara manggih. Aya pasien boga panyakit kawas kieu. Nah panyakitna nahaon nya? Aeh, manehna pan keur hees na luhur mobil. Cingan, ku aing rek diacakan digaruahkeun ku sirine. Sugan we murag. Cek supir ambulan, bari tuluy cet, manehna mencet tombol sirine. Atuh gaur harita sirine ambulan anu dipasang dina luhureun mobil teh disada mani matak torek kana ceuli. Bareng jeung sirine disada, kedebut harita teh aya anu murag tina luhur mobil. Korejat, supir ambulan teh harita ngorejat, tuluy manehna nonghol tina panto. Breh teh katempo bah abu keur ngarenggol bari gerang-gerung siga aya kanyeri.
1: Aduh. Mobil kasebelan ngarerewas bae aing kalah murag.
0: Jung harita bah abu teh nangtung maksudna mah rek naek deui kana luhur mobil. Ngan untung harita teh aya satpam anu geus siaga. Kerewak harita bah abu teh ditewak, dipaksa sinaleumpang maksudna mah rek dibawa ka ruang IGD pikeun dipariksa. Bah abu harita teh teterjelan bakat ku embung dirawat di eta rumah sakit sarta kadenge harita manehna protes.
1: Keula, nanaonan ieu teh? Dewek mah teu gering ieu. Nah make dibawa ka rumah sakit sagala.
0: Ari pamajikan bah abu nempo nu jadi salakina motah, manehna nyampeurkeun gep kana leungeun bah abu bari kadenge harita teh nyarita.
2: Abah, sing sabar sayang. Wayahna si abah kudu ditamaan. Si abah teh keur gering katarajang panyakit sawan kuya.
0: Di lelemu ku pamajikanna, bah abu katempo rada tenang, teu motah teuing siga tadi. Tuluy kadenge manehna ngomong rada kukulutus.
1: Nya, tapi abah mah embung dibawa ka rumah sakit. Siun bisi disuntik.
0: Ngadenge bah abu nyarita kitu, harita nu nembalan teh satpam.
3: Tenang bae bah, disuntik oge di rumah sakit ieu mah. Lamun pasien kabeneran keur sare, jadi moal karasana naon. Tapi panyakit model kieu mah, nu ngeus-ngeus ge, jarum suntikna teh sagede curuk. Jadi pasien teh disuntikna oge kudu keur dina kaayaan teu eling. Ame teu karasa maksudna mah.
0: Gebeg harita bah abu rewas lain dikieuna. Tuluy ngadelek ka pamajikanana bari ngomong rada nyentak.
1: Tuh, bener pan Ian? Geus pasti abah teh bakal disuntik.
0: Horeng pamajikan Bah Abu teh boga panelah ma Ian. Harita manehna sorangan anu marengan Bah Abu ka rumah sakit. Teu lila kadenge Bah Abu nyarita deui, ti dituna mah usul.
1: Sug, Abah daek dirawat di rumah sakit. Tapi aya syaratna. Di kamar pasien kudu aya tatangkalan jang tempat sare.
0: Ulang harita ma Ian teh ngahuleng. Manehna bingung ku pamenta Bah Abu anu keur katarajang panyakit sawan kuya. Anu gejalana teh Bah Abu hawana hayang bae rekel naek siga anu sieun ku taneuh. Malah lain mah Ian wungkul nu ngarasa bingung teh, tapi satpam oge ngarasa aneh ku pamenta Bah Abu. Teu lila pok satpam nyarita.
3: Tenang bae Bah. Pokona khusus kamar si Abah mah ku pihak rumah sakit rek disadiaan tangkal kalapa. Ke kuring rek usul ka dokter kapala. Sok aina mah geura diparikcah heula.
0: Bus harita Bah Abu ka jero ruang pamariksaan pikeun mastikeun panyakit nu karandapan kumanehna. Teu lila pamariksaan geus beres. Nurutkeun katerangan hasil pamariksaan, panyakit Bah Abu kagolong panyakit langka anu tacan aya obatna. Ngan cek dokter anu mariksana cenah pasien anu boga panyakit aneh model Bah Abu rek dijadikeun kelinci percobaan. Beres dipariksa harita Bah Abu dibawa ka ruang kelas 2 kamar nomor 5.
2: Mangga Abah kalebet? Tah ieu kaleresan aya keneh kamar anu tiasa dianggo, sakamar kudua pasien.
0: Cek saurang suster anu nganteur nuduhkeun kamar nu rek ditempatan ku Bah Abu. Sup harita keneh Bah Abu asup dibarengan ku Ma Ian nu angkaribung ku babawaan. Di antarana Ma Ian teh mawa termos, bantal malah mawa kasur tilep sagala. Barang asup ka eta ruangan, kasampak aya saurang pasien keur ngaringkuk di kurubung ku simut kanel, mani buni ti semet dampal suku nepi kana sirahna. Sarta kadenge eta pasien teh keur kerek nyegrek, sare siga nu tibra. Demi eta pasien teh saurang pangsiunan kuwu anu nelah mah pada nyarebut waku. Bah Abu ngareret sakeudeung ka eta pasien, tuluy nanya ka pamajikanana.
1: Mana? Cing bekem tah sungut anu keur molor teh. Gandeng barina ge. Rek ngadon molor mah di imah kitu. Ulah di dieu.
0: Ma Ian ongkoh-ongkoh wae manehna mah memer seranjang pasien jang tempat sare Bah Abu. Harita ranjang teh di amparan kasur tilep, teu lila pok Ma Ian nyarita.
2: Sok tah abahna, tempat sarena geus rapi. Geura istirahat. Sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Ngadenge cek Ma Ian bakal aya dokter nu rek mariksa, Bah Abu ngahuleng. Teu ngeundek lila kadenge Bah Abu nyarita semu kaget.
1: Kumaha? Baru rek aya dokter nu mariksa? Lah, nanaonan sih? Nyaho dewek teh tegering ieu. Hai, baru di jero kamar teh rek dibere tatangkalan jang paranti dewek naek. Geuning eueuh. Tetela pihak rumah sakit teh ngabohong.
0: Ma Ian harita teh langsung nempas.
2: Keheula sabar atuh Abah. Pan Abah teh rek diubaran tina panyakit sawan kuya anu gejalana hayang bae naek. Atuh disadiaan tangkal mah Abah teh rek iraha warasna.
0: Diomong kitu ku pamajikanna Bah Abu morongos.
1: Yah, mana? Abah mah kajeun teuing balik deui ka imah. Ari kieu carana mah? Tadi cenah cek satpam oge di kamar teh disadiaan tempat paranti naek. Berarti bohongnya.
0: Ma Ian ngahuleng barang ngadenge Bah Abu nyarita kitu. Manehna mikir kumaha carana ngolo nu jadi salakina sangkan teu ngajak balik. Bari ngahuleng Ma Ian harita teh neuteup lalangit kamar, breh katempo aya lawang para anu kabeneran teu ditutupan. Atuh nyeh Ma Ian siri bari pok nyarita.
2: Yeuh Abah, tibatan hese-hese neangan tatangkalan mah. Tuh, mending naik ka ditu bae.
0: Cek Ma Ian bari nunjuk kana lawang para. Atuh nyeh Bah Abu oge harita teh siri bari neuteup lawang para. Tuluy kadenge nyarita bakat ku bunga.
1: Hai, nya geuning? Aya lawang para. Aduh, kabeneran yeuh. Suku Abah geus ngarei hayang buru-buru naek.
0: Dudung harita Bah Abu teh nyeret ranjang dibawa ka handapeun lawang para. Sanggeus merenah kalacat manehna naek kana ranjang. Jung nangtung pas pisan handapeun lawang para. Satuluyna leungeun Bah Abu ranggah kaluhur gep kana bibir lawang panto para. Teingku pinter tah Bah Abu teh bari luncat ngajol kaluhur plus asup ka para. Sanggeus bah abu aya di para, maian calangap bari tuluy ngomong jero hate.
2: Aduh, kumaha teh nyari geus kieu? Mangkaning sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Para mitra sadaya, teu salah pamikir maian, majar sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa. Bener we, harita teh aya dokter Lilis asup dituturkeun ku saurang perawat.
2: Wilujeng siang. Punten bade marios pasien anu tadi nembe lebet.
0: Bari nanya kitu teh dokter Lilis nyamperkeun anu keur ngarenggol disimbut kandel nu harita keur kerek manis segor.
2: Oh, ieu anu udur panyawat sawan kuya teh. Punten Pak, gugah. Pak. Bade di parios gugah.
0: Cek dokter Lilis harita teh ngaguyah-guyah awak pasien nya eta wakuwu. Polisi harita wakuwu teh udang. Tuluy manehna diuk, matana meletet ka dokter Lilis siga anu keur nyidik-nyidik.
3: Aeh, Bu Dokter. Kumaha? Ku kupingan teh abdi karaos panyawat sawan kuya. Ke. Dupi ieu teh leres dokter.
0: Panti payun mah nu sok marios abdi teh dokterna teh pameget. Cek wakuwu, manehna ngarasa kaget ku datangna dokter anyar. Komo barang diponis boga panyakit sawan kuya mah, teu sirikna matana buncelik bakat ku kaget. Tuluy kadenge dokter Lilis nyarita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emak saha itu namina, Ma?
6: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Ma.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we jejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo Alfa Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Mohon, mah teh tos CF sabaraha botol?
6: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alfa Propolis di manten, Mak?
6: Nya di radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alfa Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna tetah ngadeg berjalan babari cangkeh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alfa Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis iya emak jantan tambih sehat.
6: Amin.
5: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
6: Mohon, mohon, mohon.
5: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Anya, sing jaya. Tana, radiona, sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya, ya, Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: TSA
9: bukan.
8: TSP
9: bukan.
8: TESA
9: bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor

0: Nu aya di kamar kelas 2 nomor 5.
1: Uleng waku harita teh ngahuleng, ngadenge Dokter Lilis nyarita kitu.
0: Sabab manehna teu rumasa boga panyakit sawan kuya.
1: Tuluy kadenge harita waku buteh nyarita.
0: Yeuh, Bu Dokter. Abi mah dirawat di rumah sakit teh sanes udur ku panyakit.
1: Komo sawan kuya mah?
0: Tapi abdi mah saukur bade niiskeun pikir.
1: Tah, janten nu kedah diubaran ku dokter teh nya eta pikiran abdi sangkan ulah seueur teuing emutan.
0: Nya pangpangna mah nyemutan hutang.
1: Dokter Lilis katempo kerung tuluy pok nyarita rada teugeug.
0: Tapi Pak, numutkeun data anu katampi ku abdi, pasien di ieu kamar teh gaduh panyakit sawan kuya. Sedengkeun pasien mun aya bapa wungkul. Sok ayeuna mah dites heula naek. Tuh kaditu kana luhur lemari. Lamun si bapa teu bisa turun deui, eta hartina si bapa positif sawan kuya. Sok buruk geura naek. Awas mun teu naek. Yeuh tempo.
1: Dokter Lilis nyarita kituna teh bari nembongkeun jarum suntik.
0: Atuh kontan waku teh ngarenya kaget. Sabab saumur-umur manehna can pernah nungharana disuntik.
1: Kungsi keur budak oge rek disuntik cacar, manehna kabur menang saminggu teu balik ka imah.
0: Atuh disingsieunan kitu mah waku teh, daek teu daek kudu naek kana lomari anu aya di eta ruangan. Trekel, cle.
1: Harita waku teh geus aya dina luhureun lomari.
0: Cobi ayeuna turun.
1: Cek Dokter Lilis nitah turun ka waku.
0: Ari wakuwu dititah turun teh kalah ngahuleng.
1: Tuluy we harita teh lengo, manehna nempo ka handap.
0: Siak, beungeutna pias.
1: Sabab pangrasa manehna mah, nempo ka handap teh asa nempo jungkrang.
0: Atuh nu tadina niat rek turun teh, jadi ngarengkog.
1: Demi Dokter Lilis, nempo wakuwu kitu teh, manehna langsung nyimpulkeun yen wakuwu bener boga panyakit sawan kuya.
0: Teu kalangke deui Dokter Lilis nelepon satpam.
2: Halo, security? Diantos di kamar kelas 2, ruang 5. Sumuhun, ieu aya pasien anu kedah dicandak ka ruang isolasi. Mung sigana nyandakna teh kedah direjeng.
0: Kebeg waku teh rewas lain dikieuna, manehna ngomong jero hate.
3: Aih, naha bet jadi kieu? Naha aing bet diponis boga panyakit sawan kuya?
4: Jeung deui pasien di dieu teh, ngan aing unggul.
1: Ret waku kamah ian tulipok nanya.
0: Ke, ari si bibi saha?
4: Jengker naon aja di dia?
1: Ma ian bingung barang ditanya kitu ku waku. Maneh na ngahuleng barisa kapeng mata na ngadelek kana lawang para.
0: Tuli ngomong jero hati.
2: Aduh, kudu ngomong kumahanya. Lamun terus terang yen sabenerna salaki aing anu sawan kuya mah. Maneh na ayana keur aya di para. Embung turun. Aing teh sieun bisi salaki aing direjeng siga ieu pasien.
1: Sanggeus meunang piomongan pok Maian nyarita ditujukeun ka wakuwu.
2: Oh, kuring mah norek besuk, tapi ieu salah asup ruangan.
1: Kalayong Maian teh init kaluar saheulaanan ti jero ruangan.
0: Teu lila ti harita, kurunyung satpam anu tadi ditelepon ku Dokter Lilis datang bari ngajingjing tambang.
1: Sanggeus aya hareupeun Dokter Lilis, pok satpam teh nanya.
4: Mana pasien anu ngamuk teh?
0: Tong salempang Bu Dokter. Bilih aya pasien anu teu jejeg pikiranna sakarat mah, eta bagian abdi.
1: Kada hisat pam ngomong kitu, Dokter Lilis nuduhkeun wakuwu anu keur nagog dina luhur lomari.
2: Tuh, pasienna keur diuk dina luhur lomari. Manehna kudu dibawa ka ruang isolasi. Sok sina turun terus bawa. Lamun ngamuk mah talian bae nya ku tambang.
1: Satpam teu talangke. Diparentah kitu ku Dokter Lilis, langsung manehna ngadeukeutan wakuwu.
0: Bari kadenge harita teh ngomong leuleuy.
4: Sok engal pa turun. Si bapa bade dicandak ka ruang isolasi. Ulah nolaknya. Awas mun teu daek. Tempo yeuh.
1: Cek eta satpam bari ngamang-ngamang pepentung ka wakuwu.
0: Atuh wakuwu teh muringis. Tuluy nembalan arap-ap eureup-eureup.
4: Tapi kumahanya ieu teh asa leuwang. Duh, asa leuwang pisan.
1: Najan kacida paurna, waku ngawani-wanikeun maneh tuturubun tina luhur lomari.
0: Trut, waku teh turun satengah murageun maneh.
1: Atuh nempok itu kerewak waku teh harita ditewak ku satpam.
4: Tong bergerak. Awas, lamun motah di talia

0: jeung suku nasya. Cawak harita leungeun waktu teh ditewak, tuluy dibawa kaluar ti ruangan, bari satuluyna digiringkeun rek diasupkeun ka ruang ICU. Wakuwu ukur bisa pasrah, teu wani ngalawan. Tuluy manehna diasupkeun ka ruang ICU. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu nu harita keur aya di para bari jeung embung turun. Sabab manehna teh keur katrap ku panyakit sawan kuya teh. Siga na tita tadi manehna teh ngahep-hep we bari ngadedengekeun kajadian di eta ruangan. Cikikik teh manehna seuri. Top, mere sia. Direjeung ku satpam. Emang enak. Bongan we di rumah sakit ngadon molor. Lengok Bah Abu teh nongolkeun sirahna tina lawang para bari tuluy nyalukan pamajikanna. Mana? Kadieu? Maian anu harita geus aya di ruangan nyamperkeun ka lebah lawang para. Tuluy nengak bari kadengen nembalan. Aya naon abahna? Hayang turun? Bah Abu ngantelkeun curug kana biwirna tuluy ngomong semunga harewos.
1: Ieu beuteung abah ku kurubukan. Hayang barang dahar. Cing, alungan roti kadieu? Rek didahar dieu bae di luhur.
0: Maian surti manehna boga pikiran Bah Abu salakina teh sieun dipariksa ku dokter. Nya kitu bakuna mah sieun disuntik. Atuh teu talangke leung harita Maian ngalungkeun roti. Gap ku Bah Abu teh disanggap. Lep sirah Bah Abu nyurup tina lawang para teu katempo nonghol deui. Sarta kadenge harita Maian nyarita.
2: Sok atuh si Abah mah kajongjon nya. Ku ema ditungguan di dieu. Marek gogoleran heula dina ranjang, teu kuat ku tunduh mama.
0: Goledag harita Maian teh ngagoler dina ranjang pasien anu kabeneran kosong, sarta teu lila keur kadenge kerek. Sabot keur kitu, kurunyung saurang dokter lalaki dituturkeun ku suster harita asup ka eta ruangan. Siga nama eta dokter teh rek mariksa pasien. Sanggeus aya di ruangan, dokter nyamperkeun anu keur ngagoler anu harita kadenge kerek mani sesegor. Sakadapan dokter teh ngahuleng, telila pok nanya ka suster. Sus, cobi tingali data. Kunaon pasien teh bet jadi istri? Pan pasien abdi di ruang ieu mah pamaget sanes. Cobi dicek deui datana. Lain ukur dokter nu ngarasa kaget. Samalah suster oge harita teh katempo bingung, barang kasampak anu ngagoler dina ranjang pasien teh saurang tangtungan awewe. Atuh pok suster teh harita nyarita rada asa-asa.
2: Duka atuh dok. Muhun abdi ge heran ieu teh. Kunaon pasien bet jadi ibu-ibu? Ari pasien anu pamegetna ka mananya? Pamitos uih, kedah aya laporanana. Tapi parios mah parios wae dok. Hoyong terang ieu jalmi teh udur naon?
0: Dokter harita teh melong ka Maian anu keur kerek bari sungutna calangap. Para mitra sadaya, sigana sajeroning sare teh Maian ngimpi. Teu ngimpi naon, da kadenge harita manehna gundam.
1: Wah, ampun.
0: Dokter jeung suster teh pati ngararenjag. Kaget ngadenge Maian walah wah weuleuh samodel kitu. Sarta kadenge harita dokter teh nyarita.
3: Aduh, sus. Ieu pasien kedah enggal ditangani. Sigana ieu pasien teh aya gejala penyakit saraf. Upami dianteup bahaya. Tiasa ningkat kana gejala penyakit lupa ingatan. Enggal, nuhunkeun bantuan tanagi. Candak ieu pasien ka ruang isolasi.
0: Ngadenge parentah ti dokter kitu, harita suster teh langsung nelepon ka satpam. Teu ngandak lila, kurunyung satpam anu tadi mawawa kuwu ka ruang ICU, harita nyamperkeun. Teu talangke deui regejeng Maian teh dipangku para mitra, dibawa ka ruang ICU. Kabeneran, Maian sarena teh kacida tibrana. Nepikeun ka harita teh teu karasaeun, manehna dipangku ku satpam.
4: Para mitra sadaya, teu lila ti harita, satpam anu ngagotong Maian geus aya di ruangan ICU. Gubrag harita Maian digolerkeun dina ranjang pasien di eta ruangan ngarendeng jeung wakuwu nu harita kasampak wakuwu teh keur ngamomoy selang oksigen.
0: Yeuh, wakuwu ngalieu ka Maian, manehna ngahuleng mikiran pasien anu anyar datang.
3: Aeh, pan tadi ieu awewe teh anu besuk pasien lain. Nah, abet digogotong dibawa ka dieu. Gering panyakit naonnya.
0: Gerentes wakuwu, kuniang manehna hudang, jrut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun Maian anu keur sare tibra bari kerek nyegrek.
5: Baraya Radio Peace,
6: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
8: Aja.
7: Mohon, linggih di mana Bapak?
8: Cikoja Bendungan.
7: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
8: Desa Waluran.
7: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
8: Benjolan.
7: Benjolan?
8: Renyam-renyam remati.
7: Oh, remati ke panya.
8: Iya.
7: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
8: kumaha? Renyam-renyam panas.
7: Mohon teras.
8: Teras. Napas nyesek.
7: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
8: Tos 2 tahun.
7: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
8: 2 botol.
7: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina aya henteu bae benjolan.
8: Ilang, benjolan-benjolan ilang.
7: Tos aya aya namanya.
8: Aya.
7: Oh,
8: panas-panas teu aya.
7: Sesak napas teu aya kumaha. Aya.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
11: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Kuniang manehna hudang, jerut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun Mak Ian anu keur sare tibra bari kerek nyegrek. Retua kuwu teh kana tabung oksigen gigireun ranjang, manehna ngomong jero hate. Ke, mun teu salah mah irung aing tadi teh diasupan selang leutik. Naon maksudna nya? Ku aing teh kalah dimomoy, dagetek kana liang irung. Ari pasien anu ieu mah geuning teu diselangan nya. Moal kitu dokter teh pohon. Cegua kuwu harita teh kana tungtung selang, tuluy nyanyahwanan keran tabung oksigen teh diputerkeun. Jeos! Harita kadenya aya sora angin anu kaluar tina tungtung selang. Sarta satuluyna bus harita selang teh diabuskeun kana irung Mak Ian. Atuh, kurubug Mak Ian teh ngagurubug. Tuluy korejat manehna hudang, kaget lain dikieuna.
16: Ay, nanaonan ieu teh? Di mana ari salaki dewek? Geuning si bapa aya di dieu?
4: Waku weureuwas oge, barang Mak Ian ngorejat hudang. Ngan wakubu harita teh gancang ngantelkeun curug kana biwirna bari tuluy kadenge ngomong alon.
16: Shhh, tong ribut. Urang desa bener nama aya nu nyulik, terus dibawa ka dieu. Tah,
3: Ia teh tempat tawanan. Tuh, anu bulet panjang eta teh bom. Cek waku bari nunjuk kana tabung oksigen. Tah, jadi ayeuna urang kudu buru-buru kaluar ti ieu tempat. Bisi bomna kaburu bitu. Maian ngahulang tuluy kerung mikiran omongan waku teu lilapoknya dita.
16: Har, pan urang tadi teh keur di rumah sakit lain? Nyanaha ayeuna bet aya di dieu? Moal ieu teh keur ngimpi mah. Cing ah, rek nyewit pipi, karasa nyeri teu.
3: Cretot harita Maian nyewit pipi na sorangan.
16: Au!
3: Cang nyengir, kutaksiran manehna ngarasa nyeri. Kakara manehna yakin yen anu keur kaalaman ayeuna teh lain ngimpi. Para mitra sadaya, dua jalma nu aya di ruang ICU harita pating haruleng sigana mah keur mikir-mikir kumaha carana sangkan bisa kaluar ti eta tempat. Tulila kadengepok harita wakuwu nyarita. Ke, urang teh babarengan di tempat tapi can silih kenal. Ngenalkeun atuh ngaran kuring anu nelah mah wakuwu. Tuluy harita teh ditema ku Maian bari nyebutkeun ngaranna.
16: Sarua atuh kuring ge ngenalkeun. Ngaran mah Maian atawa aya oge anu sok nyebut Nini Etong.
3: Sanggeus silih kenalkeun. Dua nana harita ngatur strategi kumaha carana sangkan maranehna bisa kaluar ti eta tempat. Kadenge harita wakuwu nyarita deui. Tah, ayeuna urang mikir kumaha carana sangkan kaluar ti ieu tempat. Sabab tetela urang teh ditipu euy. Puguh-puguh dewek teh jelema waras, hayo dibawa ka ruangan ieu. Manjarna mah ieu teh cenah ruang naon tetela? Ruang ICU, nya ruang isolasi. Jadi jelas urang teh diculik.
4: Cek wakuwu harita teh ngomongna siga nuheu. Tuluy kadenge Maian nembalan.
16: Nya, sarua kuring ge asa ditipu. Komo kuring mah? Geus jelas kuring teh nganter nu gering. Hayo disebut-sebut kuring jelema gering sarta dibawa ka ruangan. Urang ngajar pisan nya. Nya hayu atuh ayeuna mah urang kaluar ti tempat. Cing tempo heula bisi aya nu nempoan urang.
3: Ketayap harita waku jeung Maian nyamperkeun panto eta ruangan. Tetela panto teh teu dikonci. Tuluy harita waku teh ngadeukeutan panto, maksudna mah rek dibukakeun. Reket. Harita panto teh muka saeutik. Bari satuluyna waku noong tina sela-sela panto. Breh katempo kumanehna, aya saurang dokter dituturkeun ku suster nuju ka eta ruangan. Atuh lepi harita sirah waku teh ngelok, tuluy ngagurubug naik deui kana ranjang. Atuh Maian oge kagareuwahkeun, antukna manehna ge sarua, lumpat ti buburannya, tuluy naik deui kana ranjang. Wakuwu sanggeus aya dina ranjang, leungeuna uyup ayap neangan selang oksigen. Sanggeus kapanggih sup harita selang teh diasupkeun kana sungutna. Atuh harita wakuwu teh sare bari ngamomoy selang oksigen. Caturkeun dokter jeung suster harita geus aya di ruangan. Tuluy dokter teh nyamperkeun wakuwu anu harita katempo wakuwu teh siga keur sare.
0: Aduh, sus. Sigana ieu pasien teh ngalaman koma. Buktina ieu pasien teu acan eling keneh bae. Aeh, nyanaha ieu selang oksigenna geuning dimomoy?
3: Cek dokter teh harita bari nunjuk selang oksigen anu keur dimomoy ku wakuwu. Satu ieu selang teh dicabut, tuluy diasupkeun kana irung. Kulantaran wakuwu teu ieu pingsan teu ieu koma para mitra. Irungna diasupan selang teh. Atuh harita gurubug wakuwu teh ngagurubug bari bersin. Waci. Aduh. Nah, atuh pa dokter sok teung teuingeun. Nempo wakuwu ti buburanyat hudang. Dokter teh ngarasa bunga. Dumeh manehna yakin yen pasien anu keur ditangani ku manehna teh geus bisa ngaliwatan masa kritis. Tah, si geuning guga, Pak. Kumaha aya keneh nu karaos? Ditanya kitu wakuwu teh kontan ngajawab. Aduh, Dok. Sakieu mah tos longsong yeuh. Da panyawat abdi nu saleresna mah ieu teh ayana dina emutan. Jantannya kitu we lah. Emutan teh sering kaganggu ku ngemutan hutang. Tah saparantosna ngamomoy selang mah. Aduh, cek wakuwu harita teh bari suraseuri. Oh, kitu. Nya nuhun atuh ari tos rada longsong mah. Mung ari perkawis kaganggu emutan ku urusan hutang mah. Sigana teu aya pakuat pakaitna sareng pengobatan di rumah sakit. Janten abdi oge moal tiasa masian resep. Margi panyawat emutan anu kaalaman ku bapa dina ilmu kadokteran teu acan aya lanongna. Tah, janten ku kituna waku rumah tos dianggap saya. Janten ayeuna oge tiasa mulih. Dibejaan kitu ku dokter, atuh waku teh bungah lain dikieuna. Satuluyna manehna hudang, kolesed jut turun tina ranjang, tuluy init murupanto. Bari teu poho harita teh, manehna nganuhunkeun ka dokter bari permisi. Aduh, nuhun pisan pa dokter. Abdi berarti tos aya nya. Mangga atuh pa dokter, Bu Suster di kantun. Memeh kaluar ti ruangan. Harita wakuwu nyamperkeun heula mayan anu keur pura-pura sare bari ngegel selang oksigen. Satuluyna harita wakuwu teh ngaharewos ka mayan. Tah mayan, dewek mah geus bebas euy. Tah engke mayan, lamun hayang bebas siga kuring, lamun selang dicolokeun kana irung, bersin tuluy hudangnya. Mun diajak nyarita harita teh katempo matana meletet saeutik bari tuluy ungut. Atuh sanes kitu mah leos wakuwu teh murupanto. Satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Ari dokter jeung suster harita teh nyampeurkeun Mayan. Kasampak harita Mayan teh keur nangkarak bengkang, matana peureum sarta sungutna harita teh katempo ngamomoy selang oksigen. Kadenge harita dokter teh nyarita ditujukeun ka suster. Suster, pasien anu ieu mah teu kedah dioksigen, cabut selangna. Jeung deui naha atuh bet sarua jeung wakuwu nya? Selangna teh bet digegel. Diparentah kitu ku dokter, suster teh ngajawab. Mangga dok, cek suster ponok. Atuh satuluyna, suster nyabut selang oksigen, anu keur digegel ku Mayan. Lantaran Mayan harita teh pura-pura sare, barang dicabut selang teh tengah hesekin. Polonyon be harita selang teh dilesotkeun tina sungut Mayan. Ari panyangka Mayan mah, selang oksigen teh rek diasupkeun kana irungna. Lumatak harita manehna teh, nungguan selang diasupkeun kana irungna sangkan manehna ngagurubuk bersin siga wakuwu. Ngan didago-dago selang teh teu daek diasupkeun kana irungna. Atuh ngarasa kitu mah Mayan teh harita manehna ngomong jero hate.
2: Nahnya, geuning irung aing mah teu diasupan selang teu siga tadi wakuwu. Aduh, kumaha carana ieu nya supaya aing saolah-olah kaget.
3: Di arep-arep ku Mayan harita suster teh ngasupkeun selang oksigen kana irungna. Ngan kulantaran teu daek bae diasupkeun antukna Mayan teh kalayan teu sadar manehna protes.
2: Suster, kunaon selang teh teu dilebetkeun kana liang pangambung abdi? Pan wakuwu mah tadi liang irungna teh dilebetan selang. Geuning abdi mah teu. Tos lah abdi memual hudang.
3: Gebeg harita suster teh ngarenya kaget. Dokter oge sarua harita teh manehna colohok. Nempo Mayan ongkoh matana peureum tapi bisa ngomong. Satuluyna dokter harita teh nyarita. Aeh suster, ieu pasien teh siga nama pura-pura gering. Piraku jelema pingsan bisa ngomong. Ayo hudang bu, bu, bu, hudang bu. Cek dokter harita teh ngaguyah-guyah Mayan. Atuh Mayan teh aya jalan ko mementas. Barang diguyah-guyah sina hudang, koreja teh manehna hudang. Satuluyna kolesed ka sisi ranjang, jrut turun.
2: Kumaha dokter, parantos di pariosna?
3: Cek Mayan harita teh ngomong ditujukeun ka dokter. Tos lah bu ulah seueur saur. Kaluar bae kaluar kaluar. Sugan teh nyawa jelema gering, hoye jelema waras. Cek dokter harita kukulutus. Atuh dikitukeun mah Mayan teh teu talangke deui ngan koloyong bae manehna murupanto, satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Para mitra sadaya, caturkeun harita wakuwu jeung Mayan geus ninggalkeun ruangan ICU. Atuh wakuwu anu geus meunang sabulan aya di rumah sakit, kulantaran niatna oge saukur rek miiskeun pikir, atuh sakaluarna ti eta ruangan, manehna tuluy bae minggat teu balik deui ka rumah sakit. Sedengkeun Mayan harita manehna bingung, ari rek tuluy balik, manehna kudu ninggalkeun Bah Abu anu harita masih keneh aya di para. Ngan kulantaran Mayan sieun katewak deui ku satpam, antukna manehna nekad minggat ti eta rumah sakit. Sedengkeun Bah Abu, najan geus sabara-bara kali manehna dirayu ku Mayan sangkan daek balik ka imah, tapi keukeuh Bah Abu teh mugen. Cenah mah manehna betah keneh cicing di rumah sakit jadi penghuni. Atuh nepi ka wanci ayeuna, Mayan unggal poe teh bulak balik bae ka rumah sakit.
5: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
5: Di palih mana?
17: Di Galunggung, di Pada Kembang.
5: Punten manawi ayano tiasa dibantos?
17: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
18: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
17: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
18: Oh, gitu.
17: Anu jeung teu damangnya panginten ku abdi ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
18: Panyawat naon manawi?
17: Panyawat nama kawit nama lambung.
18: Lambung.
17: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
18: Mohon.
5: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
17: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
18: Ah mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
17: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapertos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
5: Hatur nuhun.
17: Enggak sami-sami Bapak.
5: Pamugi sing naras sehat.
19: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
20: Meni rajin kokos rekan wae.
21: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
20: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
21: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
20: Tetes mata naon, iya tes Ce.
21: Tetes mata, tes ma aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
20: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
21: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
20: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
21: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
22: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
23: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
24: Radio Peace Ciami.
25: Radio Peace Ciami.
24: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
25: Sahabat sehat keluarga Anda.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
2: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, 1 meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga meluber ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 00:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
4: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
4: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
7: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
8: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
7: Junsa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktik judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
9: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Ana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
2: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
9: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan, isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya konten edukasi sering kalah dengan rating.
11: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
3: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
12: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di kalangan masyarakat yang memang penting karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya dia bilang belanja publik juga bisa didorong.
3: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
13: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
14: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan penataan sampah di TPA.
13: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
3: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
15: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
16: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
15: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
1: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
18: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
19: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
18: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

yang sami jadang. Katakan dia wangunan dadayung ingkang lagi apa dah inang.

Aduh. Jaro. Kepinuh damel panjenengan. Unyuh sumangga. Ama disok kalima ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pembagi Ki Jaro. Kalayan semah pangabakti Ki Jaro syariatna katampa ku dua leungeun kenca katuhu simpen peringati dicancang sapucuking rema.

0: Nyuhun cu, nyuhun cu, nyuhun cu. Ulah kaget ya amat datang cu. Ya, sono ting sebarat tahun tepat tepung. Ayau.
1: Wah, kemien.
0: Damang cu, baring panges tu. Sarang saha sumping tiso kalima. Amawe nyorangan cu. Da bangsa satrik, bangsa siswa, cu. Awe lalaki istuni naranyakin.
1: Ya.
0: Bareka mana sepuh cu. Aya oge nu nyebutkeun bare ka mana sana empap teh.
1: Aduh,
0: teh rupa-rupa itu ye. Dijawabna teh singkat teh malahan amah teh unyuk-unyuk ka Pangagung Astina, malumnya kitu rerem cepan jalan dari sapi jadi ieu teh. Jalan dari sapi. Subuh-subuh teh tos aya di momongang ceung mah.
1: Ya.
2: Bareng jeung roda oge.
1: Disangka jalan dari kerbau.
0: Kumaha kumaha Sumbadra Sumbadra Damang cu? Ibaring pangestu pangresa. Nya aya cocok.
1: Geus.
0: Sirikani sirikani sirikani sirikani. Dina waktus ayeuna teh nuju sehat. Abi manyu kalintang. Sami bae teu aya kuciwana. Cocok cocok cocok cocok.
1: Ya.
0: Hayang tagih jeung Sirikani geus mangalam-alam amat teh. Ideung teh budak teh ge kolot sor cai buru-buru. Nganyahokeun kana karesepna kana putu mang begitu. Omong kana marsabak mah.
1: Nya.
0: Nya. Kitu. Kitu lamun bumbuahan kana mangu we. Ah kana mangu we wungkul. Nya. Aya gedang we gitu.
1: Nya.
0: Komoe geus manggih buah. Aya karesep buah baplang. Komoe kana buah gedong mah. Kitu-kitu buah cengkir we. Leleh-leleh lamun aya salak beuki mah.
1: Ih. Sumaha salak
0: mah. Eun nuhun cu nuhun cu nuhun cu. Teka pinodamal purwapan resara maguru rawuh. Ayah pikresal naun ya tebet asaka gunturan wahyu anu lumungsu asaka urugan menyan putih.
1: Yaha.
0: Ayah bagian utaya papadana datang na kolot dipandang wahyu anu lumungsu. Anu matak amak ngenas mual ayah dua murid anu sumujud ka guru iwati kijaro.
1: Nih.
0: Nyuhun kasep nyuhun. Ngahaya amat rerencepan tias dina tiso kalimat teh cu. Kieu ye. Kieu ye.
1: Leras.
0: Alusna tutup-tutup heula janela. Taulan unyuh sumangga. Sabab ieu teh aya rahasia penting anu bakal ditepikeun ka Ki Jaro.
1: Keluar hawa.
0: Jaro anakin kasep. Amat geus direncana dek ini. Saminggu nunggu sekali wat direncana dan canggih keneh wae sabab dibeuweung diutahkeun dipikir di bolak balik nah ya cebah ka goreng akibatna atau bahkan dimulkeun kahadean kamanfaatan. Ya Allah. Ngahaja amat teh neangan waktu anu sampurna wanci anu mustari. Atuh tuluy amat teh utang itung. Kana waruga gamet sangkara bolong cereng belek japar sidik tetek bengek itu ieu manis paking teu kaliwat.
1: Heuh.
0: Sanggeus narengsek itu dina poe ieu alus kakarang ama teh init. Jaro jaro jaro jaro. Ama teh meunang ilham cu dina peuting kalima dina mangsana tapa puasa ngaringkep maneh di goa ama teh. Ya. Teteh makal teh 3 liter harita teh mun disalah. Itu cu dina peuting kalima aman narima suratan katinggalan daek teu daek ayana panawa jeung Kurawa teh bakal ngawujud perang gede anu tempat di tegak Kurusetra tina sengketa ngeunaan warisan nagara Astina. Iya
1: khawatir khawatir min
0: sedengkeun ama aya di Astina ama rumah sa tahar seubeuh di Astina. Pake hade di Astina. Ama boga darajat teh di Astina. Ama teh lain taat sarta kumaha ka Kurawa da ika beurat mah masih keneh ka Panawa teu boleh nyengcerak dina tongkolak anon.
1: Terobihnya kabeh.
0: Kanya istu terobah. Lahirna aya di Astina sota batin mah ama teh jeung Panawa babarengan. Dina mangsa perang gede ieu antara kurawa jeung panawa perang sadulur anu geus moal bisa diungkulan deui kitu ceuk dina suaratan katinggalan.
2: Teu kapindo damel.
0: Bakas Sri Gempur jeung Duru Sri Arah Pati jeung pamilih Sri Arah nyawa jeung baraya kadang-kadang ama oge dina waktuna daek teu daek kalbirang kasebut resi anu tangtu. Iji wiku anu masih kena resep perang meureun tangtu ama teh goreng-goreng mah bakal ngawujud atawa dituduh jadi senapati agung dina waktuna. Ama teh geus silih aehan jeung murid. Dina waktu anu bakal datang leungit murid hapus guru. Anu ngawujud teh Iwati lawan jeung lawan antara musuh jeung lawan kurawa jeung panawa. Ama bakal nyeureupan Ki Jaro. Ki Jaro bakal nyeureupan ama. Coba geura gamarkeun Ki Jaro bakal tinggal deuk maehan anu jadi guru. Iya.
2: Sadaya-daya mah guru.
0: Ama ge moal teh ga kolot naon ngaranana. Tepi ka cega dengan aya murid marahan ama teh ka Kurawa murid ka Panawa murid. Ka Kurawa anak ka Panawa anak. Meureun tangtu reaksi umum bakal timbulna sareng meureun dorna eta bari jeung hiji guru aya keneh tepi ka tega anak jeung anak pasea. Kolot naon ngaranana nu torogan disebutna lamun seuk anak jeung anak dogdag kolot masih keneh aya hiji guru tungcang nuntun kana ilmu tukang nyaangan ka jalma-jalma tapi anak jeung anak murid jeung murid pasea teu bisa ngungkulan. Aya.
2: Ama nyeri pikir beurang peuting mikir kumaha cara jeung katang tuan. Atuh kasimpulan siger tengah anu tangtu daya perang moal bisa kaungkulan. Daya di jalan ama ngarumasakeun maneh geus kolot meungpeung aya keneh gelar di dunya, aya keneh ilmu anu can kapasrahkeun ka Ki Jaro.
0: Ama datang
2: kairing
0: deuk masrahkeun ka dedeh ama teu boga ilmu anu disebut kadangnyangan malahan lamun dibandingkeun jeung titel batara mah ieu teh jigana jauh taneuh ka langit kasep aswata mah oge sandi wirid da teu percaya ama teu sugan satungtung buuk teu aswata mah teh sabab aya sifat barangasan
1: nya geus keur bakal resep
0: ieu ilmu deuk dipasrahkeun ka Ki Jaro top top top top meungpeung ama hirup keneh. Pasti-pasti ngawujud dia perang berat Yuda ama paeh ku Ki Jaro ama Rido ama ikhlas Ki Jaro geus jadi manusawi anu linukung manusia anu sampurna anu geus bisa ngakontal ka alam padang poe tunjung sampurna anu kasebut alam nirwana.
2: Aya titel kadangyangan ilmu kasampurnaan pikeun-pikeun urang ka alam asal sabab manusia gelar ka alam dunya teh tina alam keuheuna naon kubrak kana alam ayana naon sarta baka paeh baka mulang ka alam eueuhna naon deui alam suwung anu tangtu.
0: Dina alam eueuhna naon kubrak kana alam ayana naon engke dina maot baka balik deui kana alam eueuhna naon da moal dina naon lantaran eueuh naon-naon nu nganaon-naonanna ge eueuh
1: nya
0: aya sote naon-naon urang keur waktu aya naon-naon. Kapelbah dia Ki Jaro wajib hidup pikeun ngahontal ieu ilmu kaluhungan.
2: Aduh, sama guru.
0: Ieu kasep. Sabab di alam dunya ieu moal aya dua jelema anu nganggem titel kadangnyangan. Tutur galurna para empu, papayanana para pujangga, tukilanana para wali anu nyepeng ieu ilmu kadangnyangan ilmu kasampurnaan tinangtu. Aya tulisan anu tangtu anu panjang turu tarakal pinuh ku jangkrang lungkawing kitu lain kieu lain nah karah kudu kumaha pamungkasna rasa pasrah tauhidna ka iman ka Gusti.
1: Aduh.
0: Eta jalan anu tarahal panjang muh keur jalma linglung tinjakeunana. Tapi keur jalma iman ka Gusti anu tangtu aya istilah sajatining hirup manusia rahasia Gusti teu bisa diukur diduga jeung dikira-kira ku akal manusia. Tapi tetela eta rahasia teh keur akal ngaranana. Masrahkeun diri ka Gusti tapi keur kapentingan diri na keneh.
2: Jadi hal ieu wajib ama pikeun masrahkeunana ieu ilmu. Sangkan hidup bisa ngatur rencak kana marga ning alam anu bakacun. Ku ieu halna ama teu rasa kadeudeuh kana jadi murid.
0: Ha ha ha.
1: Loh.
2: Sakitu maksud amat tecu tapi ulah cekcok kita oge ama ulah disebut nanapikeun karena ilmu kabataraan lantaran apal amang hidup teh geus diwingsit atawa geus diwirit ilmu kabataraan ku tuang raka. Lain nyapelekeun tapi geura baning-baning ku Ki Jaro. Sakitu asup. Lamun hidup tengah milik jetang tu bakal jadi jelma rugi gerape geura sawang dina mangsa anu bakal datang dina geurna tarung Kurawa jeung Panawa. Sabaraha juta tentara anu bakal jadi korban? Sabaraha biaya perang jutaan miliar anu bakal karugian tumiba? Nah teu khawatir pamajikanana kurah-kurah dina waktuna magrib niangan salakina anu geus guyang getih. Nah teu khawatir hiji anak katawa dua anak cing karoreh kana layon bapana anu bakti ka lemah cai. Nah deuk tega Ki Jaro nempo guru di medan tempur. Amage moal tega lawan teh murid sorangan. Ya iya Jaro cing atuh geura pikir-pikir. Netelakeun perang teh jahat kasep geus daya tedeng aling-aling. Dak tumadak jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur geus daya da dasar sifat pi kamanusaan. Geus daya sifat welas asih antara sesama jeung sesama akibatna perang ekonomi apung-apungan geus moal katepi ku leungeun leutik.
1: Ayeuna pelan-pelan.
2: Sakitu kadeudeuh ama kanu jadi anak bakal dipasrahkeun ieu ilmu kadangiangan. Kumaha kira-kira Ki Jaro?
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti teh mana linggih teh?
5: Di Cihideung.
4: Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uhian ka dieu teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Dua katilu ayeunanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riyeut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
5: Jadi cek up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh. Seurnya komplikasi ya. Panginten tehnya.
5: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur leles.
4: Mungse gitu. Mohon.
5: Iya non teh perih iya teh.
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan iya seurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh.
5: Namanya nama hiji kawit nama.
4: Mohon.
5: Seuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah gitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah gitu. Teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
5: 2012.
4: 2012 ini 2022 berarti sapul usumnya.
5: Nya tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngaran tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
4: Oh.
5: Seueur anu karaosna gitu. Soca eno bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Aya
5: namana. Seueur we pun anu karaosna
4: eno. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
5: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
4: Cobian pangitenya.
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
4: Aya karaos na nya.
5: Oh.
4: Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
5: Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
2: Dipati Arjuna ngarangkul karena sampean nawi kudrona diserangan kubu di anu marah mai. Ingah anu taya papadana nawiskeun luyu kasauran guru sareng maksadna. Bingat tamarata sutara Thank you.

0: Nah, aja umaha bagja utaya papadana pangresa. Nyuhun jarok meureun nyerep kana pikir, nyerep kana ati cu. Kaulan pangresa.
1: Iya.
0: Kumaha. Saketilu miring salak saduma dereng kahartos. Tetela kalawan nyata perang tejahat. Sapangeusi alam dunya. Tina perang ya istu daya ras-rasan hiru. Yaitu dimargikan ku prabut alas anu tangtu. Wika kajadian anak pohok mang sereng alo ua sereng suan karang-karang adik jeng lancik wujur. Nukitu manusia. Nukitu manusia sampurna. Pujeng hingga bisa bebenah ke alam mang sasaran utang tu di dunia paburantak. Jalan agus aura-uran namun ngarat sayut yang agus bocor di jalan. Usianun gentong tobros beak di jalan sayina. Nukitu manusiawi. Sanes. Nukitu manusia iman takwa. Sanes. Nukitu manusia anu ditonyolkan jeng mahluk sajian pajarkan manusia muya. Daya. Sato.
1: Nyata.
0: Namun sababa menyeritak itu.
1: Aduh.
0: Amam mati gak mahan jadi murid. Meren kia roke tantu. Mati gak mahan jadi guru. Iya. Malahan eta senjata pasopati. Lamun teh salah harti cutatan dina japar sirik anu cangtu ai pasu teh parangi ai pati teh pae eta parangi mahan jelema nu kitu manusa linuhung ngekebek pakarang pikeun nanasa jelema jaro teu wajar eta dicekel ku Ki Jaro. Aduh. Coba pikir. Tapi ulah cecok kasih bujeng hingga nulian. Suyudana kurawa sakabeh aswatama. Getih sorangan ala sorangan istri berebeja. Sebab amati percaya iwa Ki Jaro. Murid ama anu kahrong. Anu baka bisa tepi ke alam kasucian. Jangan aku maha sunah dek tetep baik itu. Upina upamikir kaulah badai. Ngunurkeun diri tina kasatriaan. Ada yang ngunurkeun diri upami segi bakal perang kajadian anak antawis dulu serang dulu. Kade cuk kade pikir heula beuweung utahkeun bisi pajarkeun ieu teh kolot teh mawa racun. Deuk ngabengkahkeun, deuk ngancurkeun kana rasa satria, deuk ngaruksak kana kapriwareaan hidup, deuk ngaruksak kana sumangat hidup. Dek ngarusak kana pancen hidup di nagara. Ia lain amat tapi gerak kurehan manusia winuhung anu angansik di alam sabab-musabab gerak tempo alam asal anu tangtu. Inung bapak tengah haja nyiun urang temasur gelar kadunya. Naon sabab nak itu lamun sik urang tedikeresakeun gelar kadunya. Lamun urang tedikeresakeun aya di alam pamerangan ieu angin ku kresana zat anu kagungan. Pebadi lamun hidup siro di dunia kana keneh teu awas kana kagungan, teu awas kana tempat rahmat anu bakal katinca ku urang alam asa urang di dieu bakal siro balikna bakal jadi juri griwa. Bakal numpang dina mangsa-mangsana anu aya di alam dunia modekai gunung, cai, leuweung, reuma paling-paling asup ka jelema anu keur ngalamun. Nade tega hirup kitu bang-bang bleng-bleng ngancik di alam marakayangan. Nade tega hirup isuning linglung ngancik di alam apoe kamu tiga kia. Mun seuneu kari panasna, lamun cai kari tiisna, lamun angin kari tirisna, lamun bumi kari poekna. Da sirik barangna mah geus eueuh anu kasebut ancur teh di dieu nyat pitempateunana dihijikeun jeung jurig di demit barakasakan nu kitu manusa linuhung kasep. Tah ieu teh akibatna poe ku hawa nafsu iwati tega mehan maraya jeung maraya poena perang perebut kuap anu tangtu. Rama guru muarobih deui kaula kataji dupi ieu teh kasebat naon. Ieu teh istilahna patarekan dina kadangiangan kasep. Nuhun. Asal tina eueuhna naon, tuluy kana ayana naon, bakal mulang di kana eueuhna naon. Moal dina naon da eueuhna naon?
1: Ya.
0: Coba. Nyek.
1: Halo. Ya.
0: mangga teh teuing kaula bade nyangakeun pasopati. Tapi engke. Dina hal ieu teh kudu make tawajuh, cu. Ayeuna wajuhanna kudu di tempat anu hara-haraeun bade leuweung-leuweung liwung anu teu katinca ku jalma. Iwati opat panonna utangtu. Oh aya, aya kaula teh gaduh leuweung sesa babadan alas amer. Di mana? Di wates nagara Wirata sareng nagara Amarta dinya aya leuweung anu teu kababad jojontor paling tinggi di sakeut lautan. Sepi. Tara katinca jalma. Teu aya nu wantu bujung hingat jalma lian cenah mah manuk ngaliwat oge sok ragrag ka eta tempat. Kan aya angker-angker kitu bae diruat heula ku amang iruat. Pasopati bawa dina waktuna. Urang ancur, urang lebur, urang sangakeun ka empu Anganyali. Eta teh piruksakeun lamun dicekel ku anjeun. Abdi bunuhun laksa ketika bingahan. Tah atuh dina masa nawujuhanana ieu teh kedah dina mangsa caang bulan anu mabra disebut dina malam purnama tanggal 14. 13 maran 14. Utami pisan. Nah dina waktuna ama nyamper ka dieu atawa urang patepung di ditu. Sakalian sasajen bawa.
1: Ya.
0: Utami namah suparos teu tebih ting Ramaguru. Ti sokalima angkat ka dieu eta tempat kalangkungan ka palih ti kenca jalan utami namah urang tepang di ditu. Cocok. Barang saweg ibaling wasana. Esonira manja.
1: Esonira
0: pagun manca terus sapratane pun Sri Nalendra Kresna manusia gelar Betara Seking Jengalamani.

0: geni karasan paman resi aya di Madukara
1: teu kapina damel anger maha batara inuhung ngahaturkeun sumah pangabaktos mun mah subuh keneh parantos di dieu mang teh kumaha damel ibaring pangestu paman yayi panengan yayi
0: ngahaturkeun sumah sinungkeun pohonyupan denengan raka batara katampi yayi
1: damel ibaring pangestu
0: akan teh ngahajaji tibadan nyubaranan undangan Rayi Prabu
1: mang ieu teh hate merengseng akan ka hoyong sinang heula ka Madukara.
0: Atu karasan ayeuna aya kasepuhan ti sakali mah urang sareng we ka Marta dinanangtoskeun tilu sasi sakali ieu teh.
1: Istilahna mah diayakeun gempungan di Amarta nampi laporan-laporan ti para pejabat di Amarta pura.
0: Ku kitunya baengan urang di mah mararayu. Ieu bulan sakali diayakeun gempungan hasil ceritu ti dieu laporan ceritu ti dieu. Nya aya cocok.
2: Ya, kepala
0: ya, daerah ya, yang ya, ya, ya.
1: Atuh salina. Karasan pamanusi ieu teh ngahaja wae anyang sono.
0: Dauh ti malang ieu teh ngahaja pun mang teh nanging utamina mah. Ngeunaan pamasadan mangga parios wae duang rayi jaro.
3: Kaula nun kula eta mah kumaha jaro deuk diwalakakeun pek, deuk disebutkeun pek.
2: Ya.
0: Kan kadé ulah kagorengan ngabentur ka ama teu ama teh lain dagang ilmu kadé teh nganya akan jadi anak cing kempreng cuma na
2: oge
0: jeung mang oge
2: cup
0: jeung mang oge oge jeung mang
3: Raka Batara
1: yayi panengan yayi
0: bagja kurawuhna panjenengan sakantren rayi teh unyu kuninga dina perkawis naon
3: Rama Guru rawuh tisokali mamasat ngerakin kadedeh kakaula
1: kairing
3: mumpung mantena gelar kena di alam sabab musabab margitos pinuh kukaru mausan ayah dinaka sepuhan
1: kajeng
3: mantena rumaus parantos cuet kaharep satiat sana mulih ke alam langgang anu tangtos mantena bade ngalung surkin hela ilmu kaluhungan kadangyangan anu esina nyata mukakeun lalangsir rereget ing manusa sangkan tiasa dugi kana kamanusanana linuhun istilah kamaripatan antawis manusa ka Gustina demi keur dirina masing-masing sakitu kaula nu
1: wow bagja yayi
3: kaula nu
1: bagja tina manan
3: tuh geuning
1: yang teh teu dapat eta nyangir bade dapat kumaha memang itu hiji kewajiban manusia maripat ka Gustina
0: jasa cocok cek mang oge
1: hayu dicari mana ku jelema ngerti mah murgana cek mang oge cek mang oge oge cek mang arugana kumaha tak tage tak tage nuhun nuhun tak kitu geuning jaro atuh beki rehat teh meureun
3: malihan kaula teh bade nyeksakeun tina tugas teh sanggup hiji manusia nyanggah pancen ti pamarentahkan kaya nu kasebut satria kedah bela nagara jeung bangsa.
1: Ini
3: kedah nanonkeun jiwa soko mumangsa nu bakal datang bakal sini gempurna dulur sareng dulur tina alatan perebut warisan astina tiluluhur diri bakal sini singarepan antara dulur jeung dulur ical baraya leungit pansa kaki luntur dulur malahan sareng guru ge bakal jauh jeung istilah basa murid bakal leungit timbul musuh sareng lawan bakal sri paehkan teh antara nusa gulung sagalang di dieu pangemut kaula tos teu aya sifat prikamanusaan tetela perang ieu teh jahat Raka Batara
0: kitu ngar
1: dupi masa dayi
3: sakan tenan badai nyangakin pasopati margi yeteh hiji panah atanapi alat kanggo ngaruga halak jalma tepayus ayah di manusia inuku didiak kaulah nyuhunkin widina Tiraka Batara sumanga urang sareng mios ka Amarta kapusir dayih sakan tenan rayi bade unyuk-unyuk bade ngecagen tina kalungkan tesanggup rayi jadi manusia judes telenges lali kasipat kamanusiaan utang uga-uga Raka Batara luntur kolbu jemar manah jiwa kaula ngadadak galak lalulus lalung seistu nirka pukai bunal nirka pasca kujana.

0: malam 14 mangsa bulan purnama rayi bari ditawajukan di alas kamiaka restan babadan kakang Bima kalayan badengan curpa supati anu nyanak sangar sareng nyanak kadoraka itu katru kuning arai kapan cengengan
1: loh
2: yai paman miku pangapun tentaman akhirnya ngagen cuman ngalaka jai pun mang
1: ya
2: yai
0: kaulah nungkula
2: akan ngiring bingah yai emut karena istilah kemanusiaan di dia tiasa kasungsi yang manusia dijadikan anakku kersana zat anu kagungan teh ditonyolkan serang makhluk sejen oh. Ukuran nama jurik sakti setan kawasa lebih mulia tibatan manusia yai mulianya manusia teh kis disampurnakan budi pamili akal pikiran rasa serang perasaan nama cek mang oge marukana celuyu serang kadang yangan cek mang oge
1: ya.
2: Cek mang oge cocok angin akur yes. akur akur pisan beres.
1: Mana jengah pret mejana naon.
2: Nu mataku asuh atuh mama moal kabeuri kitu. Nya oge anak. Jeung mah oge. Di dieu lagi. Diwajibkeun manusa ka ngahonta ka maripatan ka Gustina aya maripatan nyaho eta rayina mun kedah ngaho jalan patare ka rutangtos antawis hakna as istilahna hakikatna turekatna dugi ka mangsa maripat. Mangsa manusia pada duwi kamaripat di alam dunia yeuh teh kedah tiasa panon bentak panon awas cing bisa lolong panon celik bisa ngadenge cing bisa torek jeung budeg surut baca trot cing tiasa ngunci maneh sarita ngan ukur kutekna ati kolbu langsung kadat kresana di dieu manusiawi linuhun tiasa ngamah kana kadangiangan nu magi kitu akan teh cansangeum karek duwi kana batara oge akan teh seuseut-seuseut
1: ya
2: kairing ceuk mang oge
1: ya.
2: Namun lagi ulah lali punten lagi paman miku punten.
3: Cai.
2: Kumak. Dupi lagi nunjuk ayah di mana?
0: Di alam dunia, di alam pawenangan.
2: Lu disebut alam pawenangan itu nah apa desa wenangan nang lah kuning hiru?
0: Sanes wenang milih nama nusaku aka pikiran anu seket ku ilmu na Gusti nu kagungan ku ayana milih bener jeng salah alus jeng goreng.
2: Yai
0: kaula nun kula
2: anu di frontal eta ilmu kadang nyangan tituang rama guru naon teh aja
0: kasampurnaan hirup manusia
2: naon disungsi
0: alam asal
2: asal nu manusia ti mana yai
0: tidak kersana manusia kadar ibu rama kadar cukang lantaran manusia teu maksud pribadi tapi gelarku kersana
2: oh. Tetelah kalau nyata manusia aya nu ngadamelna
0: upami istilah ngadamelah kedah aya parabot sareng kedah aya istilah nyeuna utangtu jeung aya paniata
2: naon manusia gelar di alam sabab musabab
0: gelarku kersana numawi manusia sanes ngumara tapi diumarakeun ku kersana oh.
2: cocok sakali deui aya singkat di mana asalna manusia
0: di alam suluh di alam sirna anu tangtos anu disebat alam teu aya nanaon
2: aya ayeuna
0: kubrak ka alam aya nanaon
2: engke
0: akawang suri ke alam teu aya nanaon
2: moal naon-naon nya ieu
0: moal naon-naon da teu aya naon-naon
2: sabab
0: teu aya naon-naon
2: aya sote naon-naon
0: di alam aya naon-naon
2: oh kitu
0: teu pinu
2: dikirayeun nuju aya di mana aya ayeuna
0: di alam sabab musabab
2: naon-naon aya atawa teu aya naon-naon
0: ayeuna mah nuju aya naon-naon
2: dikirayeun nyepeng pancen ti
0: kaula nun.
2: Dupi raya nyepeng pancen ti. Dat kersana nu kawasa, pikeun nangtungkeun bener jeung adil, pikeun ulah nyeungar-nyeungar karuksakan di alam pawenangan ieu rayi. Rayi pancen tugas di pamarentah, tugas di pangagung, pikeun dedeh ka nagarana, dedeh ka lamasaina, bela ka bangsana. Nu kieu satria ngaranna, luyu eta istilah basa nu tadi dina eusi kadangiangan sareng satria pancen tugas di pamarentah henteu. Yai. Tahu pamit sareng eta mah teluyu. Teluyu paman, teluyu mari nya kitu ai tugas di pamarentah mah. Istilahna kieu manu anu kapan aku mangkunya bener-bener.
1: Jing jing jing.
2: Kumaha paman? Numutkeun ilmu kadangnyangan dosa manusia maehan manusia. Dosa, dosa. Tapi numutkeun tugas pancen satria di alam sabab musabab ieu geusan nyalametkeun nagarana, nyalametkeun bangsana. Model lima ramo eta lima ramo kaancikan ku sakasakitu mor. Eta kasakit tumor lamun teu diberantas eta ramu hiji anu kaansikan kasakit tumor lamun teu diteuteuk tangtu bakal mamawa kana opat. Aya wenangna dina hukum nagara dina hukum syariat ieu eta jelema dipaehkan bilih janten bibit berwit bibit kasakit. Lalu muhing pancen satria mah hak pikeun maehanana ka musuh anu bakal ngaguna sika ka nagara jeung bangsa. Ta ieu bakal tojang nyasareng ilmu kasampurnaan kadangnyangan. Dupi Arjuna nah ieu teh istilah pun teu nyai punten. Nah Arjuna ieu teh istilahna rakyat atawa napi budak angon pun teu nyai punten. Satria, satria, satria. Nah wajar satria jika kitu ngarepkeun teu naon-naon, moal aya naon-naon sarta moal saja di naon-naon lantaran geus ngahunta ka alam kasampurnaan tangtu sedengkeun ieu teh di alam naon-naon.
1: Yeah.
2: Upami urang teu tetep aya di alam naon-naon, keur aya alam naon-naon, nah bakal tiasa diduga jeung dikira-kira ku aya na bakal aya naon-naon anu bakal ngarebut hak. Ka urang saraya. Mana pancen satria paman?
3: Wahyul.
2: Ahnya cai macak mang mencoba hula ogen tu jadi RC RC acan cuba hula gimana? Ada tu sanggup aja dah. Yang kudu pohok karena sifat kemanusiaan cek mau ke? Eta menyangakan kaki jarok nyangakan. Jadi Raka Batara, kumah jadi Upi Namuati asa dicabut deh. Kau lati sanggup ngajalan kena nak hirup jadi manusia nyekel pancen. Kedah melupakan karena alam kasampurnaan. Tetelah kau lama badai ngalih karena patarekan ajaran tina kadangiangan. Oh, gitu. Punten angger punten mangge kadieu teh punten omat-omat ulah disaurkeun mang dagang ilmu teu cingkempreng sumana ge cingkempreng mah. Eta mah kumaha ki jaro bade ditampi bade henteuna nyangakeun. Oh, bade tetep aja ngantunkeun ieu pasualan. Bade ngantunkeun tina kasatriaan bade jalir tina janji, sareungkeun kapan satria teh nyangah pancen 5 perkalis aja. Hiji-hijina, hiji satria ngomong ulah dek bohong. Kadua satria setia kena amanat. Katilu satria ulah jadi janji. Kaopat satria dedehnya akal masaina. Kalima satria taat kena peraturan yang taat ke pemimpinan utangtu. Ayana sarat satria aya opat. Hiji satria sepiing pamri. Kadua satria kena jujur. Katilu satria istilahna ulah ngaluarkeun si panon sarjan 1000 kali menang peristiwa. Kartos aja. Hiji kena jujur, kadua sepiing pamri. Katilu satria ulah ngaluarkeun si panon. Kaopat satria ulah borangan ya. Opat fakta nu mana nu bari dianggo, menang bari tetep dina mangsa alam teu aya nanaon bari keur aya nanaon. Upami aya nanaon menang bari disogikeun ku cara eueuh naon-naon. Upami aya naon-naon mana nah bakal disayagikeun ku cara moal aya yang kena naon-naon. Ah ieu mah ya dongeng pinuh ku naon-naon cuma ieu ada emang mimitina teh jadi dieu urang ngadenge kena naon-naon emang ya sanaos bari kumaha rayi moal tiasa ngawut kelingkuan moal gerak kanginan widi teu widi hal ieu mah kanggo kapentingan kaula margi kanggo ngahadepkeun maripat ka Gusti mah ulah nyanyanakan sanes cocok jaro ama oge jeung asuat ama geus pakia-kia marukana. Oh kitu bari tetep aya di bari ngantunkeun kewajiban teu pino bari jalir janji tina syarat satria teu pino bari jalir janji tina pancen satria rupina sayos disebat kitu jeung tibatan hirup jadi jelema doraka. Di kantun ini lagi sanes teh sono akang mang anger ka mana ieu teh anger antos di kantun ieu enggal-enggalan teuing sanes teh sono permios. Jaro boa punu sawios daya wagelan anak sareng tibatan kaula ciraka teu da kitu ceuk mah ge bener-bener jelema iman jeung takwa mah sok bawa ego godana kadang-kadang setan teh atawa iblis sok ngawujud aya setan juga pamajikan. Aya juga salaki,
1: ya.
2: Aya juga anak.
1: Ya.
2: Kadang-kadang juga bapak jeung inung, para eta tidak ngahiwa kana perjuangan. Tapi ka ade Ki Jaro, ya Ki Jaro ulah boga rasa dicilakakeun, ulah boga rasa dijongklokeun ku amanya. Henteu. Henteu kaula nu anuhun, kaya teh kieu jadi cu. Sabab ama teh masih kena roba kapentingan di sokalima, tangtos ieu teh dina waktuna bakal petepung tanggal 13 malam opat wae.
3: Wawelan.
2: 13. Saya tidak menyebut awalan deh. Mang Samin, iya, tenanaun.
1: Untung.
2: Iya. Saya nama Kulem Mesawangi. Entong. Oh, Sumatera teh sager. Ibaring pangesto. Srikani.
1: Dalah.
2: Ibaring pangesto. Cocok. Ku ngadengena Srikani cager oge meuni lenyap kitu kana hati. Oh, atunya ya ama maklan ye. Keur karegregan kapageuhan istilahna keur istilahna manaon kitu istilahna mah ulah umut lain ulah gedaganginan.
1: Ikhtiar. Loh.
2: Ngahaturkeun ka wilujengan apunten we teu tiasa jajab kaula sakan tenan ayeuna upina bari ngadeuhsan ka Raka Prabu nyubadanan tugas kalayan ieu pasoalan bade dirugikeun. Sae. Pae tugas teu salamet nya. Salamet duri kantun, salamet nungan. Nungantun cacok. Hayo. Sakunurna Maharsi Komayana sapratane pun Astrajinga anu guragiru lulumpatan yang nyetelakin Dewi Sudiragin Tedamang Wales sumping nakamanugara ka utusku Lurah Semar Kuda Pawana dipiwarang munut pitulungutan pangapunten saha abdi dan sada Astrajinga cungun uju aya lingih aya. Heh, buat masyaallah. Yang ampun magring euy.
1: Manuhar.
2: Magring.
1: Allah pantes lami kan.
2: Geus dabus cai-cai acan.
1: Waduh.
2: Pangapunten, Sun. Yap. Yang akeun cuma pangabakti. Aya naon dabus cimalan? Teresan-teresan angkat, Sun. Acan bujung ingan awe, Sun.
1: Bisa
2: nyamuk. Sanes abi teu isin. Sini abdi kumawan tu mengingatkan pun biang cik uju tu damang waktu sini sahur pun bapa nama itu pun biang damang upah misu di leutan sendi bahkan ku cai pengeman senjata pasupati mati situ disunkan nuntur kolmu jemar mana
1: ada
2: meninggali disunkan mana wikawidian sun pada namut pasupati abis cesa kedap pada malam pun bilang repot pisan tu lebih saya acan macam saya nanti sendiri ujung ni aku tak tanya sih.
1: Ah,
2: Pasopati, ulalilanya dan ulalila sabab ia tepesodek diruat.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, anu pamiling ge teh di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon, siap-siap berapa botol teteh?
5: Atau siap 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintinya?
5: Mohon.
4: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8068-6060.
7: Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
8: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oh, semua muas, ayeuna rupina dikeuman, ayeuna geus sangakeun deui tampan. Lajeng Pasopati disangakeun ka Astra Jaya. Imun kan, atuh abdi teh. Cenah di sono eta rupina diancos ku pun biang sun. Beral Astra Jaya ulah lila. Oh, sun, permios, permios, permios.

0: Dipati Arjuna lajeng lumampah ka Usyurdayeuh Indraprahasta. Kantun lampah di setengahing jalan Dipati Arjuna anu pinuh kurasa kabingah galih. Bakal nampi ilmu kaluhungan kadangyangan imawi kulinuhung ti jajar sokalima. Gantos ingkang winursita. Ucap pawon tening padepokan tumaritis Desa Kerel Gorowong. Griyona Semar kuda pawana anu parantos tatan-tatan bade nyubadanan anyaur dinararaga kempelan tilsasi sakali tekakan tunti kamasyarakatan mantena sami ngiring kaulung. Aduh ayana ujang kadari anak bapak anu gede anu letik ujang gara turunkeun peuyeum ti paracu. Betoi gera bengketan sangakeuneun ka pangagung ujang naon deui di kampung Maiwati kitu. Urang bari syukuran urang ku ayana kautamaan para pangagung dina mangsa pangwangunan ieu ngahontal adil kalawan makmurna nagara. Ieu kaadilan sangkan kaasaan ku urang sarerea anu ayeuna istuning geus kawujud ujang make jeung aya listrik asup ka desa. Sararaan tayan urang. Ucu, inung ilahi saban waktu dulu ujang ka desa ngadeukeusan pikeun nampi didikan-didikan panataran-panataran dina ngalaksanakeun itu jeung ieu hukum-hukum nagara, undang-undang dasar nagara, yeung sajabana ti eta make jeung nyaho PKK inung ilahi. Kadieu kitu sarerea akan ilahi kitu jang.
1: Naon bapa jeung kadieu aing geus bingung.
2: Bingung segala atuh Kang.
1: Ya, hayu aing mah tadi ingat-ingat wae kumaha teh.
2: Nya tong ingat-ingat kabingung mah di saurang sepuh engal.
1: Eh, umat ilah ilah loh.
2: Naon kitu jeung kitu.
1: Yang geus nagalunggung meletuk.
2: Duh, matang.
1: Ya. Yang geus aing geus beungeut ku labu ya loh bakal bingung ka paur ka risi ka rempan duh. Oh, aing ku bujur dewek saban subuh meletuk teh hariwang aing teh.
2: Eta mah biasa we meletuk eta mah Kang ah.
1: Ceuri ah. Jadi bujur dewe subuh meletuk. Eh.
2: Pantes
1: kada dempet pekentar moal teh
2: ngabeledung. Dia di sadawana. Ah,
1: kan pamit ditu. Aya naon sanajang bapak teh?
2: Aduh Kang, pina aya persoalane weh lugikeun.
1: Tadi ye sararea jang. Tong jange leuwih urang teh tarucing anjeun aing yeuh diulah.
2: Doho.
1: Mane si Gareng? Iya.
2: Nah.
1: Ejek naon sih nagrawan kabdi?
2: Nyaha. Sopan
1: gitu mah ya. Eh, tetarucingan sih yuk. Naon, tetarucingan. Sok yang ngareng tetarucingan naon lama burung kapangi kuain.
2: Doh, ahli main mali nebak deh.
1: Cing, sok tetarucing naon, ayang naon. Ya jawab ya tetarucing dewek sih ya. Lamun tebi saka jawab di peletok tilu kali siawang kuain.
2: Ya, beres.
1: Jadi lah. Coba naon tetarucingan, eh. Heula mana hayam jeung nog sia? Jawab.
2: Benah ye.
1: Nya. Heula mana hayam jeung nog?
3: Ya heula hayam.
1: Sabab? Heula hayam ah, oh, sabab naon?
2: Oh, sababna ye.
3: Sabab nog tina hayam berku.
2: Nya.
1: Bener, nog tina hayam. Lain sia. Lecok weh. Asyik sia.
3: Engkeh lah si anak.
1: Siap.
3: Acan si ada. Asam belguk siap.
1: Si garek acan.
3: Aduh anjing. Untung tarik hati saya kena urut bisu. Kau tahu?
1: Siap kali ini kali wajib.
3: Siap. Ada anjing.
2: Pindah sama lah.
1: Ayo cek akal hula naon. Jawab siap yang benar. Salah siap jawaban dia. Maka
2: pikiran lah Tuhan jawab
1: dari gue. Hula mana hayam yang nog. Hula nog lah.
3: Ya hula nog.
1: Nah, sebabnya?
3: Pan hayam megar tina entok.
1: Lain sia tuh sia. Nah, ini kan. Ini kan. Gairanannya
2: terus
1: sing hayangnya sia. Taluk sia taluk kabeh taluk asin, asin. Asin.
3: Asin aing.
2: Nyameh tadi beletop ba asin lagi
3: pula. Sabaran sik maneh naon sing?
1: Sing jawab ku akah heula mana hayam jeung naon? Heula hayam sia. Naon? Heula hayam. Naon sababna? Eta nu ditanyakeun ku Sireng heula mana bieu?

0: Sebab ke yo nyebut nage dunia akhirat. Untuk akhirat dunia pan. Lahir batin dunia akhirat. Nama batin lahir heula. Nama akhirat dunia heula. Jadi lamun urang di dunia tanpa hiburan sarwa jeung hudang sare teu make nguliat.
1: Oh, itu
0: nya penting hiburan. Digawe aya waktuna. Tuh, kan urang lamun ibadah ka pangeran aya waktuna.
2: Nguliat
0: waktuna. Nguliat aya waktuna pan. Pura maya waktunya, benda ya waktunya. Pana ciburang mah, panayakan pergi purum.
1: Yes.
0: Di puting melek.
1: Iya.
0: Cok, majah. Majah di sini, nak.
1: Oh.
0: Aduh. Mas Amin.
1: Pulang. Melek lah di batur lemah.
0: Nah, ya, cok. Lagu yuk, lagu nunggu nah. Minta lagu yuk, nanti. Masuk digorengin nanti.
2: Kang Sreng.
0: Soalnya pangkatan gurebab hiburan ngancai di wala euy. Jadilah. Garang hiburan euy. Jadi jangan malah.
1: No.
0: Dek hiburan hayu.
1: Yes,
0: dek lagu hayu.
1: Yo.
0: Dek tinju hayu.
1: Yo.
0: Dek badminton hayu.
1: Yo.
0: Dek KS hayu.
1: Yes.
0: Dek gelut hayu.
1: Hey.
0: Hayu.
1: Hey.
0: Hayu.
1: Nyalek hayu. Asal
0: lah hayu malah. Yang lah Kang Sreng lah. Sok.

0: Nah, bosen kan? Bosen.
1: Nikmat jadi sumsum jadi balung. Nikmat. Aduh, keringan nangis aing ngikel euy. Goblok sia. Lain batur-batur teuing. Dulu anu Judas mah kurang ajar ditinju siapa euy. Aduh, garing sia. Aneh. Aduh, garing sia. Aing kelas layang goblok sia. Enggak sia. Ujang, ngas. Hei.
2: Indra ribut bayar.
1: Ngerajai diri cupa yang sawu ujang. Asal tinju. Beranting orang ini kadanya. Jan. Bapaknya ganggu bisa nih deh.
2: Ah, lain gak ganggu dah ya kapuliobian.
1: Medali pun luras marku dapawan.

0: Abdi asli jingga ngahaturkeun sembah. Abdi tawala.
1: Abdi hareng, Pak.
0: Ah, syukur, syukur.
2: Kaulah Sudiragen Kakang Semar.
0: Ah, ditampak diuk-diuk sararea diuk-diuk.
3: Bari umum bingas.

0: kita geni ke skumpul sararea.
1: Melakukan semapan apa tuh kakang semat
0: ditampak

0: Can kurahaya sanajan bari karesa eutik oge Ujang. Lah, ayu urang ini sararea, Ujang urang ini sirin.
1: Dinten mana bade angkat Kakang Semar? Ayeuna mah wayahna ditinggalkeun ku bapa. Ya, atos Soyogi yang geus diturunkeun peuyeum.
2: Atos. Pikat wae abdi mah. Ya. Pokoknya yuk abdi teh pasukan jan bari ngadeuhsan ka pangulan teh, yuk sim. Sinundara caket teh ka Gusti pangulan dipati kitu. Ieu abdi teh kacang gaduh sepatu pan abdi jadi komandan hansip.
1: Lain tong make ngarong-rong ka pangagung kapan geus nugaskeun leungeus nugaskeun ka bararea sararea eta keur demi kasampurnaan hansip Ujang. Loba itu jeung ieu Ucu gerape geura deuhusan rahayat-rahayat anu geus saraladar ayeuna anu geus bakti tumut kana tugas pamarentah Ucu. Kapan loba nu panen di urang tadina waktuna panen Ujang beres sagari cewang keur hansip.
2: Kira swasta itu pengen abis era pokna.
1: Entong era-era ada kewajiban mangarikeun nu boga Ucu dan nu boga pare jadi na waktuna dibuat teu ku sorangan Ucu. Ngan dua kocak mah tilu kocak borong we ku silaing ku genep hansip ge
3: cukup.
1: Hasilna Ujang minta ka deudeuh ti nu boga engke jabati buruhna teh cu. Kitu Ucu.
2: Asa tamad nonyolkeun wae kaamanan atuh da. Ayo juga penting keamanan menyong. Ayo naik penting nama kesehatan pan urang teh wajib ya. Rakyat sehat, urang sehat, negara kuat. Iya, juk sehat kumaha.
3: Ya.
2: Musik urang dirongrong ku keamanan pan itu nggak jadi nyangkut ke sakit batin.
3: Ya.
2: Coba bangsa itu dan itu jadi ya. Coba pikir kemana? Pan keamanan lebih penting.
3: Nah.
2: Dek, ayo na akan jadi hansip dek bisa ajak izin kumaha urang. Lamun urang teh bisa nonyolkan kesehatan. Coba lamun kering.
1: Tengah kan ngapain ya? Yang penting bukannya keamanan, ya. Yang penting bukannya kesehatan, tapi yang penting ialah apa itu yang disebut?
4: Ya.
1: Yang disebut tidur nyenyak, ya. Makan enak,
3: ya.
1: Ya. Yang penting jelema ulah digawe.
2: Ya. Ya.
4: Jelema yang jadi galan wah.
2: Begitu dah harus subuh.
3: Ani
2: irung ngebul sia cama digawe embung sare tibra kitu we cumprak tamprak gawena teh.
1: Mae kumaha nya lah. Kumaing. Yang penting sabah beuteung.
3: Nya saya.
1: Iyalah. Ayeuna sabah beuteung paling-paling aing macul.
3: Nya.
1: Yang penting bukannya kesehatan dan keamanan cara pertanian.
3: Iya.
4: Tuh, anak perkejawan mah samot.
3: Jadang, ha?
2: Kesehatan ring.
1: Da bisa sehat mah lamun teu nyatu.
3: Nya.
2: Ulu kita bahasa si garing.
4: Kejo manyamal.
1: Kau bahasa ngupan orang mau sehat.
2: Keamanan.
1: Kamu keamanan mau bisa mangu betil, lamun orang ke kosong betul.
3: Semua pasti.
2: Oh eta reng, nu mata kesehatan yang penting.
1: Dari saat kumaha, lamun betul ngongkrong.
3: Ya.
2: Yeh, nah lu bating dongeng keamanan, kesehatan,
1: pertanian, gablok. Ngas. Entong padon sa donca, entong padon sa donca danu tilu teh cu eta teh pigaweun urang garapeun urang pertanian kaamanan jeung kasehatan diwajibkeun ku urang kudu dipigawe sarta kudu ditaatan Ucu.
3: Oh.
1: Bener kabeh oge Ucu kudu dipigawe kasehatan pertanian kaamanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
6: Bu Aya Dede.
5: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
6: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
5: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
6: Ngajahit.
5: Ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
6: 48.
5: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
6: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
5: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
6: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
5: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
6: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
5: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
6: Alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
6: bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
5: Ibu uningal Papua Polis di manten?
6: Di radio.
5: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
6: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: TSA
9: bukan.
8: TSPA
9: bukan.
8: TESA
9: bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: 102,4 FM.
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Barang sawek impaling wacana. Sapratane pun Raden Gatotkaca. Tumeka wonten ing pakuwon tumaritis. Sahade amuing juragan Gatot itu amuing main apa? Hush, lah cecilu nganti sopan sia.
4: Ngaronyok dina panto gitu
1: kalau. Agan nih agan. Alak itu ramutan teh.
14: Wah kaget. Was marwa pot.
1: Ya, ini. Aduh ayana. Nyangakeun semah kaduran juragan anom jungjunan abdi kaula nu tua. Nyangakeun semah pangabah geus ku hanyuk pangaulaan dalem nu. Tiwasu juragan nyangakeun semah pangabah tos anom.
14: Ditampi wa.
1: Sarang saha sumping?
14: Kaula pribadi.
1: Abdi kan pun tumenggung si Wung Bitung. Abdi lim suiking kolan. Aduh, nah tos si wawalek. Ulah heureuy ulah heureuy ulah heureuy
4: kitu
1: adi kan hareng kan bade nyangakeun sembah kan deuk ditarima moal
14: nya
1: coba tepi kana
4: kitu kontan bandron ieu
14: teh kieu ulah jadi kaget we wa ayeuna bade angkat ka kota
1: cumuhun bade nyobadanan panyaur yeun ieu teh tilu sasi sakali tos wacosna nah da puyum tos dikertanggungankeun we
14: selalu. Ngan itu cik, Mentari dona Astra jeung ngadek dibantu ti heula ku kaula.
2: Nyaho deuleu komandan hansip mah diheulakeun. Dinggun kamanan mah, rupana aing bakal menang sapatu ye genep rampasan ye kanca unggul.
3: Ah, aing katurunan lek make naon?
2: Hah?
3: Katurunan.
2: Nya.
3: Jan sebelah katurunan lek make naon aing kanca.
2: Teu bae bisa ngarasakeun hiji make nu hiji henteu pan bandingkeun dinya. Mana nungeunna?
3: Jeje. Wah, ecoan.
14: Sama witi kalau ternyata pansen di kamanan di luar mimpin tentara. Sebab di mana panawa ayah maksud itu sukai hal-hal kajarian antri pikar datang nanti pihak katilu bangsa oknum-oknum anu tanggung jawab.
2: Nah eta kulan anasir masih kena balawiri nanti. Nya sebagian ageng sangkan urang baraya jeung baraya dogdag sajero nagara. Sona ebat rumah panpasya teh perang tempuguh musuh. Nya.
14: Waya rapot ini bot.
2: Ayo abdi.
14: Untuk asal ini ngayong gul.
2: Ah gak sih mak. Pak. Ya udah abdi. Oh pek atu unyuk semangat ya ting.
14: Ulah telah ting mak.
2: Oh mangga mangga mangga.
14: Waya isi.
1: Tapi no damel anom atu saya nama ngalak kekela ya uang gaduh kiripik sampe.
2: Ah mak dibekalnya gua bisa kuat ah.
14: Ulah lho. Dansan.
2: Ini kamu di jalan. Ben akan disenang.
14: Ya disok sok sok sok.
2: Ayo yang siapkan sup mahal kita bisa ayah nunagih mah tukang kredit kemis harap begitunya. Ayo sararea yang berangteng sup urang lamun sekat tinggalin kiamah lewis era ku para pengagung. Ayo man ya mikir-mikir ke ongkos selanan kumaha ya. Eh sabi-sabi-sabi sawe namang. Aya 200 salawe paling-paling meureun tepi ka prapatan oge sirop ngarenyohan meureun di. Hahaha.
3: Kau pengen ngarenyohan.
2: Enggak. Lama nempo ke katuhu.
3: Naon dah.
2: Eta geuleuh tukang surabi.
3: Ya.
2: Tukang surabi na ngejebian kai.
3: Yeee. Ganteng dagang na di mah.
2: Sama-sama isu kamu pengakan surabi eng. Penasaran?
3: Pasti. Mah.
2: Ulah loba dongeng mah. Sakitu ya nya. Kada sing hati-hati bisa ya semah-mah bejakeun mah keur tugas kitu di dayahnya. Tapi noda moga-moga cing selamat. Dasar lagi gitu cu. Hayu jang, mana pak hayu.
1: Kawan tenan pagelaran luar Karaton Indraprasta. Sinalendra Prabu Yudhistira. Sumpingan sadaya para sadarik di masing-masing napakuon di mati munggul pawenang Arjuna di Madukara Raden Nakula Sadewati sawajajar serang bumi ratau.
3: Oh
1: Upi Raden Gatut Kasan terjajah katawan sami ayah di luar. Kauwi pun potenan ta islami sumping na semar kuda pawana anu neme sumping kapusir daya.
3: Oh
1: medlana sinalendra Yudhistira nyaur para kadang sadaya.

0: tapi mah faking mungkul pona. Tapi nodama bakula sadewa.
1: Kaulanun. Unyuk sumang karya. Tukuningan Kakang Semar geus datang.

0: di Kedatona Martapura Prabu Yudhistira kasumpingan sadaya para saudara ti masing-masing pakuwon.
1: Ya.
0: Gun diramansa ngandika leuleuy kedah pangandikana. Istuning simpe asih paningalina. Daya denu kadang angin sorak palu dipanai kalayan titiran anu ngungkung dina panglatan.
1: Ini
0: ngandika bima kadang akan sadaya bagia sateka.
2: Bagi si kakang kembar aku tak terima. Sebalik aku jaluk malum hura bisa tatap juga kaya mulian ini.
0: Atu taya kalangan anak.
2: Bagi anak.
0: Tapi nudama Raka Prabu ularai yang akan semasin kemerai kuhnyu pandengan terima ku akan tika kantung kuhnyu prakarya.
2: Tak terima net. Nakula sadia.
0: Umar. Kamano. Raka Prabu. Unyuk sumanga rayi nakula ngahatru kesmasin ungkem kuhnyu pandengan. Rayi sadewa kaulanu. Ditampi ku akan.
2: Tak terima. Mar.
0: Iya nun.
3: Keras.
0: Aduh ayana unyuk sumangga kaulanun jisim abdi pun semar ngahaturkeun semasinung tempuh unyuk para pangagung jungjunan abdi sadaya hapun tenanu kasuhun jisim abdi kirang tata titik duduga priyo ga kaulanun unyuk pangagung gamparan abdi nun ditarima kakang abdi kulan dawala sun.
2: Bagia dia.
0: Mohon. Semah kasangakeun ku hanyuk para pangagung ditarima. Mohon.
3: Das.
0: Di mana asra jingagareng?
4: Di luar sun si gareng mah nya kitu. Mudulang aklongo ka bae teh sun.
0: Di mana? Di nya di pikantineun sun. Dina ieu dina resep ulina teh nagara si gareng mah dangu saya dam-daman sorangan sun.
3: Betah atuh enak kantin.
0: Mohon.
5: Oh, nah sih aya kantin anyar
0: nya
5: lapang badminton aya
0: resep kana badminton teh teh
3: ah ka mosoknya
0: oh goh we komoe geus asup kana gul resep teh teh teh
3: banyak heeh badminton make gul
0: ah badminton teh disebutna teh eh heeh
3: naon
0: catur nu kitu mah jep jang isin ku pangagung su umaha akang minta laporan ti Bima ngeunaan mungkul pawenang dina danget ayeuna aya dina katentreman.
2: Hiu. Di mungkul pawenang. Rasa tiis pandene. Tiis panempo. Rahayat sakabeh. Geus pada apal kana naon rupa hal tujuan pangagung. Sarta saeutik ku saeutik geus pada ngarti kana dasar kewajiban di kamasyarakatan dina kumaha ka pamarintah. Sarta negerakeun rasa sugema ku ayeuna hasilna dina pamangunan ieu geus pada ngisip-ngisip ngasaan kana kalimatan sanajan beringan ukur saeutik.
0: Nah, da sangka cuma itu oge sun ayeuna teh rahayat pada tibra emutanana sun saban lawang obor ayeuna teh sun.
3: Laksana namanya we.
0: Laksana sun lampu teu nganggo minyak teh sun.
3: Oh,
0: nah Arjuna teh kapinudama dina waktu ieu kaayaan Madukara istuning tis dingin paripurna aya dina katentreman kaayaman tebih tina perselisihan anggang tina sifat patsengka dan jauh tina gugujurudan aya dina kasaluyuan sanes bari sakedik ge aya karepotan tiasa kaungkulan margi rakyat tos tingali kana hukumna ieu nagara dasarna adil naon nepi ka priyogian naon nepi ka ayan teh tiasa kaungkulan ku dasar musyawarah anu nakula babanon upina teh aya tebihna sareng pidawuh raka dipati sami bae kaulan aya dina katentreman raka prabu. Rai geus sami pun sadewa kaulan.
2: Mar,
0: kulan.
2: Naon kajadian itu melitis?
0: Amuing, amuing, amuing dina waktu sieu teh kantun ngantos-ngantos hujan we lebu tosan ka paligeun sieun. Atuh saja bitik itu sun dina waktu engger hayat teh para sadar sun dina dasar nagara adil ieu nyangkut kana pri kamanusiaan ka dulur-dulur abdi anu nuju ka tibanan bencana alam sadar mantenna teh ngulurkeun leungeun sarta uning galihna kanggo negrakeun nulung kana butuh nalangka nu susah mereka nu daek nganter karuseun ieu teh margi dasar kewajiban.
5: Sok-sok
0: kulan pan abdi panitiana oge.
2: Wah.
0: Marukana.
3: Teteh sok nepi
0: akan. Wah, dewek teh bisa dipersaya biasa we cerita 10 datang 8.
2: Wah. Wah.
5: Marah leuwih.
0: Oh, marah leuwihna we kitu. Ah. Beresentase tapi anu teu kaleuwihan. Gitu. Beresentase.
5: Bersin,
3: make bersin.
0: Endek mah nya si Asra jeung abdi teh eueuh jeung juragan Gatot teh. Ada si eta mah liwar atuh lamun jeung kadayeuh teh.
2: Nya,
0: nah, rupan gemereng-gemereng di juga lah ayah nuker ngarekam jol si Atam rupana ngadeketan panayagan kata si Atam
2: ame naon
0: ada panayagan mau babari di olo atuh dah
2: nah mah
0: pincuk tesok genep tetes sekali marek tesi kasih wawalak tetap kadang-kadang yang meneh nama nah dari pau daun oke sosoknya wirang dulu cek nyuk
2: dimana-mana
0: adat pemlansek gitu. Kayak ngoromeoh nate kayaknya ke tukang alok.
2: Ya, ke saha.
0: Tenanaon, tenanaon. Satu-satu ini akan seperkara negerakan rasa syukur kazat kesana nukagungan. Yang widiwasa nukagungan abdi-abdi sadaya. Kairing.
2: Tinggi.
0: Kali nate akan negerakan rasa nukun kana yasa para raisa dayak muga-muga dina cekel gawe ieu teh cing lanung kanungan lair aisan leuleus jejer ya tali istuning cing bisa ngentep sireuhna sangkan rahayat ngarti karena nu papasoal ulah aya tindakan-tindakan anu dirasaranan ku haya ku hawa nafsu cing nuyu we jeung kaayaan dasarna nagara adil make cara katentuan kaimanan jeung katakwaan istilahna kapangeranan cing jadi puseur. Hamri sugema.
2: Ibra.
0: Ngan ieu teh akan teu aya kaprihatin sarta aya kajadian anu teu kaukur ku akal jeung pikiran.
2: Aya kajadian naon?
0: Kajadian tenan naon? Kajadian tenan naon? Kajadian tenan naon sung? Dina poe kamari kakara kapariksa meureun nya teh geus lila. Memang akan dina sabulan ieu teh dua kali mariksa mimiti jeung kamari dina kadua kalina kakara katokian lambang kaagungan nagara kali musada leungit tanpa bih ilang tanpa kan.
2: Loh.
0: Amuing.
2: Gusti.
0: Aduh. Uningakeun. Rai oge nyakitu ieu teh rada salimpang salempang hariwang hayang geuna roskeun ka Kakang Semar. Naon? Rai mah sanes icat tapi tadi enging-enging Asra jingga namut pusaka Pasopati. Na teh suweuleuk. Aye Kang, kumaha Aceuk Sudiragen teh cageur? Aceuk Sudiragen cageur. Naon ai Gusti datu naon pumbiang mah?
2: Ya.
0: Nah, dah sehat nu.
5: Jadi geus nyanya susuk.
0: Tadi oge kulantos dagang. Oyek sareng urengan oncom ti terminal.
2: Dah. Tumadeun.
0: Kawan,
2: tumadeun nyarita.
0: Leres pisan ditamut ku Asra jingga kanggo ngubaran Aceuk Sudiragen sanaya teh ditugas ku Kakang Semar. Ih, sama dokter sumpah nah. Nagenya.
2: Inventaris seri nyemkeun. Dek,
0: kaulan.
2: Ngarti kana hukum inventaris.
0: Sadaya daya.
2: Leungit inventaris nyawa pikeunna. Ya. Pindah kan.
0: Teh, dia ku parotot kitu engge.
2: Aw, apa?
0: Yang ata teh si wawalak teh jijiunan digadekeun kitu.
3: Buka
0: kan. Ya, akan silaing ujang palang siang mempar tina akhlak ngacu anu sabenerna. Amuing, amuing. Ya, tamun da sia teh sok kitu teteh.
5: Curali
0: sia teh. Sok dipake melibir sia teh.
3: Ya.
0: Heeh. Karena minum-minum sia teh mah. Anu bener Arjuna aya Kang maleungit rai ke. Hapunten Kakang Semar. Iya nu, coba tadi. Coba kapayun Kakang Semar.
2: Bar, kare bar.
0: Punten. Aduh aya nah pangapunten junjungan sakali deui nu jelas teu sumabi teh bilih lepat hartos nu. Nah laras eta pun anak teh sumping ka manukara. Namut eta pusaka pasukati memang bener itu samunurna Rama Guru ti Sokalima aya naon Rama Guru sumpingna
2: bedaan
0: anjeunna teu negrakeun kabebeh bade ngalungsurkeun ilmu kadangyangan anu eusi wijina pikeun nyampurnakeun manusa teh kana ucap sareng lampahna ku patarekan kadangyangan kangongah kontal dugi nah ka banyu hurit asal alam sirna na manusa kapue panjang nagara tunjung sampurna.
2: Oh, iraha datangna
0: kamari sumpingna tadi name mulih karena nyai yeuh kumaha salajengna ieu pasopati teh parantos ditangtoskeun bakal disampurnakeun ku Rama Guru cenah pasopati teh bakal nyana ka pesan malah teu wajar aya di kaula sakan tenahan wayana kaula katajiku kadangyangan rupi kieu kaula teh bade unyuk-unyuk bade ngantunkeun tugas kawajiban anu tangtos sarta bade copok tina dadasarna kasatia anu tangtos.
2: Oh. Hieu.
0: Sabab ujanten marga lantaran ieu kaayaan nagara beto jaya sareng katangtosan tina kadangyangan aya dina kadangyangan mah nangtoskeun manusa sajatining manusa nyata rasa jati nu tangtu pikeun ngakontal alam suwung anu nyatat. Margi manusa teh asal ti alam eueuhna naon teras ka alam ayana naon bakal mulang ka alam eueuhna naon moal dina naon da alam eueuhna naon sabab nu nganaon-naon mah dina waktu keur aya naon-naon. Jadi rai dina waktos ayeuna bade ngesakeun kawajiban dina nanonkeun jiwa bela nagara sareng bangsa wayana ngarepan perang anu bakal datang ieu teh bakal leungit sifat ka pancakakian sareng teu disengarepan teh dulur kadang-kadang kaula bakal dogdag sareng Rama Guru hapus guru leungitna murid timul musuh jeung lawan cobi ieu teh luyu sareng dadasarna pri kamanusaan atampi teu numawira ieu teh sanggup neraskeunana kal ieu mah mangga rapilari dewe anu kapresanten kaula mah bade nyungsi alam ka jatining manusa pikeun ngahontal alam suwung anu tang.
2: Oh. Aya tah mah dibikeun ka si Asrajingga.
0: Mawi Asrajingga namut kana ieu pusaka kanggo ngubaran. Acik Siragen Senagri. Nah, datuna naon inung barudak mah? Mana si Asrajingga ayeuna? Tadi cicus di sana ku juragan anom ti payunun. Nah ada Gatut Kacamat katempona tadi tiba barengan jeung Astrajingga bawa atas si wawalak nyata murun ke ngangkleng-kleng dagangan murun atas dok digadekun murun si wawalak teh karya bejaan gitu kapan ayakan ulas kubia ini wagadekun sanjata gitu inventaris gitu lah lawara isu pajarkun panada
3: ya
0: lawara aku mamun ku penayakan dipake nyihatan cawu ke jalukan akan sudah injak sekalian jeng Gatut Kacana senakat dia dawala.
4: Oh mangak mangak mangak nah kasih kurang ajar sarekku
3: ya carekun ya
4: carekun pisan para minyak sulan
0: ya kai wang sudi kanu tadi akan teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
4: Pak Ujang Supar.
1: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak.
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon, mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu. Alfa propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
6: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
6: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
1: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
6: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
6: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok kupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
6: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Asana gebegrai batang esangkan kewajiban. Lantaran hayang nyusik karena alam subung anu tangtu. Deknya esangkan naon-naon dinakir ayah naon-naon. Kapan raya tes satri anu nyepeng pancen bela negara yang bangsa. Oh. Numawi tesangan kaulah. Komo ngupingkeun anak bakal adu hareupan adu tempur sareng guru perang sareng baraya malah ninggalkan akibatna perang ekonomi awut-awutan rakyat rusak ditandonkeun kanggo ngabela nagara jeung bangsa. Oge malah pasopati ieu teh hartina paso eta paranti ai pati pae. Eta teh paranti maehan teu wajar ka di kaula tusing madu tereng ku sumah teteh sing adana wiri trah dewa kamanusaan boga pakarang keur maehan jelema. Upami kitu ieu teh alam teh geus timul kamurkaan sareng kadoliman. Amuing amuing amuing. Teh Arjuna kapan dumasorkeun
11: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: raka ariana teh kataji kana kasampurnaan manusia.
1: Ieu pigaweun sia. Pribadi. Dahan dibawa ka nagara, dahan dibawa ka umum. Dahan dibawa ka katang tua satria kalajiban.
2: Beres nun nanging punten ye teh geura mangga cucuk cina istilah sobar sareng tawakal, sobar ngantosan waktu lami tawakal dina ngajalanin teh pagawean.
1: Nah.
2: Manusia kedah sobar tawakal ngabantun hartos anu singkat, naha sabar teh ye teh kedah kumaha? Naha upami sok ditampilin ku batur ngasongkeun pipi nu kenca? Upami ditampilin nu katuhu? Naha upami ditampilin nu kenca ngasongkeun deui nu katuhu kitu salamina? Cobi gali nun. Ayeuna kaimanan katakwaan anu bakal tiasa ngukur iman takwa na manusia sanes manusia nanging kresna zat anu kagungan. Sabab anu bakal ulinga kana utek atina manusia iwati kresna Gusti anu kagungan. Rupina bae dina resen ye ampun paranun Gusti pangagung di simami keung upami dampak Gusti aya masa kitu. Laras kadang nyangan teh ieu teh ngahonta kang wibawa sareng komara. Namun kadang nyangan ieu ulah di sana kana kewajiban satria. Denge Arjuna, ampun para run punten-punten sanes istilah mapatahan no kahayap ampun dan sidik abis jami bodoh jami anu tega katerang
0: tetiasa salios kumaha mana siasa ingat
2: dasan kali ya
1: bangga punten gue
2: tu geningan Datuk Kaksa.
1: Naon buat smarte
2: kulan
1: bangga punten
2: Datuk Kaksa
1: semah kapihatur. Wat?
3: Oh.
1: Nyari kasih mana saya sering ingat? Gua.
2: Ulan.
1: Pajarkan kau lah ngabantun asal jingga.
2: Ay tadi ya nyanyi. Yeah.
1: Ish naon wat eh.
2: Naon ay ano.
4: Nawet na is.
2: Ish nawet.
1: Eh.
2: Kapan jadi canak dipayun kamu? Ngabantus na jagi di luar. Margi panawa kagungan maksa. Desuk ayah kajantana nutri duga-duga.
1: Jadi. Duka wat. Kau lah tekatu maritis wat. Wantus sumpah. Ieu teh kumaha wae?
2: Dawuh cimalan anom nu nyanak tadi teh nu.
1: Eta ka kuping bade namut. Daun pasupati,
2: pasupati teh diinjem ku si Astrajingga.
1: Wa
2: anu mawi teh oge. Nyanakeun bubut pangayom cimang taraju ka pangagung nyanakeun kumaha saena ieu teh nu basari jeung si mami. Jaman. Kakang Sumar, iya nun. Urusan ieu kaula poekeun. Tapi kaulah percaya kakak Kang Semar hiji kolot anu legok tapak kenteng kadek. Coba pangnalinga ahkeun ku batin salira. Atuh ka istilahna tibu kacongot-congona ku amis kapuhuna ge parantos gamos ayana.
0: Jisim abdi asa teu kumawantun bade nyocokeun de cocok kabubuna. Dampa Gusti pangagung abdi moal patos-patos janten pangagung upami ipis. Unten pangertian kirang ujangga dinarasan dia nyangakeun bobot pangayon timang taraju anu cekap dampa Gusti kawas paosan sareng kabinekasan
2: dinasti kesayang dumampara
0: kawas paosan Yudhistira anu nyanggem pustaka dari anu ngancik kira penggalih awor sareng kawaspadaan Semar kuda pawana dua nana pada gumujeng alit pating kalice
1: no.
2: Kumaha nun? Mangawe balakakeun. Ih, teu wasa.
1: Taon ieu teu ngarti aing.
2: Teh Bima. Kasimpulanana nu kapangih ku Akang Sugana napak.
1: Igi.
2: Kumaha? Jigana ieu teh yakin pagawean jurig diliwuri setan sumrawah kerong newo-newo memang geus jadi katangtuan biasa di mana panawa boga maksud sok jadi lapangan atau kasempetan pihak katilu.
1: Oh.
2: Ayo nama kiewe Arjuna
0: Paulanu
2: Bima
1: berapa?
2: Wayahna ini kawates nagara wirata belah tikidu sisi lautan dinyak bakal ayah pamangih ngenaan ayana pasupati jeng naon rupa hal anu aya patula patalina

0: Jeng, paling usada
1: Dau.
0: Gatut kaca wayah na kudu kabelah tikaler. Saki dulun satrenga dinya baka aya pamangih gua mah bisa nyaritakeun ngan engke kajadian baka kasus. Ketok antrejajak katawang Kakang Semar.
1: Iye nun,
0: wayahna pangmarengankeun Gatut Kaca.
1: Wayahna Kakang Semar dek dibantun ka Paliti Kidul.
0: Ulah sabab ieu moa aya manfaatna lamun seuk buru-buru dibawa ka kidul. Tapi di mana geus rengsek prak grabawa.
2: Say.
3: Ieu ini dek. Set.
2: Kaulam
3: ini. Hot ini sieu. Si antrejajak bejaan.
2: Oh.
1: Lupi abdi kulan.
0: Jeng bapa heula jeng bapa.
1: Ah mung sok susah jajan jeng bapa teh. Heus kukunya. Nya. Ari pentas sok ngajebian teu bubuku.
3: Ah. Hayu da bala ieu siareng bawa. Lama wa.
0: Gatut Kaca si Somar we nya netet tarajeun nincak kamalan nungtik lari mapay bukti komo nincak angker anu tangtu kudu apik pasrahkeun we ka Kakang Semar.
1: Oh mangga mangga.

Dupi kaulah kaulah nun, nakulah jeng sadewa maulah kemana-mana, baturan akan urang nala ah esi, kitab, pustaka darya bisi ayat nukaliru ku akan, lawan nengnya dateng sana. Kantun perampah anu panatus dibagi-bagi tugas. Kaki dulu sarang kakarir, kocapa wontengin, sakalir negara Amarta sakidulun saperna hampir ngawates ka negara Cemparja dinya aya negara anu kasebat ujung maruta bangsa Sirungan kakasina Prabu Kala Maruta kawuhipun patih kaya saktian senapati kalapati pangawakanana jangkung luhur simardada brosiam rostaya hingga dimana meda jigrah-jigrah sok sakar dia makara padalepun kardia benenren

0: Yesum, pada Yesum kala maruta, kala yasa coba merneh, lan kala pati.
1: Yuk suwa ngagus dikulan bangga hingga hingga hingga hingga hingga hingga padalam pun kala yang sangat hal turkun semua pengapal terus gue nyukupan jenengan
0: diterima diterima diterima semua pabak ya wak mana ya.

0: Loh.
1: Gerah. Pati Isun Kalayaksa kalawan Senapati Agung Kalapati.
0: Nungkula.
1: Panjanutaya papandana diri akan Sugema pikir. Gerah tingali kumanehi hasil usaha akan pusaka linuhu. Uga napa nawa. Ngarasa Sugema diri akan boga pusaka linuhung rayi. Ya iya anlan panawa kalimu sadang nambang kagungan anak utang tunu matak panawa mulia janika. Mulia janika bisa ngakuntal negara adil kawan mati. Tapi awak panah ulah dek cekcok bisi kadengian ke orang manusia. Moga pusaka benang maling akan ngajadikan cahaya beureum nyokot dina waktuna tibra hees nayu istira dina waktu ti jam 2 ka dieunakeun eta bagian tenung anu tang.
2: Lemahanana.
1: Sabab tina mah sajana risapi ilmu urang kakarak mampu manusia keur tibra hees dina urang bisa ngajalan.
0: Cokot ku ilmu kaluhungan bahasa jen siluman. Ayeuna urang ngayakeun pesta gede anu tangtu alasan masyukuran Allah.

0: Ngaturkeun leuwih hulasa keutik kabingahan.
1: Bungana awak manis teu mampu nyokotna aing ini sorangan.
0: Ya saninga.
1: Tempo.
0: Waduh.
2: Nyawe cahaya nang gilang gumilang. Jika buli-buli kaula nu leungit nya kitu.
3: Kantos kagungan.
2: Puguh we ka pangih ku tukang rebab we jana.
3: Kada naon maunat.
2: Maunatna
3: ya.
2: Cas awe.
4: Ulas-oles.
2: Ya. Ulas-oles di mana aya nu linglung-linglung.
3: Heeh.
2: Ulas keureun. Nyer. Barang Prabu kalamarutan nuju ngameng pusaka Kalimusada.
1: Raden Antreja sareng Raden Gatot Kaca parantos nampi warti. Irah kayat-kayat buta ngadangukeun ti dasar bumi netelakeun raja maka syukuran kangeng pusaka linukung layang jamus Kalimusada.
2: Barang tenan di luar bari nyamuni nobros lawan. Saketeng dekat tingali kusot saumum ku pengali bawana luras marku dapawana. Barangan ingali tilawang karaton yakin Kalimusada nuju dicecepeng ku Prabu Kala Maruta.
1: Muncul Raden Antreja.

0: tun pada tumarengan anem. Ya pada tumarengan anem. Kan terjaga tuh kaca lan para pawongan prapta. Inga saklang kumutaya papadama barang ani ngali usak kalimuku kalimu sada untung kedatang
1: ii Haldimas
2: Bola nungkula
1: wa
3: Numawi tia oge nu.
1: Tinggal iba.
3: Yo mohon.
2: Percaya karena kaluhungan Uwa Semar.
3: Nah, ndak wa mah gaduh naon-naon.
2: Ye tepi ka teu bisa katempo ku juri gua.
3: Ah, eta mah nuju ka rarasan we
2: panitu. Mawita ge pun bapa mah da elmuna mah geus diabdi teteh. Oh nyata berat puasana teteh.
4: Karena naon puasana kan?
2: 7 bulan ulah ngakan cerme.
4: Hei, paing
2: ngan. Samung 3 minggu ulah kana bacang teteh.
4: Alah.
2: Ngakan yang karesep teteh.
3: Mangga atuh nyangakeun dan nuju di ameng kitu mah nu singkat teh nu singkat sabet pegenya.
1: Rik.
2: Allah.
1: Nah, di sabet ku rik. Atawa ku akan dihanap di tonggak.
2: Dina resan di kapan ieu teh parantos ngagok kahimengan Uwa Semar. Bari dibantu sasarat senang tenang ku kaula.
1: Ya ku akang ku akang ya.
2: Sawiya sukur ku akang.
1: Cari kri.
2: Saya nama ku kaula. Ulah ulah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawi mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
7: Bapak Umid Wahyudin.
6: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
7: Jatinangor, ieu dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
6: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
7: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
6: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
7: Upami panyawat mah aduh, tinu lambung, mangdanya asa atos nariren, ieu wae nyanak mobil, mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyarerina teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
6: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
7: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
6: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
7: Muhun.
6: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
7: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae aya teh da mangsa dinten ka dituna kadawi deui ka teratek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
6: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
7: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingsan malah dirawat oke okay, itu 20 dinten.
6: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
7: Alfa propolis.
6: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna pak?
7: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameleun gitunya tuang oge okay, nah dan sariu kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu.
6: Mohon alhamdulillah.
7: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararita geus ka mana tah.
6: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
7: Kurang nembe sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
6: Jadi tos karaos siatna panya.
7: Nah, alhamdulillah.
6: Kumaha konsumsina, Pak?
7: Ya, konsumsi mate ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
6: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sepertos Bapak. Mangga, Pak.
7: Ke abdi kitunya khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
6: Hatur nuhun, Pak Umid.
7: Amin, amin.
6: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfapropolis jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
7: Alhamdulillah, amin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin perkos rekan wae.
10: Eh, Cil muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cil?
9: Eta, Cil, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, iya atuh, Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes cu.
10: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
9: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha

0: pisan ce. Tepeskeun pepes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes ce. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce.
0: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis,
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan kakos ku ibu.
2: Alhamdulillah, metadina alim emam, ayo nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap, gitu. Saatas Propolis eta, tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegado, mung diabet, abdi tos, ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atos karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis yang tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pada darte ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
0: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
0: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan naon wae deras ka bapak?
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau dua, bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
0: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cena setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah tenda nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan dia bisa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin moa kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang kepang di Pangandaran ya.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ieu teh.
3: Sari teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana lurah teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran numeh teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: ya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali
0: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Naon baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum, bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya. Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah, saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada satu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan warahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani. Kecenderungan biologis itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata. Cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma satu hari gencatan senjata.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya? Benarnya atau kesalahannya? Ini istri saya jasanya begini, begini, begini. Lalu jasanya begini, begini. Salahnya ini. Mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir. 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek becak. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah.

sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Sorry ya. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau gak ngeridit, bang. Kalau gak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu, karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya

0: muliakan. Jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita si ano no, baru habis beli ano. Yang sebelah beli lir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas. Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan, berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
1: Kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik, Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun. Caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya. Padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik. Orang takut dan tidak ingin dicaci maki. Padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap. Menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lo ngojek aja deh, gue nungguin. Gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur? Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah suatu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, Setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel. Brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, "Ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang?" "Enggak ada, Bang." "Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa." Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar, banyak yang bertanya. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, "Maaf sayang, saya pulang terlambat." Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin. Beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul
1: Roh. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi musyawarah, menghadapi kenakalan anak musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Nah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah, belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah, gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang, ya udah lapar terus kita.
2: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Makan dulu perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter soal sembuh atau tidak baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang, duitnya banyak, anteng di rumah. Kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan, demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Gimana bu kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan gak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. Mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan, perlunya kita mempunyai timbangan, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahmi jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar, kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomong eta ate acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak sepintas deui tuur nyeri ti aya gitu anak teh kan teh kedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueur tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Lu
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narki darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti adakan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuu. Kawit-kawit nama. Sangkeng ke ayah. Nama terus.
1: Terus sehat. Terus sehat, Bu, nya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Minyak kuranana. Sadinten, silu kali, sakali nate. Lima tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah dan untuk ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-kesadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dukanya, kosa terus abdi. Sobi anaknya gali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini, ngabdi jad-jad deh, ayah nak itu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Dia tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam bianti mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih?
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat.
2: Atau sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ini kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ya namanya tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: we bade bobonya
3: mohon
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami danggukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teh?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teu rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami?

0: Suk, genep tetes.
1: Ninga alfa propolis di manten, Bu.
0: Tino radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfa propolis.
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten ku abdi ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon? Manawi.
1: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis
0: penten. Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nakaraos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek kedai botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek kedai ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak panya.
1: Mohon, mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya kakaosna pak. Mohon pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos daraya tos nyirang gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti mantan Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal
2: alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayana dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu katujuh. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Misi awak kelemci dewa kan. Gitu dah abah. Jadi temenggung datang lah kali ngaruri seleweng. Lah gitu. Gitu maksud nama dewa tete.
1: Ini kia abah.
0: Nga. Kumaha.
2: Duka enying duka pageto. Kangjeng Raja jungjunan ulang.
0: Nga kumaha.
2: Maksudnya badai ngeresakan bubojeng sakuma biasa na. Bubojeng doi biasa kaleweng.
0: Nga apa itu oge. Kaleweng doi gitu maksudnya deh. Rek bubojeng moro.
2: Nya bah. Dah aku gitu na. Gitu menggung deh ngarona hula. Ngalang-ngalang yu alas. Bisi itu dijaga. Bisi tadi jaring diaping, bisi tadi awasi gitu, bisi awah uncal poroen alias mencek alias kijang alias harupa-rupa belah pohon nama satu leweng anu biasa diborok kukang jeng raja, bisi awah kelenci tewakun dia tak leweng teh tak itu dah bata, syukur dah tu hari itu mah apa bunga liwat saking. Gesono ya kena daging uncal, kena daging mencek. Loh daging muda satu di leweng kita ngena. Kajaba lamun daging mau ngeja mantong dateng ngena dihakana. Oh jeng siya nek pokok nama di. Jeng tebeki weh daging mau mah. Mun daging uncal, daging mencek. Wah itu mah pedok pokok nama keresep abah. Jadi lamun kita mah hayang gerak mangang deh abah teh. Hayang gerak nyatek deh lah abah teh. Yang nadui abah teh eta dayang
1: naon bah butuh naon bah
2: eta nu penting mata abah teh menang pesenan di urang dayeuh cenah mah tukang adongeng da cenah mah teh nah pesen naon tukang adongeng pesen hanalam kidang ari kidang teh mencek nah keur naon cenah tuh cek tukang adongeng teh ah pokona mah cenah manehna teh tingkeureun haon pesen ka abah. Dati dayuh pokoknya mak malah nate. Oh. Cenah mak ker ubar kuda supaya jag-jag.
1: Nah.
2: Ker ubar kuda-kuda wae mak kuduku hanalam mencek sarupa. Eta indah abah oge eta mak cek manehanna eta teh ker ubar kuda supaya jag-jag waringkas. Supaya panjang napasna kitu. Jeung geus tenagana kitu tah.
3: Cek kokolot lembur bari marahmai. Barang nuju gunem catur guru tuk sasumping na para utusan ti jero nagri eta para utusan teh tumpak kuda ditegarkeun nyemprung tarik matak paur bus asup ka jero lemur reg kudana eureun jerut nu tumpakna turun rusuh hiji utusan ti nagara pakaian menak ti kota hiji ciri yen lain jelema biasa. Tapi istuning pagawe karaton menak nagara nu diutus ku Kangjeng Raja harita teh salasa urang eta dua utusan teh asup ka jero lemur rek nepungan kokolot kampung sedengken baturna nungguan kuda di sisi jalan nangtung bari ngadeureuhkeun kacape harita teh
4: Uluh, sampurasun.
3: Cek eta ponggawa ka hiji imah, tarajala pribumi bijil, terus nanya bari moyongkod.
2: Oh, geuning aya juragan. Pade aya pikeureusan naon nun ieu teh?
4: Di mana imah kokolot? Imah kokolot lemur di dieu. Kaula aya perlu yeuh.
5: Ah, bumina mah di landuh. Caket tangkal lame nanging si abah teh katinggalan ngidul tadi teh rupina bari neangan henepangan kimanor kitu
3: ceuk nu ditanya bari nunjuk ku jempolna istuning reng ku hormat pisan kawantu kamenak nagara
4: syukur atuh ari kitu mah yeuh
3: bonggawa saterusna init ngajugjug ka imah kimanor nu dituduhkeun ku eta lalaki Tekung silila gok kanu dituju reg ponggawa eureun kasampak aya anu keur diuk duaan nyaeta mandor leuweung jeung kokolot lemur teh ya.
4: Bah gening, abah ayah di dia ye, paolotnya ayah di dia ye, duh. Nah ya teh gimana rasa ganeng ya duh. Ayah suara ucingnya di mal ulah man teh.
2: Ah biasa eta pemandikan lah. Rasa pisan kalau ucing dia duh. Wak nyok wae tadi paraban deh. Duh ampun ya mah ye. Kan biasa lah sinadi kadituken lah. Ditebihkan.
4: Tidak naon kan bayar lah kan bayar ucing lah. Ucing karunya, karunya daripada terlantar sama orang deh. Mending kita orang teh. Sugan-sugan jadi ibadahnya. Mm-mm.
3: Cek eta ponggawa kawas anu geus loma pisan jeung kokolot lembur teh. Nah puguh kokolot teh reuaseun sabab aya ibarat tianggalna ujug-ujug jebul tamu agung ti nagara.
2: Oh, bade aya pikresnaon juragan ieu teh mangalengah atusun.
3: Kokolot lembur da gugup nitah diuk ditepas. Kimanor oge cengkat sarta milu ngabagiakeun harita teh.
1: Duh aturan juragan semangga lengah sun ite.
4: Oh nuhun. Eh ite kimanor tehnya kimanor teh ite nya yo.
3: Cek ponggawa harita teh ari ponggawa kerajaan terus ngagilirkeun silana memeh ngomong narik napas heula tuluy ngadehem pok ngomong antrek nakranan.
4: Kia abah
2: sumuhun kumaha sun
4: kitu deui ka Kimanor ye
2: sumuhun aya naon sun
4: kaula teh lain cunduk tamulaku lain datang tanpa seja tapi na mangul piutus ratu ngeman timaran raja tapi keneun ka Andika ye teh.
2: Oh sumuhun sarajengna kumaha
3: ceuk kokolot lembur manipogot.
4: Dumasa dekan hasil laporan juragan Temenggung yen leuweung tutupan tetep aman sarata uncalna geus baranahan. Nya Kangjeng Raja teh kagungan rencana alias kagungan maksa deui sejak ngeresakeun bubujeng sakumaha biasana baris moro lah pokona mah kaeta leuweung teh. Tah ku kituna kaula ayeuna mah moal kagok rek ngabeuratkeun deui ka abah jeung Kimanor supaya ngerahkan sakum narahayat desa anu aya di sabudeureun ieu leuweung pikeun ngajarankeun parentah raja teh.
1: Waduh sumangga kaula nun
3: cek Kimanor ujug-ujug sumangga we teu ditanya heula naon-naonana da geus kajudi atuh geus kaukur kumanehanna pasti nitah digawe tapi kokolot lemur mah teu rusuh pok nempas harita teh.
2: Ih, kelanan. Kelanan Jang Manor. Urang teh ulah gasik nampi Kanjeng Narima. Kudu eces heula parentahna. Naha miwarang kumaha Kanjeng Raja teh? Keun, urang tanyakeun atuh ku Abah ye.
4: Rarece teu ingat tuh. Rarece teu ingat tuh kitu mah lah. Asaroba.
2: Naon teh? Ramat kamale lah ceuk uring mah.
3: Manor nyurang teu panujuan di itu nama berita teh.
2: Ih, nanaon teh kudu tarapi. Kudu tarapi urang teh. Kudu hati-hati waspada jeung taliti oge kudu tarapi. Kumaha mun Kangjeng Raja nyimalan mencit mitoh manesia teh. Narek digugu wae kitu.
3: Cekok kolot bari nyareng harita teh.
4: Wah, abah mah sok ka mana meni bae ari taun teh.
1: Aku atuh Kangjeng Raja maka jengkol kudu mencit mitoha. Eh, mana sida abah meureun baheula nya gitu. Nah, di abah ya.
2: Bisi weh, mah kitu.
3: Kimanor nyerenge seuri. Tapi ari hatena mah nganyakeun. Boa-boa lain nitah digawe tapi teu wani pok. Isin ku tamu nu harita imut bae.
2: Ih, keheulaanan ye. Keheulaanan. Urang tanyakeun. Urang tanyakeun. Cobi kieu. Cik juragan dawuhkeun masing eces tur jentre. Nah kumaha timulan Kangjeng Raja teh ieu teh maksud abah teh ieu teh?
3: Kokolot lembur teh nanya ka penggawa nu jadi utusan.
6: Baraya Radio Peace,
7: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
9: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, sarang sana itu?
9: Ibu Ida.
8: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
9: Di Sumber Agung, Waluran.
8: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
9: Lambung sarang radang paru-paru.
8: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
9: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
8: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
9: Karosna dina dada rocok.
8: Di dada terada rocok ya.
9: Mohon.
8: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
9: 4 sasih.
8: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
9: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
8: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
9: Mohon.
8: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngeuleut harita?
9: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
8: Reaksina kumaha?
9: Reaksina.
8: Kumaha kana salira teh Bu?
9: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
8: Leres.
9: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Yang ngirangan
8: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun ya.
9: Mohon.
8: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
9: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida gitu. Kasehatna.
8: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
9: Mohon.
8: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
9: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
8: Cobian
9: cobian we ku ngaleut alfa propolis.
8: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
10: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
11: Meni rajin perkosrekan wae.
12: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
11: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
12: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
11: Tetes mata naon? Iya tes ce.
12: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
11: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
12: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
11: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
12: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
14: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
15: Radio Peace FM.
16: Peace Radio.
15: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga.

0: Nah kumaha ti malan Kangjeng Raja ti ieu maksud Abah ti ieu teh? Kokolot lembur teh nanya ka penggawa nu jadi utusan.
1: Ki Abah.
0: Cemun. Kangjeng Raja palai bumetah dina mangsana bubujeng.
1: Palai bumetah, palai aman,
0: bari tetep tiasa laluasa moro uncal ta eta. Megat anu lumpat eta uncal teh ngabidik ku jam palingna hayang laluasa. Kangjeng Raja teh nya anjeuna munut ranggon anu kuat tur laluasa,
1: jadi kudu nyindir ranggon
0: saung saung nu aya di jero leuweung ranggon teh anu kuat jeung tohaga supaya bisa babarengan jeung para penggawa menak nagara. Tegasna sakumna rahayat nu deukeut ka leuweung kerahkeun ku Abah sebagai paolot, sebagai kolot lemur kitu, kerahkeun ku Abah ka masyarakat. Cina nyeun rangon anu wobek jeung tohaga nyeun pasanggrahan mabat jalan jeung nyayagikeun naon bae keur kapentingan moro. Mabat jalan tah teman mah jalan kaleuweung teh kudu ngabulungbung eta teh ulah masih keur rama cuta tangkalan rebah ka kayon. Tah dina waktuna engke rahayat kudu milu kudu nyarengan Kangjeng Raja kaleuweung mantuan ngoyak ngabibira uncal jeung mencek cina barijil cina panyebutanana cina bijil tah ulah aya anu nyarempot si uncal jeung mencek teh tah kitu parentah di Kangjeng Raja teh tah kitu bah yeuh. Si Abah nu jadi kokolot lembur ungut-ungutan kahartieun ayeuna mah da geuning luyu jeung taksiran Ki Manor taya deui ti maran raja teh iwati miwara ngadegkeun pasanggrahan jeung wewangunan sejena.
2: Bener ceuk kuring oge. Moal Kangjeung Raja mah ka jeung nitah mencit mitoha nanaon teh ih bener pan. Pan kitu da bah tah.
3: Alus. Ki Manor pinter atuh. Hayu urang babarengan, urang ngabejaan sakabeh rahayat supaya digarawe isukan. Nanging hapunten ieu teh, hapunten anu kasuhun. Manawi tos kantenan idha waktosna teh nun eta teh maksad Kangjeng Raja bari bubujeng teh
1: nya pageto bah.
2: Oh janten pageto atuh dua dinten deui panginten.
1: Kumaha kumaha kumaha lawan pageto yeuh niat Kangjeng Raja bubujeng teh yeuh.
2: Oh semuhun nya aya kitu mah nya panginten mangga. Tah kitu teh cenah geuning Manor tah.
1: Tuh dak. Hayu urusan gawe mah ka kuring dikaruing di si orat mah. Nangar we kuring ngulipuh ieu mah yeuh.
2: Apa anjeun mah ngora keneh sih teh. Pernah di kokolot mah kuring mah geus ada kolot ya duh. Heeh da ukur bisa marentah hungkul kitu tah. Teu bisa dingocok ka sorangan heeh malum apal atuh kuring geus kolot kitu ieu teh.
1: Heeh lah keun meunah teu pokona mah. Nya jadi kitu lah pokona mah. Pageto bah.
0: Satuluyna penggawa teh ngobrol ngaler ngidul jeung pribumi. Sora susuguh saaya-aya kaya ningranginang cau ambon sepan gadung jeung gula kawung oge sepan cau sepan taleus sepan ganyol saaya-aya we di daerah eta teh maklum atuh subur sagala nyampak tutubuhan teh. Ari penggawa mani ponyoeun da puguh tas rumampah jauh atuh. Ayeuna disuguhan atuh meni cacamuilan. Sanggeus rengseng ngajarankeun pancen gawe penggawa amitan ka pribumi. Cut turun kaburuan bari nyarita.
1: Pono kieu yeuh. Bah.
2: Kumaha Jun?
1: Pokona mah kade ulah jadir. Ulah jadir janji yeuh, wayahna kudu tepat waktu. Jadi di mana Kangjeng Raja sumping sagala rupana kudu geus rengse. Itu ieu namah lah dameureun kumalah geus ngarti lah Abah oge. Sabab taya bedana jeung anu geus-geus, tah kitu bukan nama yeuh.
2: Kitu. Oh, sumangga ka ulanun. Kartos mah kitu mah yeuh. Namung ieu kumaha urusan waragad. Waragan da ieu da kumaha geuningan masyarakat teh nya sanes Abah.
3: Naran lah gitu mangsa teh muda saorang apa inten. Kanten masyarakat nuju usum murid kimat budak aduh, rada sesah gitu ta. Jadi rupina mah nya walagad mah nya progi diperatoskeun we eta mah tu.
0: Cekok kolot bari mangut harita teh.
3: Urusan waragad engke pasti kuring ngomong kakang yang raja. Aya nama ngayakeun heula wah usaha heula di dieu. Kumacarana lah. Dek swadaya masyarakat di kumaha poana mah. Dek aya donatur kumaha poana mah ieu mah. Kitu. Nu pedinga pasti kakang yang raja bakal maratikeun.
2: Juragan Punggawa yeuh.
0: Naon deui atuh Manor?
2: Ya. Nya kumaha
0: apa geus digaji di nya teh? Kumaha ieu teh? Sok hayang ngorobokan wae ieu mah.
2: Ieu mah nya hayang ngarawasan wae lah kitu di Punggawa kerajaan ieu teh.
0: Wah, maneh mana naon deh. Heungeun mah dah lumayan tah. Keur nyangupeu ayeuna aja cukup. Dah. Jok.
2: Iya nuhun atuh. Sumuhun narika abah kumaha ieu teh?
0: Aduh. Sarwana ieu mah. Tapa urang tah. Lumayan. Kade ulah dipake bagian deui tah. Nya. Goreng tah kitu kabeh teh. Bikeun ka itu ka pamajikan tah. Si jujur.
2: Nah. Tepisan-pisan abdi mah gitu. Pas tu tak apa lah si Pak Olot lah. Nah,
0: mangas.
2: Semua tu. Ayah.
0: Nya kuring nadek ini tanya nya. Rek buburu laporan ka Kang Jeng Raja yuk.
4: Leos Punggawa teh mulang kebat muruk ka nagara tumpak kuda ditegarkeun. Sorana pating kurutuk patemalan jeng pangawalna akhirna leos teka tenyo kehalangan ku kakayon haritate. Kacaritakeun kokolot jeng Kimanor sanggeus menang parentah ti Kangjeng Raja harita keneh muruk ke garduh rona kurulung nitirkeun kohkol ditakola salila-lila maretangara ka balarea supaya kumpul di balai desa. Burudul tikidul jol tikulon peringat tihilir daratang tibulah wetan awewe lalaki kolot budak ngalut pahela-hela panasaran hayang nyaho kana bewara anyar bisi aya itu sinareng ieu. Kokolot lembur bunga nanyora hayat dages kumpul terus manehna biantara ngajentrekeun maksud jeung tujuanana pangna dikumpulkeun di eta pertempatan.
2: Hai, batur jenuk balarea geus cunuk waktu datang mangsa nitih wancin mustari. Kiwari urang kagiliran deui nyaeta urang teh urang babakti ka Gusti kumaha kakang Jeung Raja. Ari nu jadi marga lantaran yeuh dangekeun ku sarerea regepkeun kade nya kudu ditengetkeun ieu parendah raja. Yen pageto teh rencanana Kangjeng Raja baris jengkar di nagara. Maksudna baris ngabujeng ka wewengkon lemur urang. Ngabujeng ka leuweung tutupan teh anu biasa. Pan lega ieu teh, leuweung tutupan teh lega pisan. Nu eta teh memang nu ku dipiara dijaga didiksa ku nagara. Leuweung tutupan teh. Jadi sakumaha biasa setahun dua kali baris ubujeng di leuweung anjeunna teh ngadon moro.
4: Tapi kadinya keur hadirin surak jeung keprok geus nyanaho deui yen rajana baris ngajak moro ka leuweung geus ka sawang pibungaheunana da geus jadi kebiasaan. Tah kitu tah.
2: Wah, benar. Wah, wow, gede karena wajah hayang miru. Aduh.
5: Dong, yang ngeskolot mana mah ya, aduh. Nganca dong di imas ya, teh, ya. Dong, hayang miru molos yang rupa. Bisa salah newak dirinya, mas, ya.
2: Nah, mak aja yang salah newak yang rupa.
5: Batur mamoro teh kaleuweung. Kitu dinya mah ai balik sok rada telat. Kebiasaan akan kita lohel teh dinya mah. Sok loba sumbang simpang heula geura yeuh. Heeh. Kitu mamoro teh. Jadi loba alasan dinya mah yeuh kada cicing di mah.
0: Moal atuh kami oge mikir atuh teh. Hayang we dah ngilu aum deung mulian kitu urang teh kitu.
6: Yo yo yo yo yo yo yo yo.
0: Ora doi urang doi oh oh
6: oh oh
0: oh oh aja geus roh ada resep kana ngorong mah yo kitu urang teh oh oh moal hanteun mah ngabukuru ka ngaji oge yeuh wong aja teh oh oh kana moro mah resep geus oh oh kumaha lamun moro eta moro uncal uncal bikang dieu tuh aduh
7: lain nak ngomaha anik mah hanyi maka jeung hayang moro kana uncal bikang
6: oh waas lah. Waas ku dontokna eta. Oh eta. Oh kijang. Ho. Oh. Aduh.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
10: Citamiang.
9: Citamiang ya Minya.
10: Ya.
9: Citamiang teh desa mana?
10: Desa Waluran.
9: Desa Waluran ya Minya.
10: Desa.
9: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
10: Ya.
9: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
10: 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
9: Oh, ngawartosan.
10: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
9: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
10: Lambung.
9: Lambung sareng
10: rematik ieu.
9: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
10: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
9: ya, padahal teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
10: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
9: Rorong kujutan panginten nya.
10: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadina di sebang teh kitu.
9: Mun sabaraha lami eta nuju? Aran nya teh 8 sasi.
10: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
9: Mohon-mohon bener. Tak ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
10: Nah.
9: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
10: Raos
9: we. Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
10: Nya.
9: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
10: Nya, kamana meni eda teh karaos teh.
9: Oh, nah. Alhamdulillah panyawa anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
10: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
9: Mohon.
10: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
9: Terus. Tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
10: Alhamdulillah ieu teh.
9: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh?
10: 3 kali kamari mah
9: tatuk
10: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
9: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
10: 3 genep tetes kene sadinten nya.
9: Oh.
10: Sekali ngaleut
9: genep tetes.
10: Genep tetes.
9: 3 kali pangintenya? Iya. 3 kali?
10: 3 kali.
9: Oh, berarti
10: mun sare.
9: Berarti 18 tetes ya sadinten.
10: Anjing-anjing gitu.
9: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
10: Amin.
9: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
12: 0813-8000-6860.
13: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
13: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: 102,4 FM Radio P.
15: Radio P.
12: Sahabat sehat keluarga.

0: Puas. Dondok nak itu. Oh itu. Oh kijang. Oh. Aduh.
1: Jepre jempe deui kokolot nuluykeun biantarana.
0: Da. Kukituna. Isukan isuk-isuk. Hayu urang arinit kaleuweung tutupan. Isuk ye. Rantaran pageto baris datang Kangjeng Raja. Urang ngayakeun sebak tenaga mancen gawe ulun kumaula ka Kangjeng Raja. Carana nyaeta kahiji. Dengan sukarela urang kabeh urang nyieun rangon pamoroan. Imah apalah rangon teh. Hiji saung nu jangkung biasa nama kitu tah. Kaos nu teu lah biasa kitu. Rangon pamoroan. Maksudna ieu mah kudu tohaga, bener-bener tohaga jeung rada gede di rangonna. Kanggo calik raja sareng para pangagung nagara. Eta kahiji dijieun ku urang kabeh. Itu ai bahan-bahan mah aya lah di leuweung oge. Dek hayu, dek awi, dek hateup, dek kumaha. Itu aya geus siap sadia tinggal ngala ta mah. Kaduana urang nyieun pasanggrahan geus sandereuh. Maksud pasanggrahan teh heueuh eta mah imah nu rada badag we jeung weweng laluasa. Maksudna bikin popolah katuangan jeung sajabana. Dapur umum lah kudu aya pokona mah kitu. Malah bisi aya nu katelajang luka anu kumaha ahli obat-obatan alternatif aya ta mah kitu. Atuh misalkan ahli herbal oge kudu aya. Dokterna kitu kan ahli herbal, ahli alternatif kudu aya ta. Bisi aya nu jelema ngadak-adak kararing atawa raheut teh kumaha teh celaka teh kitu ta. Pas keur moro kudu siap kudu teh. Gitu. Nah, eta anu kadua, nyieun pasanggrahan. Katiluna, urang mabad jukut jeung ka kayu nu aya di tegalan, ngaratas jalan, memunder pi jalan Kangjeng Raja. Kudu beres apan? Moanya ya Kangjeng Raja ngaliwat ka dieu jalan. Wah, barutut pada aja ka jeloweung, teu bisa kitu. Gitu. Ngan iya kudu angges dina sapoe isu bete. Jadi sabab eta jalan anu paranti ka jero leuweung tutupan teh geus bala jeung loba rarambu leuweung anu ngagokan tah kitu. Kitu we urang mah. Tah kitu para saderek para hadirin pigaweun urang poe isuk teh. Tah mangga urang miang sarerea. Ulah aya anu melid, ulah aya anu licik, temungkeun kasatiaan urang kajungjunan. Sebakeun tanaga ka Kangjeng Raja, sing rumasa keur kumawula, sing rumasa jadi rahayat anu lahir jeung digedekeun di nagri Galuh. Tak kitu maksud kula teh ye.
2: Wah, nyaksana. Mangga.
3: Insyaallah nih nongat mih nongat kuring.
2: Wah, wah, ada kang haji mah pasti datang yo. Mang dia sokrada lah, lamun kudu lebak gelak teh, tertinggu hari teh. Waduh, tinggu mah itu awak teh yo. Sokrada kodok yo, kang haji mah yo lah, ngodok. Cara rangkul teh, aku mah gitu. Yo, kau mah lebak penyakit yo, penyakit lambung itu yo. Ampun yo.
0: Hehehe, alah. Aduh eleh-eleh ku. Abah nu kitu mah. Tayeuh abah mah. Alah, ulah salah jang haji ye.
2: Noh teh. Teh. Waduh, sakara yeuh. Obat anyar teh.
0: Yeuh mah lain obat anyar, obat geus heubeul ye teh. Ngaranna teh alfa propolis.
2: Wah, pokona mah.
0: Mantep ieu mah. Lain keun geuring unggul tapi keur sehat oge keur ngajaga kesehatan supaya urang teh kekebalan tubuh teh cenah ceuk bahasana teh kitu kuat tapi kuat make jamu tetes alfa propolis abah mah kitu.
2: Oh kitu lah haji muli tapi mun aya mah ngajukeun aja sagedung engke geus eta geus 3 bulan ka hareup lah nges panen itu panen jagung, dia panen pare, dibayar lah. Dek murid diporong lah ku haji bayo, porong bayo.
0: Itu bisa tu kudu konten atau maknya haji-haji. Kalau benghar, ulah jadi haji pedit pokoknya teh.
2: Entuh, haji mantuk lah. Pokoknya mah kira lah urusan kawai mah siap. Mana muntah mah haji kurnya dari awak, kira-kira orang dek itu. Oh, boleh dek merah belah gitu, kan mau etak. Anu daek lah, daek nyuruhan haji yo, nyuruhan haji yo, di nak jika bengke. Tak kumat dah.
0: Dah, jadi gitu dah para wargi. Bukan ribut, terribut.
2: Pokoknya mah kumat yo. Oh, nasib yo, pokoknya mah, mangkak mengusup yo.
1: Hadirin riang nemalan, kabeh ge sejak kumawula ka raja nurut ka ratu, rumasa jadi rahayat, rumasa jadi jalma leutik anu geus sawajibna taat satia ka papayung negara. Bok deui kokolot lembur ngan nikah.
0: Ayeuna kaula nimalan ka Kipunuh. Mana Kipunuh yo?
2: Abdi
0: ieu Kipunuh. Loba di dieu teh. Di lemur ieu teh kabagiku sabaraha kapunuhan. Kapunuhan, punuh. Teuing genep teuing tujuh kapunuhan. Tapi alhamdulillah ieu ayeuna kabeh oge datang kadieunya. Hadir. Tah ieu ku Kipunuh sadaya buru-buru tepakeun ieu bewara ka urang Lemur Kidul. Pokona mah tepakeun buru-buru omongkeun bewarakeun ka urang Lemur Kidul. Bahaykeun ke urang Lemur Kaler. Urang babarengan kitu. Omat ulah henteu bilih Kangjeng Raja Bendu. Tah kitu pokona mah. Kabeh pokona mah rahayat kudu tumplek dina ngurus eta leuweung.
1: Kipunuh nyembah jeung jawab sejataat jeung satia. Harita keneh amitan. Bal miang rek nempungan kokolot lemur sejena nepikeun parentah raja tibalan Gusti harita teh. Ari urang dinya geus puguh kitu mah tuluy bubar. Babahanan keur isukan miang kaleuweung. Anu ngasah bedog nongomean gagang parang. Anu ngajar umat koja menerken kanerawan jeng sejabana. Aya oge nu init ngarit kereparab domba atawa embe. Dai sukan cenah geus pasti moal bisa ngarit. Waktuna bakal beak dipake lakon gawe ka nagara. Tak itu kaayaan di lemur eta nu deket kaleuweung tutupan tea. Kacaturkeun isukna bring tilemur lamping arinit ka alas tutupan bral tilemur datar miang babarengan sejak nyumponan pamunut ratu gok tepung di parapatan atau puguh we indit bareng susurakan ngaleut-ngaleut ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang suka bungah galumbira sabab bakal aya deui moro. Kokolot tepung jeung kokolot deui. RT tepung jeung RT. Punuh tepung jeung punuh. Sasalaman terus ini babarengan. Ngaleut neungkeuy ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang miang ka tengah alas tutupan. Di wetan hibara sang surya cahyana sumirat rata. Nyaangan buana panca tengah. Angin letik ngahiliwir namakan adang daunan aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan manuk recet di sarada ting aracrok dinadahan sawareh ting kleper ngiciskeun jangjangna jog anjog katepel wates reg alitan eureun ngaliud hanapeun tangkal reunghas kokolot mali ka manor. Nu diteuteup terus ngucap.
2: Naon abah? Nah make runa grandeg. Hayu bae terus asup. Da ayeuna mah moal ayeuna naon? Ngan kuring titip. Omat mi HP. Ulah sakadek-kadekna kokolot teh. Lamun lain kadekeunana. Ulah satuar-tuarna lamun lain tuareunana. Pon kitu deui ngalak jukutna. Ulah sakadaek teuing di dieu mah. Loba panterangan di dieu mah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
5: Bu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan parimana, Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
5: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
5: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
4: Ibu uningal propolis di manten?
5: Di radio.
4: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
5: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
8: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
9: Amin.
8: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
10: Radio Peace FM.

0: Langar ya
1: itu ceki manor amanat ke kokolot khususna kabalaraya umumna.
0: Iya, aduh pangnya abah ngaradeg deh. Naon deh asa perlu merehula piwajang kasaraya ite. Maklumlah jelema teh ya aduh sok rasa maneh bisi aja anu mangpang mengpeng bisi magar maneh laluasa dume eueuh nu ngawasa atau eueuh nu ngawasna eueuh pengawasan tuluy we rumpat rampin sagala di ala sakadaek sadaek-daek tah bisi kitu ari awah mah ieu teh
1: ceuk kokolot bari papetah rita teh
0: emang atuh papelingan heula ka ditu
1: ceuk manor deui catuluyna kokolot teh amanat heula mere beja panerangan kasakumna wadia baladoran daka supaya tetap satia ulah ngarempak larangan datangkalan tutubuhan kakayon jeng dedukutan kudu dipiara di dama-dama ulah sangeunahna nigas ulah sadaekna ngadek haritate sadaya para pangiring parantos sami ngadangu kelayan ngaratos kana maksud kokolotna sarerea banget satia sejak ngestukeun parentah raja. Atugas kitu mah plus kaleuweung tutupan bari mabad dudukutan nigas areuy-areuyan miceun radamu anu ngagokan jalan. Eta harita wadia baladoran daka kabeh rahayat pada garawe di eta leuweung. Jukut digulung areuy dileled kamalirna disusukan. Marara cai leuncangna lancar ulah kemana bae ngocorna. Jalan-jalan dirarata, dibeberes di hade-hade, ditanggul, ditawer, disengket-sengket. Ari para pamimpin masing-masing cuhcih paparentah. Teu meunang aya saulang oge anu melid. Istuning manehna mah tanyak tunjuk, itu etah mere pituduh parentah, itu jingjing ieu bawa.
0: Hai, eta nu bedog jeung patik nongoh. Hoyehna urang nyieun rangon.
1: Ceuk kokolot bari nulak cangkeng ti tongoh. Atuh nu rumasa boga bedog jeung patik curing hak heat nanyak nuturkeun kokolotna. Nu digawe dibagi-bagi. Nu babad dukut, nu ngoret jalan, anu memener kamalir jeung sajabana. Sawareh nanyak rek nyieun rangon, sawareh deui tinggal dok nuar awi jeung kai hacukupna keur nyieun pasanggrahan. Atuh puguh we ratok nu kakadekan, recok nu ngomong, ting cakakak anu seuri, gawe bari suka bunga, teu aral teu asa kapaksa, malah masuk ka pisan seba tanaga karaja. Atuh puguh we teu hese marentah. Teu capek ngomong, da kabeh oge masyarakatnya pada suhud. Pada satia satuhu, pagawean tereh rengse gup-gap, pada nyabak tup-top, pada migawe. Rereongan, babarengan, barang gawe, gotong royong, sauyunan. Cek paribasana, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Akhirna pagawean rengse, beres roes, taya kuciwana, rangon wobeg. Geus ngajengleng pasanggrahan geus ngajugrug jalan geus ngabulungbung molongpong taya halang pok kokolot lembur halita teh nyarita deui ka wadia baladna.
0: Hei batur jenuk balarea kulantaran ieu pagawean geus beres geus dianggap beres hayu ayeuna mah urang ngulang bebarengan pagawean geus rengse. Hayu beralik deui ka lembur masing-masing. Omat isukan ulah paroho. Urang milu moro jeung Kangjeng Raja. Ngoyak uncal ngagebahkeun mencek jeung menyangan. Da kitu da. Omat isuk daratang. Haladir haladir haladir daratang daratang ka dieu. Pokona mah kitu nya.
1: Kitu teh kokolot ngabejaan ka balarea atuh ger sarerea surak suka bungah galumira. Najan capek tetep bunga da atoh isukan rek milu moro geus kitu mah pring baralik bral marulang muru padumukan masing-masing nu rajin mah taya nu lengoh atuh dina koja jeung kaneron aya

0: Teng kitumpeng aya cangehgar aya jantung keus jeung sajabana. Aya oge anu nyuhun cukut sabeungkeut bari mabad teh harita teh leukeun milihan anu sakira beukieun domba. Sawarehna menta idin ka Kimanor, catang ponok dipanggul dibawa balik. Lumayan cenah keur tarokaneun beuleumeun tanpa lengoh eubeuh babaeun. Atuh puguh jadinya teh loba anu teu langsung balik ka imahna. Rek ngadon neang taheuran, neang lahang. Da puguh memang dirinya teh bari tukang tani oge sok anu biasa nyieun gula beureum loba tangkal kaung. Nya balikna teh sore terus nyaradap heula, nyadap lahang, nya eta gula aren teh harita teh. Lumayan cenah harita oge. Dijajapkeun ku angin leutik ngahiliwir, dirarewe ku tongeret, urang lembur terus mulang, mentas sebatan naga, ngarengsekeun gawe gede keur nagara naharita teh. Eleuh.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos tenyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ketujuh urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wonengi sakawit ing pinggir sadar teng kulon tiba wonten ing tanah Arab yudatus aksara tigang dasa
1: aksara kasarana apa maning
0: mahipun aksara kasar
1: Wonengi
0: sakawit ing pinggir sadar anteng pepetan tiba wonten ing tanah Jawa
1: iki apa
0: yudatus aksara kalidasa
1: apa ciri-ciri aksara kalidasa
0: mengaipun sewiji-wijina aksara kalidasa ini hana caraka
1: lajeng
0: data sawala pada jayanya lan madhabatan
1: nanging
0: sikapan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa iku dipun pecah maring madhabatan
1: anak caraka tiba di mana?
0: Anak caraka tiba ingetan cahayana bodas.
1: Kata
0: sawala ngido cahayana berem.
1: Pada jayanya
0: ngulon cahayana koneng.
1: Maga batang
0: ngalor cahayana hidung. Sabina tutup sabina.
1: Sabengi
0: tutup sengi. Kawilang negara apanjang lan apunjung
1: masane apanjang
0: apanjang iku negara jemar pocapane
1: apunjung
0: negara dhuwur wibawane lan wonten madaya pasir kula jinawi
1: masane
0: pasir arane samudra
1: upi
0: gunung
1: jinawi
0: ra tumuras sorah ingkang sandang den pangan watak wantos negara gede umure padang jagate dhuwur kukusih kado kakon serane malih lek sawe punika ingkang dadia tuturuning catur bubukaning sinarita
1: mana orang sehaneng ngegegena tenu
0: butenenten malih kejawi
1: mana
0: disabeting jonggring salah kasawarga

0: anak sawarga maniloka congring salaka
1: Allah
0: yang ngotipati jagat nata batra gurur magan kian resin radalan batra indra samingan tersadaya kena dawur ratu sabdaning raja kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedek atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwi bawa sarang kumara mekaten pengantikan ibu kakang pancin rada cobi kapayun linggih na kakang panji satata sarang kaula oge anak ula inra

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, dan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Apa propolis teh uninga ti manten bapak?
3: Di radio.
2: Cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Tak itu Kakang Panji. Wayah nabai Kakang Panji Indra miwa para dewa. Pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita. Penta tanggung jawab na kaeta panita anu ngaku sang hiang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngarasakeun wayahna we tungtut ku urang. bawa ka dieu cangkalak jelemana timalan timalan diestokeun naon berpihak. Pancen ti selera pangrasa di guru. Kitu Indra nuning ieu teung saniga ayeuna rupina. Nya ayeuna. Jadi leres Kang. Beralu mampah jung lumaku jigra init tepungan eta sang wanita anu ngaku sang hyang tea kondur ti pangkonan salira abdi pun kakang amit beralu mampah.

0: Dewa anu disesepuhan ku sinerada nampi pancen ti Otipati pikeun ngajug-jug jagat raya Pramudita badan nepangan eta panita. Keun urang teu nendih aneuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna di hanjuang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun jagat raya Pramudita. Nyaeta aya hiji padepokan malihan ka Jojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih Panita Sang Hyang Danar Wilis. Anu dina waktos eta sasat nuju riung pulung masyarakatna nampi wejangan di Sang Panita. Tuna eta kacarios ieu astra jingga lumampah apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis. Lumampah astra jingga.
1: Ya.
2: Kang. Berangkat ke mana tata jakang
1: teh? Ah, biasa we angkat-angkatan dek meureun.
3: Segala diangkat
2: kitu. Angkat hidung.
1: Teu aneh dek kada. Hayu teu kieu da moal dahar dek teh duit.
2: Teu ada urang mah kieu kulakna atuh Kang.
1: Kieu kulakna dek kada.
3: Kieu kawe di padaringan.
1: Kulak canggeum. Bagja awak paribasana. Oh, dalam mun teu sadar karena kejadian anu serupa kieu mah pirak we dek oge meureun.
3: Bener.
1: Sarua we jeung teu percaya ka pangeran. Da dewek mah boga gelas. Nya sagelas ini wadahan age mah eusina ge meureun.
2: Kulak
1: kulak kulak ai jelema
2: mah. Kulak nyangeum.
1: Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun muda tolomong
3: teh. Leber teh ai.
1: Heeh.
2: Tak sawai wadah.
1: Jeung tirik neangan si dawala eueuh euy.
2: Akang teh.
1: Heeh. Luh, lila euy aya 2 bulanna deuleu.
3: Kuning.
1: Kakara dipilari nih siakang. Lain kakara dipilari, ai di tiangan geus ka cuka dieu geus teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Oh.
2: Diwarta beritakeun
1: di panon. Diberitakeun ku dewek kana Giwangkara.
2: Nya.
1: Urang Sunda Giwangkara. Oh.
2: Baik.
1: Atuh. Asyukeun kana PR. Kudewek teh
3: berita kehilangan
1: ya, berita kehilangan dirinya na teh kehilangan sebuah dompet. Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api.
2: Siapa yang menemukan
1: kau mau peting tadi mah dewek teh ngimpi euy.
2: Di
1: karuwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Pamolang teh.
3: Bahaya
2: nya.
3: Pamohalan.
2: Oh.
1: Eh.
2: Alamat naon
1: teh? Heh?
2: Alamat naon?
1: Alamatnya mah di Giri Harja we ieu.
2: Tepat ya Kang. Benar. Di
3: film Nina Dolas nya kan.
1: Heh?
3: Di film Nina.
1: Heeh, lah.
2: Eh. Rumah bae teh.
1: Dek tatanya di sana aya bejana di belah tongoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna.
2: Tukah?
1: Heeh.
3: Aya wartos nya.
1: Heh. Lain aya dewek mau ditabuhan ieu teh.
2: Hah.
1: Jara rempe bijil aing teh aya batur mah duh. Teu cara kana bade sumping Prabu Yudhistira muni kastawa.
2: Kastawa
1: Rengong Bandung. Gunung Sari datang aing mah jara rempe anu meh mah diburuhan ku dewek.
2: Gunung Galunggung.
1: Cing atuh aya biji dewek mah euy laguna teh Gunung Galunggung. Eta rek hayang kejawen teh geuning kejawen. Heeh. Larasna teh dina sorok teh sorok Jawar.
2: Iya bener.
1: Heeh. Dewek dek dibere moal. Hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Heh.
2: Bere wae.
1: Heh dek bari ngiuhan teh di dieu dinahana peuntang ka caringin.
2: Heh. Ade.
1: Ya. Wilujeng midangetkaken lagu ingkang menika. Pamiyarsa, pamiyarsa sedaya.
4: Lagunipun
1: ingkang sing sami midangetkaken kaset iki
2: Dian recording,
1: produksi Dian recording. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi saderek.
2: Betul, Kang.
1: Nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkeun ku perusahaan Dian Pramudita.
2: Waduh, beres.
1: Dian Record.
2: Wah. Wow.

0: gue seduh ya capek enggak.
1: Nunggah ramet bucing cerik kikik dewek ngiga serangan ini sudah tahu nuna lekun. Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api nak milu ngiga.
2: Ayah. Pemolas cakang itu
3: datang. Ngibing Jaipong digabungkan jeung ngibing Jawa
1: kerana.
2: Ampun.
1: Penange bari udud dungkawung.
2: Dungkawung we ka urang kampung mah.
1: Heeh. Urang kampung. Hihi bakona bako banget.
2: Nya.
1: Dungkawung. Dungkawung. Bilih para saderek meuyogikeun dungkawung.
2: Menta.
1: Menta.
2: Eleh. Menta kana menta.
1: Bilih para saderek meriogikeun gula beureum.
2: Ka mana menta? Kadawot menta.
1: Kadawot. Alah. Yang dina jaman ayeuna
2: kumaha Kang jaman
1: pangaruh era globalisasi.
2: Saras.
1: Kumaha? Cing ati-ati euy.
2: Waspada teh aja Kang.
1: Bisi aya hal-hal anu diharapkeun.
2: Laras,
1: cing cerdas urang di dieu.
2: Mohon tamah.
1: Waspada permana tinggal.
2: Kaeta Kang lah.
1: Heh?
2: Mohon.
1: Oh, da hirup di dunya teh pan moal lila urang tilin.
2: Mohon.
1: Moal megar.
2: Ulah janji dihuapkeun mun barang kuang mana
1: Kang. Ulah janji dihuapkeun lamun barang hakan.
2: Mohon.
1: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
2: Kaeta.
3: Janji selawak dan memalahan
1: gede. Ulah janji selawak cina gening cokolot baheula mah heueuh. Lain cokolot baheula dewek dewek ngadengekeun barudak sakola.
2: Kumantana.
1: Dina pupuh nanahaon teteh.
2: Pucung, pucung.
1: Ting pucung, ting purut.
4: Heueuh. Dina pupuh buntung.
2: Atawa dangdang gelo
1: berarti. Lampah beunteur kana kitu ning.
2: Bener Kak.
1: Ku urang ulah ditiru.
2: Nah,
1: odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
2: Terus?
1: Teu nyahoeun di jero aya useupan.
2: Kumaha teh Kang?
3: Eta teh lagu tamarakan.
1: Heeh. Berbeda, ulah sakala dileg-leg oge, cidek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngait mun kana tikoro.
2: Melag.
1: Nya, melag. Matak cing ati-ati urang oge. Heeh, meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu mun cicit sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohon. Itu. Heeh.
2: Hai,
1: itu makan.
2: Ya? Lah,
1: lah. Alah. Asa genah, oi.
2: Maraosna, Kak.
1: Lain direkam teh tanggal sabaraha ieu teh?
2: Ayeuna teh kaping 22 eta mah.
1: 22 nya malam 23 Februari tahun 1885.

0: jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
1: Dirgahayu Indonesia.
0: Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deuh. Ti Sabang sampai Maroke gitu.
1: Sekali merdeka tetap merdeka
0: teh. Ya eta. Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
3: Tenan kan.
0: Indonesia Jaya 50 tahun. Mudah-mudahan baik para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara. Nya dikawit ais pamngampi negara dugi ka RT na, dugi ka masyarakat na mulus banglus gembleng katut selamat na. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rakyatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan, nuju kana adil makmur. Komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua.
3: Mohon Kang.
0: Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah? Komo deui aya kanyaah ti Bapak Ais Pangampih nya eta naon? IDT.
3: Naon IDT teh Kang?
0: Naon? Impres desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
1: Anu mangpaat.
0: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Ya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampak duit ye di DT teh lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Ya. Tah, sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang.
3: Saras.
0: Modalan. Nya.
1: Tekad anu mulia.
0: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana. Nya. Pokona mah lah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sebab duit amanat. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan. Arahkeun ka dinya kumaha carana. Tuh.
3: Ulah diluhur ngocor hanap
0: liweuh. Heh.
3: Nya ulah diluhur mangocor nya Kang.
0: Heeh, tak kitu. Alah. Ya.
3: Hah?
1: Naon deui Kang?
0: Jangan sida wala dek teh euy. Sugan itu. Hah? Urang teh tanyakeun sugan. Heeh.
1: Kanu biasa.
0: Kanu bisa kabeneran pisan di belah tonggoh teh aya hiji padepokan. Padepokan Sirna Rasa. Aya panita cenah bejana Sang Hyang. Sang Hyang nanahaon jadi tadi teh. Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cing teh di kampung ieu aya patarosan, cenah aya tu paling congoh cenah. Aya panita, ari panita eta teh cenah sidik wacis, waspada permana tinggal.
1: Saciduh metu teh.
0: Saciduh metu sakecap nyata weruh. Sadurung winara. Kudek dek ditanyakeun ka dieu.
3: Besok seueur tamu cenah ka dinya.
0: Besok loba tamu cenah rupa-rupa ka hayang tamu teh. Sugan eh teu dewek ayeuna nya.
3: Oh.
0: Hah?
3: Marhamet di urang keneh.
0: Anehnya euy.
1: Aneh kumaha?
0: Hooh, ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh di asa jingga teh sorangan eueun ngabaturan tapi loba nu ngomong ka dewek. Hooh. Hah? Lain heuh tapakuraneun ieu teh. Iya. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing grepek. Da loba batur dina batinna teh teh. Heeh nu itu teh anu ieu teh dina batin teh nu ngabibita anu nyingsieunan.
3: Anu nyarek
0: mah. Marukana teu recet. Namun taradik masyarakat nak dareceh tetidina batin deh. Galecok. Oh. Hah? Deka. Beraringung hirup teh kudu kumaha atuh ieu lah.
1: Buat apa bingung?
0: Oh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
2: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes mak, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh gitu, aman ya teh Cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Alah, nerikmat lagunya.
3: Ya, tukang lagu.
0: Hah?
3: Nerikmat, woy.
0: Oh, tapi kudu ditingkatkan, woy.
3: Ulah monoton, kan?
0: Ulah monoton di Nasya Gerupa Oge.
3: Buaya peningkatan.
0: Buaya peningkatan. Hai gugur rumah terus. Kasih hawae ke orang mana wae.
3: Mau makan tungtungna kah?
0: Heeh, cak itu. Aya mumah mau aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira dahel de puguh warung urang mah.
3: Nya.
0: Nya. Di warung mah kudu dikumplitan pan.
3: Nah.
0: Heh. Lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurusna pangwangunan.
3: Tah.
0: Ngabodor wae mah geus jenuh.
3: Ah, tenan.
0: Heh,
3: saya mangga.
0: Perlu nya.
3: Kan tenan.
0: Ningkatkeun pangwangunan dina sagala rupa widang perlu pan.
3: Ieu kan tenan.
0: Heeh.
3: Kanggo urang-urang keneh teh teh.
0: Heh,
3: ka urang pangwangunan
0: teh. Mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewe.
3: Mohon.
0: Nya eta arahkeun supaya luyu jeung kapalai pamarentah.
3: Entah.
0: Jeung
3: aras saluyukeun sareng programna.
0: Saluyukeun jeung programna.
3: Mohon.
0: Kitu. Kahiji urang teh taat ka pamarentah, kadua heudep puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama.
3: Jelas.
0: Ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat. Teh.
3: Leres.
0: Manusia mah anu megar. Anu pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya.
3: Mohon kitu.
0: Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup di
3: dunya.
0: Di dunya.
3: Oh.
0: Siapa bener di dunya bener di akhiratna.
3: Leres.
0: Kitu.
3: Bodoh saeutuh.
0: Nya.
3: Mohon Kang.
0: Maha we.
3: Leres.
0: Atuh cenah ayeuna urang ningkat kana naon? Belajar teh 8 tahun teh?
3: Mohon. Wajar wajib belajar.
0: Wajib belajar.
3: Wajib belajar.
0: Nya. Minimal nepi ka SM.
3: SMP.
0: Tuh, itu.
3: Mal.
0: Jadi bangsa urang teh moal bodo-bodo teh.
3: Bodo teuing.
0: Siapa belamun hirup bodo yakin bakal kabobodo teh nyok ka samaran tinga. Nya.
3: Loba katipu nu bodo mah deui lah.
0: Katilu.
3: Nyebarkeun.
0: Eta
3: naon takang nyebar keureun
0: tah? Pancasila.
3: Oh,
0: GHBP teh. Supaya urang hirup teh.
3: Mohon.
0: Nya.
3: Haras.
0: Apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila?
3: Haras. Kan tenang.
0: Sabab anu dibutuhkeun teh nya eta manusia anu berpancasilais.
3: Haras.
0: Teh nya. Eusina tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen.
3: Mohon.
0: Teu nya ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh.
3: Baras.
0: Kitu.
3: Oh. Nuhun Kang.
0: Murni konsekuen berpancasilais demokratis. Kitu. Maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang. Dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh
3: undang-undang.
11: Dapat dipertanggungjawabkan.
0: Dapat dipertanggungjawabkan.
3: Laras.
0: Ulir pendra. Barang menuju Astra Jingga iya. Ngalamun di satengahing perjalanan.
3: Gigi.
0: Sapratane pun Raden Gatotkaca.

0: Duh,
1: awas kan
0: naram naram. Mau ngegerung.
1: Kade kangen.
0: Bila aku nyai dosar jijik ke dia.
1: Nyalah, nyak mau halan teing. Ah.
2: Lekagit pot.
3: Uluh, agan.
2: Lekagit.

கபீர் கபீர் கே.

0: Afgan, semua kapi hancur lehan.
1: Diterima pun. Kenaun mana sorangan diriem?
0: Ayo, kanumawi agan abite. Kau utusku pun bapa ite milarian Sidawala.
1: Woi, nak ke mana Sidawala?
0: Numawi parantos kami parantos dua sasi.
1: Kemana?
0: Tu ayah.
1: Nya kemana?
0: Acu. Panginten ku dipelarian ku abdi ge agan meni kicu ih ka abdi. Keterang abdi di mana ayah-ayah nak cu kanun ngamakan ka diri abdi. Ih kawin abdi na ceuing ka je.
1: Oh bener.
0: Dupi agan bade angkat ka mana je?
1: Kaula cimo. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tina badang di persala. Persaya.
0: Mohon kan?
1: Senah di tempat ayah hiji kampung. Ayah kampung teh. Ayah hiji panita. Padepokan. Yaita panita ngate Sang Hyang Danar Wilis.
0: Oh, semua kan? Abil oke. Ditetangi teh. Ayah ditetangi ti jamin ngaliwat tadi teh. Padahal paling tangguh tu sih ayah panita dan Narwili sih sakti mandraguna aja deh. Pun juling apa-apa, menghulang-menghuling. Saya ciduh matu. Saya kecap nyata. Gerak ku agan pecahkan ciduhan.
1: Sastra jingga. Kentina nao. Ngan isoal kasang hiangan ana. Nah, eta panita tegis tanggung jawab rasikona. Dimana ayah mamala. Kadirina ngeunaan ka Sang Hyangan. Turta ieu nagara oyu kampung teh kapan kareh ka panasapun ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngaku Sang Hyang. Kaula salaku aparatur nagara. Ngantep kana ieu pasualan, yakin kalau bakal menang tindakan di dewa.
0: Aduh, mawe kitu kan. Bade dereng sakeuna cai na ku agan.
1: Taku kaula rek ditanya eta jelema. Naon tamu jawabna eta jelema ngaku Sang Hyang. Sedengkeun di dunya ieu kapan teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang.
0: Aya oge di dunya mah Sang Hyang Tikoro, Gan.
1: Tikoro mana?
0: Sang Hyang Tikoro anu di Bendung ayeuna jadi sagulang saguling.
1: Cikan hayu maneh kudu nganteur ka kaula urang tepungan eta Sang Hyang Danar Wilis.
0: Saya juga kan kalau syarat tu abdi jadi reug-reug ge pamikir acaranya. Sareng bade geulis panon ka agan dupi ka melajang tengah teu aya ka kedua sasi kitu teh atawa nepi sasi nu parantos ka langkung Sidawala ka itu
1: kaula can pangi jeung Sidawala
0: teu acan
1: acan
0: duh parang siang agan pun adi teh sieun neuleumkeun maneh we
2: nya ka mana-mana
0: nyeuh atawa nepi aya nu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan duh
3: leutik ringkang gede bugang
0: nya kan leutik ringkang gede bugang abdi teh kitu teh nya kitu da. Abdi teh seolah-olah caket sareng dunungan. Bilih anu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi.
2: Oh iya iya.
0: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tibatan ka abdi mah pan kitu.
1: Duh, ka mana karep bisa ngomong
0: teh? Ih, sareng ka mana karep? Apan ari agan mah jago.
1: Aduh.
0: Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi?
2: Langkung uninga
0: agan. Langkung uninga agan oge.
4: Agan bisa ngalawan.
0: Tiasa ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Saru pining jejeb beberajaan ya pokoknya mah.
1: Tong pabaliut teh ngomong teh atuh pot.
0: Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ceuk kumaha kan? Pangleraskeun atuh.
2: Itu adatna da mah ah kitu bae. Model abdi
1: pas. Cepot, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot.
2: Tenang ya tenang
1: kan. Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan.
0: Heh. Kicu agan abdi teh duh. Duka kumaha itu syafek Sidawala teu aya we jadi abdi teh anu ngabingbing. Itu cegan. Teu anu ngamono.
1: Ayo urang padahal lumampah cebot urang ngajugjug eta padepokan.

0: padepokan nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budal katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danar Wilis. Daya sanes ieu Sang Hyang Danar Wilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagalupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Sae maksada
0: teh. Geus gerang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi.
1: Kantana
0: anu sasatna matak picilakal.
1: Oh, karas-karas.
0: Barang bade lumampah ieu panita Sang Hyang Danar Wilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
2: Jang,
1: ulah.
0: Gusti,
1: anaon rek ulah?
0: Pun lanceuk ka dieu jeung juragan anom.
1: Geuning eta.
0: Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah, beres.
0: Rek menta sumbangan dewek.
1: Ah, katempana hakeun ieu mah.
0: Sakalian cepot oge rek cenah nganyerak we di dieu.
1: Mun nya atuh kadur dah.
0: Oh. Wilujeng sumping.
1: Ya sami
3: sebut.
0: Dan
3: negeri jiga Sidawala.
0: Baya.
2: Kadieu ah.
0: Uluh.
1: Kaingat tepangan.
0: Kabeneran paingan hayang kadieu dewek
1: uluh. Mun ah.

0: Nah, ari silaing da walamun atuh bebe jare ka dieu kicu.
1: Ari wangkeun.
0: Lah ari wangkeun aing katatang ka teteng kicu ka dieu. Dina dulang, dina korang, diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neng silaing. Oh. Semak kapihatur atuh kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot.
2: Dah. Yayi. Kadang ini Sunda wala diterima ku kakang yayi.
0: Sigelo.
1: Rasana teh naon dagang teh.
0: Aduh, geus atuh lebeur ya. Bareng diuk. Masan tren sering teh wala di dieu.
2: Heeh, keur ngastro.
0: Oh, syukur euy. Mun bawa dewek euy. Dewek mah hidup teh dirunya teh dina agama teh mun teh nyaho alih binggang-binggang acan. Atuh hayang nyaho alih nya ngeyeng euy.
1: Hayang nyaho alih teh.

0: Kumala. Di teteangan cenah ku sia-sia jinga 2 bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan
0: masantren mana tadi dia?
1: Nah, da wala, padahal mun bebeja kadé ka beulikeun kastrol mun ku dewe. Hayu sugan teh moal masantren sileng teh heueuy bener kudu kitu jelema mah.
2: Aya karep halus,
1: sarung-sarung wae mun ku dewek dipangmeulikeun ari boga tekad kitu mah. Pupurihun ku dewek teh kaburu. Sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya. Ulah gengsi. Dari dunia mah sapanjang hirup mah diajar terus jelema mah deuleu nyong.
2: Geus kolot ka teu nanaon.
1: Heeh. Semah haturan rawuh agan.
0: Ya diterima dona.
1: Kumaha ak, bapak ma si gareng ditu? Ieu nyeta geumpeur nu aya mah di ditu teh deuleu.
2: Balangreung teu pugus
1: na euy. Nepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Beak sawah oge kaduruk.
2: Bah.
1: Imah kubeurit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si lain. Wali geus puguh siling aya di dieu mah teu nanaon geus eta. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh da karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta tagan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuan nya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun geus leuing ngapoe di dieu masyarakat di dieu. Heeh, kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan ku kuring teh.
2: Alus dagang.
1: Nya puguh we kudu kitu euy. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulan
0: guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Ganarwilih.
1: Sanes agul ku payung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu diteda.
0: Yeah.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten.
0: Iya, yeah, sok.
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan nemé teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilis teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis. Uyuh. Nah, sering teh monyong. Astagfirullahaladzim, nasya teh wawadianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu, teh dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha mun meunang tindakan sering teh dewa? Hakeun bae da kuring oge dewa.
2: Dewa naon?
1: Dewa naon ari sia? Ha dewa la. Heuh, ku kitu teh mah. Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang titel.
0: Dawala.
1: Abdi kulan aga.
0: Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran, ieu bakal aya mamalan teu hade.
2: Allah.
0: Yakin kaula anu bakal menang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadengi kana ieu kajadian, yen di dunia aya jelema anu gelar Sang Hyang.
2: Allah, leres.
0: Sokomo anu datang nati maneh sasatna aceluk yen maneh teh jalma sangsara balangsa.
1: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong make jeung Sang Hyang, alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros silaing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumawani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisa emang malah nuntuh hade ulah ngondang pecilakaun siling teh.
2: Ya ah.
1: Mending ngondang bebaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak nanon oge teu panasaran. Ulah ngondang, ngondang kiri buteun ulah umat euy.
0: Da wala. Wayahna maneh ulah ngapeus Sang Hyang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu.
1: Cing, anu diajarkan ku sering jenaon.
2: Bab naon, bab naon.
1: Bab naon. Heula anan ku abdi teh dibebek heula hate na we agan.
0: Dibebek hate na kumaha?
1: Nya saperkawis hate na teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharapkeun ku urang. Pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang. anu sakira na matak ngaruntakkeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh.
0: Tuluy
1: sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sakali musada
2: eta tah
1: taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cingabogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
2: Leres pisan teh.
1: Atuh alhamdulillah masyarakat dina waktu eta teh ngarti.
2: Aya eta.
1: Aya tapakna kitu kan.
0: Ya.
1: Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
2: Naon eta?
1: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sang persatuan bangsa di nagara.
2: Oh geuning sae.
1: Kitu cek abdi oge. Terus euy. Babagan agamana kumaha ca?
2: Oh.
1: Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apan ngadugikeun teh.
0: Heuh euy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat bungkul. Tapi tepikeun ka marifatna. Tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing. Alus ditepikeun bener saayat dua ayat oge tepikeun.
2: Kedahna jiwa.
0: Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu.
1: Eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Pelajaran naon bae? Ah, kitu we alif-alifan lanan leuleutikan.
2: Eta.
1: Nya.
0: Mode dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabar an alif tangwin jr in alif tangwin jr un.
1: Naon kaituna?
0: Kereta api.
1: An in un kitu beleg.
0: Heeh, cak kitu. Bari teu inget keneh deui teh ngan nya kitu we sumogol aing mah ngajina mah heula nya.
2: Kamalang.
0: Tapi heulaan ku bedegong teh jadi we kumalangkem aing mah. Kitu.
1: Heeh. Taena teh ku kuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten da. Nya kitu asa kumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas.
2: Eta.
1: Nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca, anu teu tiasa nulis diajar nulis.
2: Hade ye ganya.
0: Hade pisan euy.
2: Jadi guru
0: teh bener-bener. Jadi guru meureun sileng di
1: dinya euy.
0: Meunang gaji euy.
1: Ah. Aye gaji mah aya nu mere wae ditarima, eueuh nu mere menta. Henteu.
2: Jadi mah kaji undang mah kitu menta.
1: Dan bada seueur nu nyumang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan. Para donatur. Di antawisna wae atuh Pak Haji Sidik. Masihan ka abdi.
2: Beres Pak Haji eta.
1: Pak Haji Anun.
2: Aya nya Kang.
1: Tinya tiwastukan sana nyumang ka abdi teh. Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui.
2: Nyumang deh.
1: Nyumang ka abdi teh. Pak Haji Anwar nonte.
2: Nyumang teh.
1: Nyumang eta oge.
2: Eta Haji Unang teu rancaekek nyumang.
1: Pak Haji Unang teu rancaekek nyumang.
2: Bagus.
1: Tingali ku agan itu masjid. Kantun karpetaneun.
2: Geuning.
1: Ayeuna teh bilih bade nyumang agan oge.
0: Dawala. Ari siling boga tekad kitu mah ku dewek deuk disumbang sapatu sabeulah.
2: Yang nanaon
1: asa. Eh, paragi tadi itu paragi yang balong.
2: Heeh. Lauk nu menta we ka Budi Hartono
1: balong mah. Aduh. Halus euy.
0: Hade. Dawala. Memang hade. Tapi kaula menta pertanggungan jawabanna teh ngeunaan ka Sang Hyangan. Leuwih hade eta eureunkeun ka Sang Hyangan ulah ngaku Sang Hyang maneh.
1: Upami agan percanten ka abdi.
0: Iya. Yeah.
1: Upami teh mah dewa ngayakeun tindakan ka agan.
0: Iya. Yeah.
1: Sawiosna sumpinge ka abdi.
0: ulu ulu ulu. Dora, montong kitu sia teh dewa di laboratorium.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana mak?
4: Dawan tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
4: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
3: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
4: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karaosna mah?
4: Lieur muter gitu sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
3: Mak atosna konsumsi alfa propolis, kumaha karaosna mak?
4: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel. Gitu.
3: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
4: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
3: Di botol kasabaraha mak ngarawaskeun khasiatna mak?
4: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
3: Oh, terus kurabihan nyamanya?
4: Nuhun, alhamdulillah.
3: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin.
7: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ulah lawara monyong eta ngeunaan ka sanghiangan teh dileueuy. Kurat resiko na deh. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna bisi kitu cah. Silaing. Naon kitu cah? Unggah balewat tangan. Maksud silaing mahade padahal deuleuh itu bakal ngaributkeun. Kaituna teh deuleuh ngapusang nyawa super ship silaing itu cah. Oh, meresahkan deuleuh. Lalawara cuing. Kuring nu bakal tahu jawab. Moal pati-pati kuring wani nyabak seuneu lamun teu wani panasna.
12: Bener mana bakal tahu jawab kana pasoalan dola.
0: Cing persanten ka abdi agan. Cing persanten.
12: Lamun kitu carana kaula dek. Meningakeun heula ieu kajadian ka Kang Jeung Rama Ueu ka nagara Amarta. Kapusir daya.
0: Sae dugi keneh ka Gusti Prabu. Dihanap mah bagian abdi we kitu di kampung ieu mah. Nya eta nuju nyebarkeun GHBP abdi di dieu kitu saurkeun.
13: Beres.
0: Nya supados masyarakat sadayana ngartos kana eusina palsapah nagara.
12: Ieu mah. Lamun kitu heula kukulare ditinggalkeun sebotola.
0: Kan kitungan aneh abdi ka dieu upami lamun mah agan teu ka dieu.
13: Geus kalaparan
0: ya. Geus kalaparan atawa tapi ayeuna abdi bekelaan di dieu.
12: Tah, keur jajan tah. Tada wala. Naon tadi teh ngabutuhkeun naon?
0: Teu acan aya karpet di masjid.
12: Tah beulikeun tah.
0: Deukeun wala kudu kurang beulikeun.
13: Ah, montong, montong.
0: Yeh, beulikeun kana giribig.
12: Sakitu dulu, kalau lu mampah jebot.
0: Wilujeng atuh agan.

0: Gatot Kaca ngeblesat ngajugjug ka puseur Dayeuh Amarta. Sejang ningakeun kajadian ieu ka Sang Nalena Prabu Yudhistira. Kacarios ieu strajingat dawala.
1: Maha atuh monyong deuleu. Bener sering teu bakal tanggung jawab lamun aya kajadian.
0: Cing percaya ka kuring.
1: Ah, deui ka mah percaya ka si lain da dina rukun iman oge eueuh kudu percaya ka si dawala.
2: Wah, ieu nya nyokotna teu tagampang.
1: Sabab dina rukun iman geus dibatas aya genep. Eueuh tercantum dininya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na.
3: Berani berbuatnya.
1: Tadi oge pan berani berbuat wanita tanggung jawabna. Heueuh ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain? Dek nanya kenaon?
3: Dites heula, Cing.
1: So. Dites heula ku dewek. Hayang nyaritakeun euy. Bid'ah.
2: Los.
1: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar jadi pinarakaeun. Hooh, aya kitu? Na teu teh heueuh. Nya hooh. Bid'ah mah dolalah pinarakaeun. Heuh sakabeh. Pikir ku urang naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh eta bid'ah. Tanyakeun heula aya bid'ah naon? Naon ari bid'ah teh? Ngaleuwihan jeung ngurangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Mun jadi bid'ah teh kitu, bid'ah teh kitu. Ngaleuwihan hiji perkara atawa ngalebihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh urang cokot globalna we. Kumaha teh urang cokot garis besarna heulaanan ulah wa kanuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang ulah wa kamikiran batur. Naon? Ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula. Di antarana ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan. Di urang teh aya hate. Heueuh. Ari hate teh wadah. Wadah, wadah. Wadah naon? Wadah si kopi. Lain. Lain kana hakaneun wae nya. Ingat, ingat ka si Ait teh euy.
2: Nah, kumaha Kang?
1: Kumaha ngomong teh ngan kitu we kana hakaneun. Jadi ari hate teh nembe teh ari hate teh wadah. Wadah naon? Wadah sagala rupa. Ngan di dieu geus ditangtukeun ari eta hate teh kudu dieusian ku welas asih, ku rido ikhlas jeung ku sumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian ku rido ku ikhlas ku sumerah jeung pasrah. Nya. La haula kateranganana daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganana. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian ku rido jeung ikhlas. Tah, lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah. Bid'ah kumaha? Halawi. Jadi contohna ieu ikhlas rido darah diancikan ngewaan syirik pidik kabatur. Ta eta pinar. Sakabeh eta bakal jadi kanaraka. Ceulina pangdengena panempona. Contohna kieu we lah. Saperti aka jeung kuring, aka teh jorojoy we aya ngewa dina hate. Heuh, ka kuring. Tah, lamun eta hate aka geus kangewaan, geus kaancikan ngewa ka kuring, di mana kuring ngomong teu sudi ngadengekna omongan kuring.
2: Allah,
1: iya. Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka. Nempo jeung karupa kuring geus teu hayang nempo rupa kuring. Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna aka moal daek ngameuk. Jadi eta anggota badan anu aya di akak kabeh bakal kaansikan ku panasna neraka.
2: Benar.
1: Ulu.
2: Eh, muca kang.
1: Tak itu. Jadi lamun batur nyaci ka batur teh geus bidah eta ngaleuwihan dina hatena tina ikhlas rido. Tina sumerah pasrah. Sedangkeun kapan ka batur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP handap asor.
2: Ya, eta.
1: Tawadho teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik widik. Nyoy. Heulaanan dina diri sorangan. Tuluy ka ituna. Naon teh euy? Pokona sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun neh. Apan aya bid'ah anu hasanah? Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ahna bid'ah dalalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
2: Beda nya kan.
1: Kitu nyoy. Jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas rido sumerah pasrah kana kagungan teh, tak lamun hirup sumerah pasrah rido ikhlas kana kagungan dina pengabdian ka pangeran, nyaeta ulah de ancikan nu kararitu. Sirik, pidik, jail, kaneaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, lupat, cimuat, ujug, griya, takabur, nyaci, maki.
2: Alah, reged-reged deta. aduh, mut-mutar kan.
1: Tak ingat kuring kana riwayat salah sahiji riwayat hiji nabi hayang guguru ka nabi Hidir.
2: Oh, tak kumata
1: Nabi Musa kitu. Heeh. Tah. Saur Nabi Hidir heug cenah guguru ka kuring tapi ulah loba nu ditanyakeun jeung ulah loba nu dinahakeun. Hiji mangsa eta Nabi Hidir teh aya aya budak keur ulin tuluy dipaehan. Eta Nabi Musa teh naroskeun naha cenah geuning make dipaehan. Saur Nabi Hidir teh cicing okoh ulah tatanya.

0: pikir ku akal. Saur Nabi Khidir tadi ulah loba nganya maknyakeun jeung ulah nganahakeun. Si horeng meureun kudu mikir.
1: Iya.
0: Ulah maknya yang ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana.
2: Mikir teh berbahan mana teh?
0: Oh, mikir. Supaya kaharti ai mikir teh. Tapakur.
2: Ai eta budak dipaehan
0: tah. Ieu budak geus gedena bakal jahat, bakal maehan indung, bakal maehan bapa, mending ayeuna budak teh paehan ti heula.
2: Waktu eta mah ilmu kamaripatan euy. Heeh. Jadi Nabi Khidir mah jigana waspada kana bakal datang.
0: Kahiji kitu.
2: Aya eta euy kapal ditobrosan.
0: Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Khidir tangke di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatanana bakal paeh kabeh. Jeung tibatan ti kalebuh ka di tengah meuning tobrosan ti ayeuna.
2: Jadi
0: muatanana teh cinggara rajeng.
2: Jadi apa kalau baris datang?
0: Heeh.
2: Atuh lamun kitu mah ngarama meureun. Nujum.
0: Lain. Eta teh cing jadi ilmu ka urang.
2: Kumaha? Jadi ilmu kumaha?
0: Kieu.
2: Budak pangna dipaehan bakal ngaruksak.
0: Tah, dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun. Geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh.
2: Kudu dipaehan genti ku kadewasaan.
0: Sabab lamun urang terus-terusan bubudakeun cilaka ngabahayakeun.
3: Mereka pikir
2: eta teh kitu.
0: Jadi urang teh kudu geus dewasa.
2: Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh.
3: Dewasa.
2: Jadi engke teh kudu kokoloteun.
0: Si belegung.
3: Atawa kakolot kitu.
0: Jadi ulah bubudakeun kahiji kadua nah hirup ulah diperbudak kudunya.
3: Bumi, etanya beranta.
0: Ulah diperbudak kudunya, ulah. Malahan aya katerangan ya dunya. Gera perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana bakti ka kami, ka maneh.
2: Balikan deui, balikan deui, balikan deui.
0: Ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya. Numatak loba jelema anu diperbudak ku dunya. Jeung dulur nepi ka teu akur, jeung baraya loba nu parasea, loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun. Alatan hirup diperbudak ku dunya, diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta. Hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
3: Aya Kang Cangcang teh.
0: Mata kaya katerangan hiji deui ya dunya. Gera sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami kitu dawuhan pangeran.
2: Jadi anu bakal urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang
0: geus bakti ka pangeran.
2: Ah dek bakti itu semut ini mah dek mah.
0: Ha syukur, syukur. Ulah kapaksa ceuk kuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas sumerah jeung pasrah ulah dileuwihan binah tea.
2: Terus aya deui soal kapal dewek nu dijakeun tadi kapal naon
0: tah supaya selamat engke di tenggara. Di tengah-tengah gonjlang ganjling na dunya.
2: Nya.
0: Supaya istiqomah. Geuwat eta muatan teh cena laluncatan ti ayeuna keneh muatan anu aya dina awak akang. Di antarana gerak tobroskeun liang-liangna. Jerak bere jalan cena.

0: nagara rajleng eta muatan. Di antara nawae nya eta nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi tea sirik, pidih, jail, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, riah, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, koret, cap jahe, buntut, kasiran, kijing, guang, geong, tanuk, kuncang, ngaram, peol, tek-tek, berngek, sekul. Nah, mau batu ini, cek.
1: Makanya ngaram, peol,
0: tekan. Abeh, rada up, lebete, mengesan. Tak itu. Cerak kencar kencar kentah muatan muatan anu sakira nama tak ngarugi kenteh.
1: Nonton berarti begini.
0: Nyonya uyi riwayat riwayat. Nabi nabi teh nyoi. Jadi etet uyi riwayat riwayat nabi teh lemun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
1: Aduh.
2: Komitmen gini.
0: Kitu cekuring oge. Peingan ayat keterangan atau inna zina indallahil islam. Agama anu nepi ka ridho ku Allah teh anging Islam. Islam teh salamet ye euy. Salamet dirina bisa nyelametkeun ka batur. Nu matak lamun urang Islam dordal parasia silisih ku silisih geung alatan tina beda paham teh eta teh sumoga. Ulah dipaseakeun. Da lain keur pasea tapi agama teh keur jalan keuneun pigaweun. Bener.
1: Rapi-rapi
0: we. Jadi urang teh ulah diperbudak kudunya jeung ulah bebudakeun, jadi urang teh kudu geus dewasa.
3: Kudu dewasa.
0: Eta ulah pinuh muatan dina awak.
1: Ada eta.
0: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh. Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? Tah nafsuna pake nafsu mutmainah. Anu bakal aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan, mutmainah. Oh, mutmainah.
1: Tunggu deui.
0: Nuhun dola euy. Silain geus nepi ka perbah dinya. Ngan silain geus boga rasa tamat, acan jauh keneh.
1: Terumah sabuga tamat.
0: Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanjaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar keneh.
1: Sedang belajar.
0: Oh nya heueuh kudu kitu jelema mah.
1: Las.
0: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun di rumah sakeun mah, lamun di rumah sakeun mah. Oh, atuh lamun kitu mah konsekuen teh haeuh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
1: Harusna pinuh dosa.
0: Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh ngumatak cing ati-ati. Ya ayeuna kahareup ka urang teh moal lila nu matak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
1: Leres.
0: Anu nyaho kana jati dirina. Kalayan bisa ngalaksanakeunana
1: kan tenang.
0: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
1: Konten sampah.
0: Ah, dek karek di dieu we lumayan eudek ah bisa gawe-gawe.
1: Nya, naon dek?
0: Oh, atuh euy dek teh hayang namahne pangalaman ka Cileuing. Sok poe naon wae teh teh rutin kararumpulna barudak teh di dieu.
1: Dijadwal teh tah.
0: Dijadwal ari geus jumaah hane. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Oh, alus-alus.
1: Kade.
0: Tadarusan nonton di dieu. Lamun bulan puasa di dieu taraweh ngarariung.
1: Nah, resep
0: da kan. Oh, alus-alus euy, alus euy. Nu aya salimulih nu kitu dialin.
2: Apa teh salimulihna we?
0: Apa teh salimulihna we? Meureun didenge henteu. Oh, da aing mah iraha taraweh. Matak hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewek teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib taraweh teh sunah. Sunatnya teh teh.
1: bener mau balik.
0: Tapi perlu dilaksanakan. Perlu. Bersyukur atau ayo gitu mah. Lir pendra.
1: Enggak.
0: Barang sawah germagan saprap tane pun. Aya dua denawa. Anu sumping ka ieu tempat. Loh. Suara naon leuleuh teh nyong? Naonnya? Anu rek ngomean jalan teh ado sareng geu. Hooh. Atawa mobil eta teh ameureun anu rek nyambungkeun ka bae telepon. Udah kagirihan dia macan nepi telepon teh dieu.
1: Acan kan?
0: Hooh. Mun hese pisan euy. Oh acan ae meureun. Ulah kaget urang dieu. Ulah kaget euy.
1: Tenang euy.
0: Nyong. Aya buta deuh itu dua jarang kung gede lu. Tenang, tenang.
1: Gugup.
0: Ulah gugup. Wah, ingat siun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an geura teu dipikasieun. Sedengkeun pangeran memuah jalir janji. Nah, menit teu kasentuh eta awak. Ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aya ku sorang ngagolotrok kitu meni siun. Cing percaya we kanu kagungan.
1: Salah.
0: Aiku kitu teh mah da tetep aya kasieun mah aya da teu normal acuh.
1: Jelas.
0: Oh cicing kumaha kuring we lah. Ulah kaget cik kula deuk. Nyemak. Diuk pindah di dieu.

0: moyong.
1: Kadekang.
0: Aluh, dulu itu janggut namun panjang gitu.
1: Laras. Faktor perawais kita
2: tadi. Udah kaget, cuy.
0: Wilujeng sumping.
2: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panitia Danar Wilis.

0: Akang,
1: naon?
0: Ingat eta aya jelema mah. Aku araraneh teuing nya Kang nya.
1: Oh, diuk-diuk. Wilujeng sumping.
0: Nuhun. Beluh. Perwes kitu monyo. Moal urang Argentina mah kitu.
1: Ah, mah jauh-jauh.
0: Lain saha ngaran anjeun. Mangga antos Selasa kedap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos sakantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Aya na teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi,
5: alamatnya di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini. Iya,
4: beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya,
5: sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa. Tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu. Dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ay ay ay. Nah maneh geus nyao kitu ka pangeran maneh. Apan geus dibejaan aya iman dina hate. Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun cing di mana ari pangeran maneh. Ah nama ke jeung nanyakeun di mana naon teh?
1: Cikan jawab.
0: Eta cek didinya di mana?
2: Yeh.
0: Pangeran urang tendawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Naon ari hukumna nu kitu?
3: Cek cek kata. Ulah tong dilawanan geus tong dilawanan. Itu bapa lalinter urang mah di mana sakola. Lain lawaneun ulah.
0: Cicing cicing.
3: Yeuh, nya teu lumpatan yeuh ge.
1: Lain kitu hunat, tong ganggu.
3: Lah diganggu dina dewa mah ulah. Dewek mah rumah sahirup di leutik buri. Heeh.
0: Cicing mun gara-gara gue panayagan ka injak.
1: Oh, ngagokan we tah. Cicing elan.
0: Naon bieu teh dawala? Sumuhun abdi rek naroskeun ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Hay nu kitu hukumna naon ngaranna?
4: Budak kana hukum ye.
1: Nya yeuh.
0: Eta ceuk maneh naon? Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh. Heueuh euy. Ha eueuh. Atuh lamun kitu mah anjeun teh mangeran kana eueuh.
3: Ieu teh. Atawa mangeran kana gede.
0: Cici.
1: Tatang ganggu wae dengan kokan pisan.
0: Cikan da eueuh ceuk abdi mah nu kitu mah ha eueuh ha lamun kitu meureun anjeun teh mangeran ka nu eueuh
1: ih lain eueuh aya
4: aya
0: ceuk saha teteh aya teh
1: nya kaula batara sambu
0: anjeun percaya yen pangeran urang aya
1: aya
0: ari hukumna aya naon
1: eta ceuk maneh naon
0: hukumna aya mah karaba karasa katempo
1: nyanya
0: mana
1: ya teuing
2: eta
3: wio
2: hukumna aya mah teuing
3: engkoh aya engkoh teuing
0: hukumna aya mah karaba karasa katempo
1: kekekekekekekeke
0: dawala abdi nacek pamadegan maneh naon lain aya lain eueuh pangeran mada tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh
2: heuh di mana
0: lama ke bisa disebut di mana naon teh da eta mah pan laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna sa perkara oge
2: jadi
0: teu aya keur conto-contona acan
2: dek kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan dawala.
0: Nah, make jeung kumaha? Heh, kumaha? Gugu we parintahna. Jauhan laranganna.
2: Tuh. Jadi
0: gugu parintahna jauhan laranganna.
3: Tah kitu jadi larangan teh kudu dijauhan ieu mah. Ngagoda wae teh teh larangan teh.
0: Cicing.
4: Tong kana negatif wae tujuan teh
0: sakana. Tong kana negatif wae tujuan teh cicing.
1: nyelidikin kalinya.
3: Ulah, naon? Ari dewe kira-kira nara nyalon lurah meunang wae. Coba.
2: Di mana biaya nak dek nyalon lurah teh?
3: Eh, cari gadekeun belegu.
1: Coba.
4: Asan meunang cari cek
3: digadek. Heeh.
2: Kudu bersih dek nyalon lurah mah. Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebeakan.
3: Eh. Dewek teh ieu teh ambisi hayang jadi lurah dulu.
2: Maha uluh bisi siling teh percaya dulu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah.
3: Bakal gede bati dulu.
2: Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti na'udzubillah minnal.
1: Para usaha.
2: Lain dek bajuang nya ngeusi kemerdekaan hayang jadi lurah teh. Aya aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamingpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa teh nyata ulah nepi ka kitu.
3: Oh jadi teu meunang ngagadekeun carik teh.
2: Nya teu meunang.
3: Lu moal atuh ah.
1: Matak teu montong.
3: Embay ngagadekeun mitoha we ah.
2: Kumaha mikiranna anak kaulah ka pangeran atuh lamun dawuh contoh-contoh nasan ah da teu dititahan neangan pangeran ulahan ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we naon seun ulah mikiran anu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana di antarana urang heula anak nu deukeut pan urang ge jajadianana keneh. Jajadian anak kene urang. Nya pikirane urang heula anu deukeut ulah nuduh kana jauh ulah jawang kana angang. Nu caket geraraketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak geura pangihan. Cirina satantung diri. Iya. Na marukana dina awak urang lain gaib bungkul.
3: Ye, edi sangka ku dewek gaib di anu sok dina rungkun. Juga teh eta boro dewek teh euy rujakeun mah. Sajajeng komo keur jaman nomor mah bari tong. Puncak Manik.
2: Naon Puncak Manik teh?
3: Puncak Manik ini nyen sangu dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan cenah capi.
1: Si gelo. Ampiling ya ka.
3: Gebuk. Lain Puncak Manik eta mah atuh Puncak Cae.
1: Puncak Mulya.
2: Tak kitu.
3: Jadi
2: urang ge panjajadianana keneh gaib-gaib bungku nu aya di awak urang di antarana awas denge atawa pangreng pangnaon pangrungu paningali pangangseu pangandika jeung rupa-rupa deui ieu sadayana barang-barangna pangeran ulah diaku ku urang sadayana ge nu anjeunna tak ari makena kudu luyu jeung kapalai anjeunna kapalai nu kagunganana nanaon kapalai nu kagungan aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah.
3: Oh, eta teh euy mah ulah tu jina wal insya illal yabudun teh.
2: Lain bisaan aka.
3: Ieh. Murid banyu resmi teh aja.
1: Oh, jelas.
3: Heeh.
4: Bang Haji Suryana Patah
3: inilah. Itu cek dek oge di babaholiang kungsi. Masantren.
4: Kang Haji GR kungsi.
3: Kang Haji GR. Pak Haji Ateng anu lega tarang.
4: Heeh.
3: Batur mah lega tanah, ieu mah lega tarang.
1: Bener atuh Kang lega-lega tarang.
4: Nong-nong Haji Nong-nong le eta
2: pan. Ari itu bangunan naon da wala?
3: Masjid bilih bade nyumbang.
1: Eta.
3: Ah, montong diterima ti dewa dulu. Dewa mah lain Islam, montong diterima.
0: Es ulah sok itu. Ai mere mah ngarojong pikeun ngawangun tarima we.
4: Jeung gelar wungkul dewa mah.
0: Heeh. Nabi urang oge kapan bajuangna dina Islam teh kapan dibantuan ku Abu Thalib tetepan lain Islam. Ditarima we geuning. Ulah goreng HTT.
2: Oh, bid'ah teh nya euy.
0: Heeh. Jadi ulah ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas. Lamun ngaleuwihan rido ikhlas sumerah pasrah soleh hate dina harti bid'ah teh bahaya pinar nu kitu teh.
4: Oh,
0: pinar. Kiraun pinar. Pinar kaun. Lain ngomongna teh nya euy lanceuk dewek sugan sakali we teu omeaneun.
2: Jadi dawala
0: jadi ngelesan dia panuhun bae sadayana dewa gera mulih we kasawarga urus we urusan anjeun di ditu urus pribadi sewang-sewangan sok anjeun keur anjeun kuring keur kuring agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring
1: pada salamet
0: itu nu penting mah pada salamet teh ulah nepi ka dor dan nimbulkeun hal-hal anu diharepkeun ulah silih singgung komodei pan kuring mah di negara Amarta negara anu ngabogaan palsapah sanajan beda-beda agama beda-beda suku di dieu kudu tetep ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara
1: salakeun sakawajibanna
0: pokona mah nu penting mah sahak sakawajibanna lah da datang ti ditu ngaligincing sorangan teu bawa batur balik pon kitu deui
1: sing rukun ae rupina
0: nu penting mah di dunya cing rukun ulah silih singgung runtut raut sauyunan sageugeus sapihanean omo anjeun dewa
2: heuh atuh teu nanaon aya kitu mah dawala paham anjeun anu bakal disebarkeun ku maneh
0: sumuhun
2: kula dek mulang ka sawarga mani loka dola kula dek mulang dola
0: wilujeng atuh kula
2: hayu dewa-dewa.

0: pinter sering monyongnya ho di mana eta nepi ka bawah dinya euy. Dikarsakeun kuring teh kieu.
1: Apa kena jeroan mah.
0: Teu sangka euy apa kena jeroan puji cenah mun. Syukur monyong deuleu euy. Mun ka dewe ulah kaleuwihi sebab pangeran oge teu sepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
1: Nah eta
0: kitu nu batak panayagan omat gaji teh urang hayak ulah hayang leuwih wae. Jadi pikara siap itu ku pangeran.
1: Kecuali THR.
0: Tak gitu. Tak itu THR. Tak itu lebih tina gaji. Tak ulahna lagi THR. Bulan iya tahun iya dulu. Ayolah. Nye. Umat tidak wala. Urang tului kene. Urang ngadidik masyarakat di dia. Supaya jadi masyarakat anu ngarti, masyarakat anu sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Ari sadar beragama, cing ingat kapan urang teh kapan moal megar di dunia teh bakal maot. Pan anu bakal kabawa ka itu teh amal hade, ari amal hade teh pan pituduh tina agama. Bener. Ari sadar bernegara, ari sadar bernegara. Ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna ge keur urang keneh matak urang eusian ieu kamardekaan ku cara karya karya anu terpuji karya karya anu nyata gawe rancage bebarengan cis kamling ulah poho nya deweke kaamanatan ku Bapak Kapolda Jawa Barat Bapak Insinyur Subandi sing bener-bener dina waktuna tingkatkeun kaamanan jeung sagala rupa kalayan dina era globalisasi ieu ulah kapangaruhan teuing ku budaya-budaya deungeun anu sakirana mata karuksak mental urang kitu teh monyong nya haeuh PBB lunasan ulah nepi ka nunggak PBB teh era kadar pangwangunan can ka keureuh kabeh da keur dipapai kapan teu bisa sakaligus kapan disebutnya ke menuju masih kena di perjalanan kena ada kak kereye
1: bakal kata pinggir
0: iya itu cak oi cing dek hiburan hula oi ya
1: hei hiburan
0: ha
1: dek hiburan gitu kan
0: hula di deket masjid dia dewek menang renang kenekan oh ken bay pekwai aja di luar mah pekwai kayaknya oh sukanya ini ngalungan oi ayo ngalungan mah papan urang pake meuli karpet keur masjid.
1: Ya bener.
0: Nya, heeh. Kan wede alungan para santri. Cing teh lagu dek euy.
1: Lagu naon, Kang?
0: Heh?
1: Lagu naon?
0: Bari sakan tendana beli saya pun lagu ya hapunten.
1: Laras-laras kan.
0: Ieu lalampahan teh mun cekapkeun wika dieu.
1: Laras.
0: Urang tungtungan eh ku lagu ayeuna nya.
1: Urang nanya, Kang.
0: Tak kembang tinetik sinebaran sari-sari teh ayeuna mah ulah ku jiro wae.
1: Heeh.
0: Urang. Jenuh urang ku jaipongan dari kanya euy.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah.
2: Abot. Tah
3: saatosna mesela alfa propolis.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakali
3: teu. Sakali teu mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meja kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.

0: telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM,
2: sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insyaallah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: 1 botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: 2 botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
3: 2 kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pimpi dareng paha abdi tetosnya enak abdi tetap besar di air abdi teh kadi kapurit kak Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
3: nya abdi tetap besar obatnya karasa karasa enak alhamdulillah makan enak tidur enak jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu Pak?
3: Abdi tos meser umur ka pukur aya di daya luhur nya ka banjar nya mudena herbal tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari kadi di abdi teh ka Ciami.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papungkurna pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagedeg mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sagedeg deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinunga da mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mun ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh koyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami danggukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas.
0: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya perobihan teh?
1: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ayan, Dada!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon-mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan doa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Mohon seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: tangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paregel nanti gitu. Muntah. Payung-payung nanti ya nulalinu teh araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh. Mun. Bena alhamdulillah ieu teh aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teu CF2

0: emung dua kali karawas nete ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten mohon ka anu sanes kitunya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karawasna
1: niat usaha ye alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geun aya, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah. Henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah aya na tak ieu sareng ieu tak ieu mah tuh tingali apun tan
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tak kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tak ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tak ieu teh nuju damang hoyong ieun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: berada
1: nuju nyeri dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu ya tetep atas nyeri ting ayan dari nama sakit deh jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahana nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana tinggi mudah-mudahan sing darah mang gitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungah, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis iya, terobihan naon wae nunggu ibu rawaskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah. Terus cerewet gitu, ayah nama, alhamdulillah. Terus terkaraus naon-naon, teungak, telulus, para terapi ayah nama. Terus saya ngeetan etat, ngeetan alhamdulillah, sampai tiul dienten, mantekah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya lulus gitu. Terus jantung dengan geder. Kena lambung, pokoknya merau ringan, pokoknya kena selesai oge, janten tiasa ningat, nama burem gitu, bayang-bayang gitu.

0: Alhamdulillah. Berarti Ibu
1: alhamdulillah
0: jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
0: Ibu di Aina tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
1: Nembe sabotol sareng Aina nembe 2.
0: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
1: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
0: Aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu karena kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: bunya. Amin, amin, amin ya
0: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di Palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong.

0: Ngawod dada kita. Dada teh asap mah nyeri nyeri kumaha asap finish ngawod kita ita dada dada ge punggung kita ita pas gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
1: Terus aya engap aominya. Nah, terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
0: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
1: kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayeuna mah masih kena tapi teu ye teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
1: ibadah lancar
0: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
1: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi
0: alpa propolis alhamdulillah
1: ibadah ge
0: lancar alhamdulillah lancar eubah tadi mah lamun hulang sare teh riet pak udah ngulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis teh tosep seberapa botol,
0: tilu.
1: Pak? Tilu. Tosep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
0: deui nya. Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji. Oh, ti botol. Hiji sapa hiji ta? Langsung aya-aya perubahan. Ya, lima angot lima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
1: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kita lah Pak Omingnya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aing sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak
0: amin
1: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah hayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeletutanana. Nah patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah, amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Da acan kamana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagaimana coba tahu Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Neres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: ieu teh. Kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polporis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an
5: lah. 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu, naon keluhan anu karas
3: keluhan bapak? Keluhan tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon,
3: dari pargel,
2: pargelnya,
3: itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah apa pomoris,
2: apa propolis,
3: apa propolis, alhamdulillah.
2: Ayah karaos,
3: ayah karaos, ayah di lah ayah karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat pas cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit
3: deui. Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang lurah teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahanamina Bu.
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu nganggae Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
5: Kaosun, sabelah namun gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, ada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidu ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: Bukan
4: T-S-P
5: Bukan
4: T-S-A
5: Bukan
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Juga dicek up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Iya naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh
3: ayeuna? Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya. Ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ya. 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon.
3: Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Aya namana.
3: Seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh Kang Ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina
3: teh nya. Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Haturun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di waktu pagi hari ini, waktu yang penuh berkah, tentunya Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan sahabat MK, sebuah nikmat untuk kita kembali menjalankan sebuah amanah kehidupan dan juga mengawali mengerjakan segala aktivitas di hari ini sahabat MK. Yang tentu patut kita syukuri dan juga kita hadirkan sahabat MK semangat kita dalam mengistiqomahkan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita hadirkan di hari-hari sebelumnya. Tentunya semangat dalam beribadah, semangat dalam bersedekah sahabat MK, dan juga semangat dalam memperbaiki akhlak tentunya. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi diri kita di hari ini, tentunya menghadirkan upaya kita, tekad kita sahabat MK dalam mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita hadirkan di kesempatan yang lalu sahabat MK. Maka mari sahabat MK, kita senantiasa upayakan mengistiqomahkan amalan kebaikan di hari ini sebagai juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini sahabat MK, di tanggal 18 Juli 2026 ataupun juga bertepatan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mari kita kembali sahabat MK juga menghadirkan keistiqomahan dalam menambah hazanah keilmuan, tentunya dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK. Dan tentu spesial di hari Sabtu ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah berkaitan tentang kesehatan sahabat MK.

yang nantinya kita akan simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Yang tentu di pagi hari ini kita akan menyimak bersama pembahasan berkaitan tentang vitamin hati, belajar sehat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian yang kedua. Dosa yang tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MG di pagi hari ini ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya. Baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang dapat kita panjatkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MG. Dan juga tentunya dapat juga nantinya menyampaikan pertanyaan sahabat MG, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami sahabat MK yang dapat Anda cari dan juga ketikkan dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian sahabat MK, lalu juga melalui Facebook kami di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Lalu juga Anda pun dapat menyimak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan saja sahabat MK, MK FM. Dan terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MG juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Wahai Tuhanku yang Esa. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Apakah dapat bersihkan diri dari segala. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, kami pun akan menghadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat.

aku. Tentunya sahabat MK di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda, tentunya melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sambil kita menantikan juga guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah juga bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama sudah bergabung ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah sudah menyampaikan laporannya di kesempatan pagi hari ini. Dari Ibu Citra, kalau dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencrang, jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim kepada seluruh sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar radio, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah mengawali di kebersamaan pagi hari ini, sudah melaporkan juga kualitas siaran di pagi hari ini sahabat MK. Lalu juga kita kembali juga sapa ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga sudah melaporkan kalau dari Perum Samolo dapat tersimak dengan baik, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya untuk semua guru-guru, sahabat siar yang sedang bertugas dan juga semua sahabat MK. Mudah-mudahan sehat semuanya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah bergabung juga di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Reni dari Cikarang yang juga menyampaikan selalu menyimak MKFM setiap harinya, alhamdulillah. Dan juga melaporkan dari Cikarang bagus dan bersih. Lalu juga menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini untuk kru serta guru-guru serta semua jemaah pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Reni dari Cikarang sudah ikut juga bergabung di kesempatan pagi hari ini.

Setiap ketika. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa ya Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak yang juga sudah melaporkan di pagi hari ini. Dari Ibu Nengsih, kalau dari Cipanas Puncak terdengar bersih, alhamdulillah. Dan juga Ibu Nengsih menyampaikan doanya untuk para guru dan kru serta juga sahabat terdengar dimanapun berada, semoga disehatkan selalu dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak sudah bergabung menyampaikan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini.

Baik, lalu selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada dari Kang Ujang dari Cianjur yang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini ikut menyimak tentunya. Dan baik sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini.

Mulai kalau tadi ada sedikit masalah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin la zadadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kembali kita untuk bisa bertemu ya, untuk kita bisa mengkaji berbagai macam ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita, mengkaji berbagai macam apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mempunyai derajat sehat yang lebih sehat. Sahabat-sahabat MK pagi semua, apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang sekarang sedang diuji sakit, sedang diuji mungkin sekarang itu ada keluarganya yang sakit atau sedang diuji oleh ujian apapun, semoga Allah segera mencabut dan meluluskan ujian itu. Semoga Allah memberikan ujian itu sebagai peningkat iman dan melipat gandakan pahala. Sahabat-sahabat MP pagi semua, jangan lupa nih, pada pagi hari ini kita prosedur apa? Vitamin S dosis tinggi ya. Jadi ketika kita bangun, bagaimana kita mengkonsumsi langsung vitamin untuk hati kita, untuk kalbu kita. Vitamin apa? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah dibangunkan kembali dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, ya Allah, saat ini saya dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernafas, jantung bisa masih bisa berdenyut. Tadi pagi begitu ibu bapak ke kamar mandi, ya bu, gimana? Seakan-akan biasa-biasa aja bu ya. Masuk kamar mandi, kemudian juga buka pintu handle-nya, kemudian nyari sikat gigi atau nyalain keran dan sebagainya bu. Pernah nggak ada orang yang takut ke kamar mandi bu? Pernah bu? Ada pak yang takut ke kamar mandi? Biasanya kalau orang misalnya nyampe ke sebuah tempat di mana orang tersebut misalnya, misal pun tadi ya, ada yang meninggal, biasanya takut ke tempat itu. Wah, di tempat ini dulu pernah terjadi misalnya kecelakaan. Tempat ini pernah terjadi sesuatu begitu ya, takut. Ibu bapak, sesungguhnya yang banyak meninggal itu kalau kita lihat dari data justru lebih banyak meninggal di tempat tidur ya. Orang jarang ya takut ke tempat tidur kan. Orang juga banyak yang meninggal ditakdirkan syariatnya adalah jatuh dari kamar mandi. Kan jarang orang yang takut ke kamar mandi saat ini ya. Baik, sahabat-sahabat MK pagi semua yang menyimak di manapun berada, ibu bapak semua, salah satu aspek yang menjadikan diri kita sehat lebih sehat adalah vitamin syukur. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ya Allah, berapa banyak orang yang menjadi syariat terjadinya stroke karena jatuh dari kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun masuk ke kamar mandi, saya ini bertahun-tahun beribu-ribu kali mungkin ya dalam seumur hidup saya ini masuk ke kamar mandi, ternyata engkau berikan keselamatan, tidak jatuh dan tidak jadi stroke. Ketika kita lantunkan syukur ibu bapak semua atas nikmat yang sepertinya biasa-biasa saja, atas nikmat yang sebetulnya menurut kita masih rutinitas begitu ya, itulah salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai ibu bapak semua ketika kita berjalan pada suatu daerah ya, pulang pergi ke kantor, pulang pergi ke sekolah begitu ya, ya. Jangan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru bersyukur tatkala kita diuji jatuh. Biasanya juga saya selamat kok. Nah, kata biasanya itulah menjadi salah satu jebakan kenapa kita jarang bersyukur. Sahabat-sahabat MP pagi semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana aspek makanan. Ya, baik. Kang Punten, ini videonya nge-lag gak Kang Punten? Mohon informasi bisi videonya ini nge-lag ya. Punten. Terutama yang di MK TV ya. Baik, sahabat-sahabat semua, ketika kita lihat data, bagaimana sebetulnya keadaan kondisi penyakit kekinian yang menjadi salah satu faktor penyebab dalam tanda kutip atau secara syarat kematian, ibu bapak semua, maka sebetulnya itu bisa kita pelajari. Sahabat-sahabat MK pagi, ketika kita berbicara masalah
adanya leading cause of the death, atau dalam bahasa kita mungkin adalah penyebab utama kematian secara syariat, ya, maka kita lihat data yang konsisten dari tahun ke tahun, ibu bapak semua. Data itu ternyata hampir tidak pernah berubah. Dan data itu, ibu bapak semua, kalau kita lihat, ternyata data tersebut mempunyai dampak terhadap sistem atau aturan-aturan yang mengikat. Baik itu aturan-aturan dari segi kesehatan, begitu ya, atau aturan-aturan yang sekiranya menjadikan manusia itu bisa terlepas atau menurunkan angka kejadian syariatnya kematian yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit itu. Apa penyakitnya, ibu bapak semua? Penyakit pertama yang secara syariat menyebabkan kematian, ya, satu penyakit diabetes. Itu menyebab kematian secara tidak langsung. Kenapa? Karena diabetes itu akan berdampak pada apa? Peningkatan resiko terjadinya stroke. Ya, terjadinya penyakit jantung gitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat datanya, penyakit stroke dan serangan jantung juga dipicu oleh apa? Dipicu oleh hipertensi. Maka ketika kita belajar tentang hipertensi, ketika kita belajar tentang diabetes, sesungguhnya itu adalah akar dari penyakit penyebab kematian tertinggi, ya Bu. Jadi begini, ceritanya begini, Bu ya. Penyakit penyebab kematian tertinggi adalah serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Nah, stroke, ibu, bapak semua, dan serangan jantung itu mempunyai akar penyebab utama. Penyebab utamanya itu ada tiga, ibu, bapak semua. Penyebab utamanya ada berapa, Bu, Pak? Ada tiga, gitu ya. Yang pertama, penyebab pertama yang menyebabkan serangan jantung, yang menyebabkan adanya serangan stroke, prefaktor risiko utama adalah hipertensi, darah tinggi. Oh dok, kan darah tinggi mah banyak di mana-mana juga, bisa selesai dengan tensimeter, kemudian dilakukan pengobatan amlodipin, captopril, begitu ya? Ya kan, bu? Nah, kejadian yang paling sering adalah mengobati hipertensi itu hanya pada angka, sekali lagi, Bu. Mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Bergembira jika tekanan darah 130/90, bersedih hati ketika tekanan darah 180/110. Mengobati umumnya hanya sebatas angka. Jadi ibu bapak semua, ketika kita hanya mengobati sebatas angka, maka kita tidak menelusuri kenapa kok tekanan darah itu naik. Apa dampaknya ketika tekanan darah itu naik? Ya Bu, Pak. Demikian juga dengan diabetes. Banyak kita itu terjebak dengan mengobati angka dalam tanda kutip. Berbahagia jika kadar gula darah sewaktu 180, sedih ketika kadar gula darah nyampe pada angka 400. Problemnya adalah kenapa kok angka itu biasa naik dan apa dampaknya angka itu ketika naik. Nah, ibu bapak semua, yang harus kita pelajari adalah kenapa angka diabetes itu kadar gulanya bisa naik, kenapa angka hipertensi itu tensinya bisa naik. Nah, kenapa itulah yang seharusnya menjadi titik tolak kita dalam melakukan intervensi. Menjadi hal yang paling utama ketika kita mengendalikan gula darahnya, menjadi hal yang sangat prioritas ketika ingin tekanan darahnya normal, bukan ketika tekanan darahnya tinggi minum captopril saja, bukan ketika gula darahnya tinggi minum glibenclamide saja, tetapi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi, faktor apa saja yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, itu yang lebih penting. Ya Bu, Pak.
sehingga kita itu tidak menjadikan obat sebagai cemilan. Punten ya Bu ya Pak. Nah sahabat-sahabat semua, ketika kita mengetahui ibaratnya begini Pak Bu ya, misalnya di lantai itu ada genangan air Pak Bu. Ketika kita lihat ada genangan air, wah ini bahaya, bisa orang terpleset, bisa orang jatuh. Suatu hal yang wajar kalau genangan air itu kita keringkan, Bu. Ya. Tapi, andai kata kita tidak mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, setiap saat kita hanya mengeringkan, ada basah lagi, keringkan lagi, basah lagi, keringkan lagi, gitu ya. Maka, pekerjaan kita adalah

air menggenang di lantai, diinvestigasi tuh, diteliti. Apakah ada mungkin di bawahnya itu adalah pipa air yang pecah? Diteliti, Bu. Apakah ini memang sumbernya dari bawah? Yang kedua, mungkin apakah ada plafon yang bocor sehingga ada air netes ke lantai? Ya, teliti lagi. Yang ketiga, mungkin ini sebagai jalan bulak-balik anak-anak tuh main air, ya, Bu, Pak. Ketika kita tahu penyebab kenapa ada air yang mengenang di sana, maka pekerjaan ngepel itu adalah salah satu bagian untuk mengeringkan air. Tapi pekerjaan yang utama adalah bagaimana menyelesaikan penyebab genangan air, ya, Bu. Oke? Jadi pekerjaan kita bukan hanya ngepel, dicari tuh. Oh iya, ternyata ada pipa air di bawah tembok ini, di bawah keramik ini yang pecah. Ya, Bu. Akibatnya apa? Kita bukan hanya ngepel tapi memperbaiki saluran air yang pecah. Oh, ternyata ada genting yang bocor, genting yang pecah sehingga ketika hujan air itu menetes ke plafon, jatuh ke lantai basah. Oh, ternyata ini anak-anak suka bulak-balik bawa air. Oh, kalau begitu tempat air yang dibawa anak itu diganti supaya tidak tumpah airnya. Ya, Pak, Bu, bisa diikuti di sini? Jadi, ketika kita berbicara masalah ada genangan air, maka kita bukan hanya mengeringkan genangan itu saja, tetapi mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, sehingga kerjaan kita itu tidak hanya ngepel. Ya, Bu. Atau nambah kerjaan, Dok? Iya, nambah kerjaan pada awalnya, tetapi ini bisa menuntaskan masalah secara total, ya, Bu. Nah, demikian juga Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara tentang penyakit, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, rata-rata kita hanya disibukkan mengobati angka, hanya disibukkan ngepel air yang tergenang. Kenapa gula darah bisa naik? Kenapa tekanan darah itu bisa naik? Itu yang jarang dipelajari dan yang jarang dilakukan intervensi. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari ngepel. Punten ya, Pak, Bu. Tapi dah memang kebanyakan seperti itu. Jadi mengobati hipertensi rata-rata puas dengan angka. Ketika angkanya 120 merasa senang. Ketika angkanya kadar gula di bawah 200 merasa nyaman, begitu ya. Nah, untuk itulah kita belajar, Ibu Bapak semua, banyak faktor yang menyebabkan air tergenang. Ya, banyak faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi, ya, Bu. Kalaulah kita bagi dua, Ibu Bapak semua, faktor-faktor itu, yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Ya, Pak, Bu. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya. Tiba-tiba dapat kabar di WA, tring. Ibu, maaf, ternyata tagihan ibu sudah jatuh tempo. Tring lagi, Bapak maaf, ternyata proyek yang Bapak ajukan ini proposalnya ditolak. Tring lagi, Pak maaf, ini ternyata laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian. Tring, datang lagi notifikasi, Pak maaf, ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak, ya, Bu. Bu. Buktinya apa? Buktinya, Ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis.

0: Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah, ibu bapak semua. Jadi itu ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu. Jadi ketika kita belajar bagaimana tekanan darah, bagaimana kadar gula darah itu bisa kita kendalikan, maka sahabat-sahabat semua, kedua faktor itu harus kita juga intervensi. Bukan hanya amlodipinnya, bukan hanya metforminnya, gitu ya bu, pak. Sekali lagi, kita tidak hanya mengeringkan air di lantai, tapi kita juga mencari penyebab kenapa air itu tergenang. Punten Kang, di MKTV nge-lag nggak? Punten, bisa nge-lag di MKTV punten. Ini saya lagi berada di luar kota, ibu bapak semua. Semoga sinyalnya bagus. Kang punten, mohon info.
1: Bun, apa ayah punten bunda?
0: Dek punten deh, apa ayah dek? Bisa teman-teman yang di MK.
1: Punten atau ayah itu punten.
0: Punten. Kok kayak ngeleng ya yang di TV? Punten, punten.

Ternyata udah bimbingan belajar segala macam, ternyata dua kali tuh dalam seleksi UTBK misalnya gak lulus juga, seleksi mandiri gak lulus juga. Gimana caranya menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan supaya hati ini menjadi ridho? Inilah perlu proses ibu bapak semua. Ada 5 rumus supaya vitamin R ini ada di dalam diri. Ada 5 rumus supaya vitamin R itu bisa melejit dosisnya di dalam diri. Vitamin ridho, Bu ya. Yang satu, pastikan diingat bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali pasti atas izin Allah. Ketika kita nyadar bahwa itu adalah atas izin Allah, ibu bapak semua, maka kita akan menurunkan kadar level stres di dalam diri kita. Yang kedua, ibu bapak semua, pastikan bahwa ketika Allah menurunkan sebuah ujian, ternyata ujian itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin Allah memberikan ujian tanpa tahu bagaimana kapasitas kita menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, ibu bapak semua, bagaimana kita meyakini bahwa setiap kesulitan, setiap ujian, itu pasti ada solusi. Ibu bapak yang sudah hidup misal 50 tahun, yang sudah hidup 40 tahun, apakah ada problem yang gak selesai? Selesai semuanya, ibu bapak semua. Kalaupun gak selesai, nanti diselesaikan di apa? Ketika kita wafat, ya kan udah beres, itu gak ada masalah lagi, kecuali masalah hisab. Jadi yang kedua, ibu bapak semua, pastikan kita yakin bahwa ujian pasti sesuai dengan porsi kita. Yang ketiga, kita pastikan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'usri usro, fa inna ma'usri usro. Yang keempat, ibu bapak semua, yang penting, ketika kita menginginkan sebuah peristiwa yang menurut kita adalah baik, ketika kita menginginkan anak kita lulus di PTN yang dipilih nomor satu, ketika kita menginginkan posisi kerja misalnya, menurut versi kita baik, ternyata Allah takdirkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka rumus yang keempat adalah wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci tuh, kamu gak lulus anaknya ke perguruan tinggi negeri. Boleh jadi kamu gak suka pangkat kamu gak naik. Boleh jadi kamu itu gak jadi naik gajinya. Boleh jadi kamu gak suka. Padahal justru itu adalah yang terbaik bagi kamu. Tidak diluluskan di PTN, ternyata mungkin Allah takdirkan lulus di perguruan lain begitu ya, di mana di sana prospeknya lebih bagus. Tidak dinaikkan jabatan, ternyata jabatan yang ditempati itu ternyata 2 bulan kemudian masuk ke rompi orange. Ya. Jadi ketika kita meyakini wa asa antakrahu syai'a wa khairul lakum, wa asa antukibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah menutup dalam ayatnya wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Kamu mah tidak tahu bagaimana kamu 2 tahun yang akan datang. Kamu mah tidak tahu 10 tahun kamu akan jadi apa. Dan kamu juga tidak tahu di balik jabatan itu ada apa. Dan kamu juga tidak tahu ya posisi anak ketika dilurus PTN itu akan bertempat tinggal di mana. Kamu gak tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Ketika kita mempunyai keterbatasan, ibu bapak semua, tentang bagaimana waktu yang akan datang serba terbatas. Ketika kita mempunyai keterbatasan, ibu bapak semua, tentang di mana kita akan tinggal, maka di sanalah ada penyadaran yang sangat mendalam dalam diri kita. Allah ingatkan tuh, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Kamu mah nggak tahu apa-apa. Allah tahu akan segalanya. Jadi rumus yang keempat, ibu bapak semua, yakin bahwa yang terbaik sebenarnya adalah yang terbaik versi Allah, bukan yang terbaik versi kita. Walaupun kadang-kadang kita memandangnya kecewa. Ibu, Pak, jadi yang pertama apa, Bu? Yang pertama, pastikan bahwa yang terjadi di muka bumi itu pasti atas izin Allah. Nggak mungkin
sesuatu terjadi kalau Allah tidak mengizinkan, ya Bu ya, Pak. Yang kedua, gimana rumusnya supaya dapat vitamin ridho? Yang kedua, pastikan bahwa Allah telah menakar apa yang terjadi menurut kita framing negatif itu, yang menurut kita ujian, yang menurut kita itu tidak mengenakan. Allah pasti menakar sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Andai kata kita merasa itu ternyata lebay banget, ternyata itu berat banget, berarti masalahnya adalah bagaimana cara kita menerimanya, bukan pada besarnya masalah. Segenggam garam jika dimasukkan ke dalam segelas air, maka akan kerasa banget airnya. Kenapa? Sempitnya gelas. Tapi andai kata segenggam garam dimasukkan ke telaga, gak ada apa-apanya. Berarti kita yakin ketika masalah itu kita rasa terlalu berat, yang ada adalah bagaimana kita menyikapi masalahnya. Yang kedua, ya Bu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga rumusnya apa Bu? Yang ketiga adalah di balik kesulitan, setiap kesulitan, apapun kesulitannya selalu diapit dengan dua kemudahan. Itu janji Allah. Ya Bu, yang keempat adalah yang terbaik menurut versi kita belum tentu yang terbaik menurut versi Allah. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang yang akan datang, pengetahuan kita tentang waktu, bagaimana 20 tahun, 10 tahun, kita sangat terbatas. Yang kelima, Ibu Bapak semua, ini rumusnya ya. Kita jangan hanya melihat peristiwa dari screen yang nampak saja. Kita jangan hanya melihat dari cover yang terlihatnya saja. Kita jangan hanya melihat dari apa yang nampak di depan mata saja. Tetapi kita coba telusuri apa yang ada di baliknya. Apa yang ada di behind the screen. Ketika kita melihat sebuah peristiwa yang menurut kita mah begitu ya, itu adalah sebuah yang menyakitkan. Kira-kira apa sih hikmah di balik itu? Kadang-kadang hikmah itu tidak terlihat Ibu Bapak semua pada saat kejadian negatif. Kadang-kadang hikmah itu muncul belakangan beberapa tahun kemudian. Beberapa hari yang lalu ada seorang sejawat saya begitu ya, menyampaikan, Kang, anak saya itu ketika akan dikateterisasi jantungnya karena ada kelainan bawaan, ternyata gagal. Sampai dia berderai air mata, anak yang satu-satunya itu mempunyai kelainan jantung bawaan, ketika akan ditutup lewat selang yang dimasukkan ke dalam lewat kateterisasi, ternyata gagal. Beberapa hari kemudian, Ibu Bapak semua, peristiwa yang derai air mata itu ternyata datang lagi, Kang, dengan senyuman yang berbeda, dengan nada yang sumriah. Kenapa? Kang, karena gagal, ternyata anak saya itu harus dioperasi. Ternyata, Kang, karena operasi itulah ada ketahuan, ada kelainan yang disebut dengan VSD ya, ventricular septal back, yang ketahuan saat operasi. Padahal ketika di ekokardiografi itu gak ketahuan, padahal sudah diperiksa berkali-kali oleh dokter spesialis jantung anak, itu gak ketahuan. Ketahuannya kapan? Saat operasi. Jadi, Kang, alhamdulillah, satu kali tindakan ternyata ada penyakit tuh yang ketahuan, dan sekalian saat itu juga dilakukan penutupan, Masya Allah. Pada saat kejadian, kecewa, nangis, berdarah air mata. Satu minggu kemudian berubah jadi senyuman yang luar biasa. Ada hikmah di balik kejadian yang menurut kita framingnya negatif. Tapi kadangkala hikmah itu tidak muncul pada saat kejadian, Ibu Bapak semua. Maka ketika rumus yang kelima nih, jadi ketika kita Ibu Bapak semua melihat sebuah kejadian, pastikan kita mencari hikmah di balik itu. Andai kata hikmah itu belum ada, belum nampak Ibu Bapak semua, maka solusinya adalah husnuzon. Ya Bu Bapak. Jadi Ibu Bapak semua, ketika kita mempunyai vitamin R accepted ridho tadi, ketika terjadi sesuatu yang misalnya ada yang marahin, ada yang menyinggung, kemudian ada yang membuat sebuah keonaran, maka daya tahan hati kita itu luar biasa. Gak mudah marah, gak mudah tersinggung, gak mudah stres, dan gak mudah depresi. Kenapa? Ada Allah yang menakdirkan kejadian itu terjadi. Ada Allah
yang menakdirkan kejadian itu pasti sesuai dengan porsinya. Ada Allah yang menjanjikan ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Ada Allah yang menakdirkan ibu bapak semua dan yang menjanjikan bahwa yang terbaik versi manusia itu belum tentu terbaik menurut versi Allah. Dan yang kelima, Allah menjanjikan dalam sebuah peristiwa pahit sekalipun ternyata ada hikmah yang ambil di dalamnya. Sahabat-sahabat yang pagi semua, ada yang mengatakan, ya beberapa komentar kadang-kadang masuk. Dok, itu kan teori, gak mudah dok pelaksanaannya. Dokter, itu kan dokter berkata-kata ketika gak ada masalah. Tidak semudah itu dok. Baik, ibu apa semua? Ketika di dalam pikiran kita, di dalam alam bawah sadar kita, mengatakan hal-hal yang negatif terhadap masukan yang baik, maka disanalah mulai terjadinya barrier. Mulailah terjadinya mental block. Bahwa itu tidak mudah, bahwa itu perlu perjuangan, bahwa itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Muncul barrier, hambatan, mental block itu dalam diri kita. Apa susahnya bagi Allah untuk membukakan pintu solusi? Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menguasai jagat raya, Allah yang menguasai masalah, dan sekaligus genggaman Allah itu ada pada solusinya. Jadi sahabat-sahabat MK pagi semua, maka salah satu vitamin hati yang bisa membuat hati ini lebih tangguh, tidak rapuh, yang membuat hati kita itu bisa bertahan dalam berbagai macam ujian dan virus-virus hati, penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam diri adalah vitamin ridho. Accepted dalam bahasa medisnya, dalam bahasa psikologinya, ridho dalam bahasa kitanya. Ada berkembang pertanyaan, ternyata accepted itu beda dengan ridho. Kalau accepted itu lebih pada arti dalam diri, tapi kalau ridho ada keterkaitan antara diri dengan holiknya. Banyak ibu bapak semua pendapat-pendapat lain. Jadi sahabat-sahabat yang pagi semua, kita telah berbicara tentang salah satu vitamin hati ya. Nah insya Allah nanti akan kita bahas vitamin lainnya, yaitu vitamin S dosis tinggi. Wah apalagi tuh Pak Dokter, ngarang lagi ya ya ya. Ini sebuah analogi supaya apa? Supaya kita mudah memahami dari bahasa-bahasa ilmiah gitu ya, dalam bahasa-bahasa tauhid ke dalam bahasa sehari-hari. Insya Allah nanti akan kita bahas di setiap hari Senin ya, di jam 9 di MKTV dalam acara Sapa Dokter. Insya Allah saya sampaikan juga ibu bapak semua, atas usulan dari beberapa rekan yang ada di sini, kemudian usul dari masukan dari teman-teman. Insya Allah MK Afiat bekerja sama dengan DKM teman-teman yang ada di Daru Tauhid ya. Insya Allah pada tanggal 2 ya, tanggal 1 Agustus kita akan mengadakan seminar plus. Kenapa dikatakan plus? Karena 3 hari sebelum seminar kita akan masuk dalam pengkondisian begitu ya, tentang materi-materi lewat WA grup begitu ya. Kemudian pada tanggal 1-nya kita akan masuk ke dalam seminarnya gitu ya. Dan 3 hari pasca seminar kita akan coba rialdo, akan latihan-latihan apa yang didapatkan dalam seminar. Seminar itu bertajuk Belajar Sehat dari Nabi ya. Yaitu judul yang sekarang adalah Kembali ke Kilometer Nol. Apa kilometer nol itu? Nanti dibahas ya. Jadi sahabat-sahabat semua, insya Allah akan dilaksanakan dua platform ya. Satu kita akan lakukan secara offline, yaitu di Darul Hajj. Qadarullah kapasitasnya terbatas untuk 250 ya. Kita berbarengan nanti siangnya itu adalah acara mabit bersama Agim ya. Kemudian malamnya juga mabit. Jadi insya Allah pagi-pagi kita akan seminar dulu di sana dari mulai jam 8 sampai jam 11 ibu bapak semua. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan mabit ya. Jadi silakan ibu bapak semua, andai kata ibu bapak semua mungkin tempatnya jauh, maka bisa ikut dalam acara secara daring ya, secara online.
karena kita juga menyiapkan 500 kuota untuk online. Baik. Jadi itu ibu bapak semua, silakan mudah-mudahan kita bisa silaturahiminya di Darul Jannah di kota di Darul Haji ya, di Darul Haji di Kompleks Pesantren Darut Tauhid Bandung. Ibu bapak semua, jadi kesimpulannya ketika kita berbicara permasalahan yang ada pada saat ini, di mana ternyata angka kejadian stres, cemas dan depresi, angka kejadiannya itu bukan menurun, bahkan naik begitu ya. Ketika kita berbicara sekarang ternyata kesehatan mental itu ternyata bukan nurun, ternyata malah naik begitu ya. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemudahan kita berkomunikasi, ternyata akses informasi itu membuat kadang-kadang sebagian itu meningkatkan kadar stres. Ketika kita berhadapan ibu bapak semua dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, seharusnya ini adalah salah satu karunia yang Allah titipkan kepada kita. Kemudahan dan kedekatan jarak itu sekarang mudah menjadi sesuatu solusi begitu ya. Maka ternyata ada efek yang mungkin harus kita tutupi. Efek apa itu ibu bapak semua? Yaitu bagaimana kita bisa menyaring informasi tadi sehingga tidak menjadi sumber stres, sumber gelisah, dan sumber depresi. Sahabat-sahabat yang pagi semua, ketika kita berbicara tentang di mana sekarang tinggal, dari data ternyata angka kejadian terus meningkat ibu bapak semua, kalau kita perhatikan, ternyata yang tadinya cemas, yang tadinya stres, yang tadinya gelisah, ternyata bisa berdampak pada aspek fisik. Ternyata kecemasan bisa meningkatkan tekanan darah, Bu, ya, Pak. Benar nggak? Iya. Secara penelitian juga ternyata orang yang mempunyai tingkat kecemasan tinggi ternyata bisa berpengaruh terhadap peningkatan kadar tekanan sistol dan diastolik. Ternyata pada orang cemas, stres, dan gelisah juga bisa memicu terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah. Sahabat-sahabat semua, ternyata angka cemas, angka stres, dan depresi itu bukan hanya di dalam hati, tapi juga bisa berdampak pada aspek jasad.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita berserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah senantiasa jaga beliau, dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini dapat Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum juga kami sambung menyapa Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali tentunya informasi sebuah amal kebaikan sahabat MK.

0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Gym. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Kebenaranmu. Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabar botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Giram, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan panyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejed di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
1: Mohon, Mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, tos senang we, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui we, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah aya karaosna, gitu tah. Tos, hararampang, ngadeun teh bangun tidur teh, entos biasa we, hararampang, gitu. Badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mohon mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin. Mohon.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya. Event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros. Apun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
1: Katingalina alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Amun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
0: penten. Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan ah teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayo nanti emate nuju diikhtiarkan nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayo na, rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nang iya mah gitu sakinten ayo mah te ngahanyu. Itu biasanya nama masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten gitu ayo nama te karaos gitu. Te karaos sama damang gitu kan gitu.
0: Ayo nanti tos CF seberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat, rezeki nogi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arupa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingding lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis.